0: Belanjawan 2027 Budi Agri Komoditi Budi Madani dari RM300 ke RM400 sebulan. Apa kata mereka?
1: Saya Masyita binti Zubir, pemilik kepada Masyita Nursery yang telah beroperasi sejak 2004 sehinggalah kini. Alhamdulillah, pada tahun 2025 kami telah menerima bantuan Agri Komoditi sebanyak RM300 yang mana dapat membantu secara tidak langsung dalam meringankan kos operasi kami dan juga dapat menampung beberapa kos-kos yang lainlah dari segi penyelenggaraan terhadap nursery, dan juga kami juga menerima subsidi usia daripada bantuan Budi Madani lah.
0: Apakah harapan daripada Belanjawan 2027 bagi membantu pengusaha tanaman dan industri nursery terus berkembang?
1: Pada harapan saya pada tahun 2027, bajet yang bakal dikemukakan nanti lebih meringankan beban pengusaha-pengusaha kecil seperti kami ini, yang mana sekarang berhadapan dengan krisis ekonomi, berhadapan dengan masalah jualan. Kami berharap bantuan yang diberikan adalah menepati sasaran, lebih telus. Dan kepada penerima bantuan juga, kami berharap lebih telus dalam menggunakan bantuan yang diberikan oleh pihak berjenayah.
0: Hashtag Belanjawan 2027, hashtag Apa Kita Dapat, Radio RTM, satu suara, satu jiwa.

0: Baiklah, 102.9 MHz. Kita berada di jam yang ketiga dan pagi ni agak istimewa sikit, kan? Ya. Kita akan bersama dengan seorang tamu di talian lah. Tetamu tak bersama kita di konti waktu ni, tapi di talian, iaitu bagi Profesor Madya Dr. Syam Zaifah binti Syamsuddin, iaitu pengarah Institut Dasar Ekonomi dan Keuangan Universiti Utara Malaysia. Macam biasa yang selalu kita siarkan kat kita punya TikTok dan sebagainya. Apa kita dapat? Apa kita dapat tanyaan ni? Kesejahteraan rakyat
1: yang berjawab 2027 ni kan. Itu Prof dengan saya waktu ni masa plus cho. Sabtu lepas itu ni. Jadi ni Prof sama dengan kita pula di talian.
0: Betul. Halo, assalamualaikum Prof.
1: Ya Prof.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat pagi. Selamat pagi. Malaysia, Madani. Apa khabar Prof untuk hari ni? Okey eh? Sihat?
2: Baik, sihat, alhamdulillah.
0: Ya. Prof, untuk pendengar-pendengar kita di Perlis FM ni, Prof, kita nak macam biasa kita nak tanya apa kita dapat ni dan dengan kesejahteraan rakyat dengan apa ni belanjawan 2027 yang telah pun dibentangkan. Jadi untuk belanjawan ni dah kita dengar apa semua kan. Jadi kita nak tanyalah respon doktor terhadap bantuan sara hidup yang telah pun diumumkan dalam belanjawan 2027. Dan doktor, sejauh mana inisiatif ini mampu membantu rakyat menghadapi tekanan kos kehidupan semasa yang kita lalui sekarang ni?
2: Okey. Baik, kita pergi teruslah ya untuk membincangkan apa yang kita dapat ni. Semasa saya buat timbakan, saya ada jumpa satu kalkulator ya. Kalkulator belanjawan. So, untuk pendengar, kalau nak tahu apa yang kita dapat daripada belanjawan ni, boleh masuk ke kalkulator tu belanjawan.my/calculator dan kita masukkan kita punya umur, pendapatan, bilangan anak dan sebagainya. Laman ni akan menjana resit manfaat. Itu saya rasa sangat membantulah sebab kita nak baca dokumen belanjawan tu pun tebal kan.
0: Jadi
2: kita masuk dalam kalkulator ni, kita boleh tengok apa manfaat yang akan kita dapat. Itu saya nak promote sikit lah bila saya nampak tadi kalkulator ni sangat bagus lah. Okey, kita pergi tentang bagaimana belanjawan ni dapat membantu rakyat dalam menghadapi kos sara hidup. Kita tak dapat tidak kita akan fokus lah kepada STR dan SARA, betul tak? STR dan SARA ni memberi manfaat kepada isi rumah dan juga individu bujang, yang kalau individu bujang pendapatan di bawah RM2,500 mendapat manfaat SARA. Kalau isi rumah yang pendapatannya RM5,000 ke bawah memang mendapat SARA dan juga sumbangan tunai rahmah. Saya lihat alokasi dia meningkat daripada 15 bilion kepada 16 bilion sehingga maksimum yang boleh satu-satu isi rumah tu dapat ya maksimum setahun sehingga mencecah RM4,600.
0: Betul.
2: Kalau kita ambil purata dalam 380 lebih sebulan ya untuk isi rumah miskin Tegal dapat layak sara sebanyak RM250 sebulan dan juga STR bergantung kepada bilangan anak ya. Kalau anak melebihi 5 dan ke atas, untuk India isi rumah yang berpendapatan 2,500 boleh mencecah STR-nya 1,600. Dan saya lihat pemberian STR dan juga SARA ni sememangnya lah akan meredakan sedikit bebanan isi rumah jika kita temubual isi rumah yang mendapat manfaat ni. Saya yakin 100% akan mengatakan alhamdulillah syukur. Memang dapat menegakkan perbelanjaan mereka sehari-hari ya. Daripada peningkatan harga dan sebagainya, memang kita tak dapat nafikan ini akan sangat membantu mereka untuk urusan sehari-hari lah.
0: Kalau ada yang tak setuju kata-kata tak bagus tu ke, something wrong somewhere tu, kena check balik tu.
2: Betul kan, boleh ke kita kata tak setuju. Kalau penerima manfaat ni saya memang yakin lah mereka bersyukur.
0: Betul.
2: Dapat sikit pun bersyukur, dapat banyak lagi bersyukur.
1: Betul lah. Okey, baik doktor. Jadi pandangan doktor, kelebihan utama pendekatan kerajaan law ni dalam menyalurkan bantuan sara hidup, kita tahulah mekanisme-mekanisme yang telah disediakan oleh kerajaan kan. Law ni masuk saja, ada yang masuk ke dalam kad pengenalan, lepas tu dikreditkan terus ke dalam akaun dan sebagainya kan. Tetapi pandangan doktor, kelebihan yang digunakan oleh kerajaan dalam konteks mereka menyalurkan bantuan sara hidup ni, okey tak doktor?
0: Kita nak peak yang terbesar tu kan. Kelebihannya tu.
2: Okey, untuk macam kalau SARA dan STR ni memang disalurkan kepada akaun dan juga kalau SARA ni kita boleh berbelanja gunakan kad pengenalan kan. Yang itu memang memudahkan. Kita tak nak bantuan yang kita dapat ni terlampau dia punya
1: proses dia susah
2: cara kan? Pemberian tu proses tu susah. Sebab yang mendapat manfaat ni mungkinlah dia terhad dari segi pergerakan, terhad dari segi education dan sebagainya. Kita nak memudahkan supaya bantuan ni sampai. Untuk bantuan-bantuan seperti SARA dan STR ni memang dia bermanfaat untuk isi rumah pendapatannya RM5,000 ke bawah. Even bujang pun akan dapat manfaat. Tapi untuk yang pendapatannya lebih daripada nilai ini, pembayar-pembayar cukai contohnya, kita tak nampak ya, kebanyakannya tak nampak pengurangan cukai daripada 19% kepada 18%. Itu juga memberi kelegaan kepada isi rumah BM40 dan juga yang berpendapatan tinggi. Contoh ya, saya bagi, kalau pendapatan kita RM100,000 setahun RM100,000, pengurangan satu mata peratusan tu daripada 19 kepada 18% tu dapat memberi penjimatan cukai sebanyak RM1,000. RM1,000 tu banyak boleh banyak, buat tu banyak. Untuk anak sekolah dan sebagainya kan. Itu walaupun nampak pengurangan tu satu mata saja, tapi dia memberi kelegaan juga kepada golongan pembayar cukai.
1: Betul. Jadi itulah nampak lah. Jadi apa kira okey lah. Kita kata cantik lah kan. Dengan pendekatan kerajaan dalam menyalurkan bantuan sara hidup ni.
0: Cara saluran pun, cara disalurkan tu memudahkan.
1: Yalah, contoh lah mungkin kalau kata sebelum-sebelum ni kita bermula daripada fasa macam kita pergi kena ambil kat bank kan. Kita kena ada buku dan sebagainya. Tapi lah ni okey, kredit terus ya. Senang je kan. Lepas tu semua ada kat penalan. Jadi disalurkan ke dalam penalan kita lebih mudah untuk kita mendapatkan bantuan daripada kerajaan ni.
0: Doktor, Prof, saya nak bandingkan sikit Prof tentang apa yang diperkatakan oleh netizen lah dari negara jiran lah kan, yang berkatakan tentang betapa beruntungnya kita rakyat Malaysia ni nak dibandingkan dengan rakyat negara jiran kita yang kualiti IC mereka, kualiti cap di bawah dia orang panggil KPT KPT kap dalam tu kan, nak dibandingkan dengan kita kalau dalam kap dalam mereka tu kosong tak ada apa, tapi dibandingkan dengan IC Malaysia ni boleh digunakan untuk membeli barang dan sebagainya. Ianya seolah macam orang-orang di negara ini tak merasa apa yang kita rasa sekarang ni dengan membeli barang di kaunter hanya bagi kat dalam. Ini satu yang sangat-sangat besar.
1: Dalam kita ada duit kan?
0: Ada duit dalam tu. Jadi apa yang doktor boleh cerita tentang benda ni?
2: Ialah, ini adalah salah satu usaha kerajaan untuk memudahkan rakyat. Kita tak nak, kita nak bagi bantuan tapi macam tak ikhlas je kan. Nak kita sekarang bagi memang mudah nak bagi, dia bagi betul-betul tu tak. Dan saya merasakan perkara ini memanglah bagus untuk jangka pendek sebenarnya, dan penerima manfaat tu sepatutnya memanfaatkanlah bantuan-bantuan yang diterima. Kita kan bila kita beri bantuan ni memang kita nak rakyat kita berbelanja. Mungkin simpanan tu kalau mampu kita simpan, tetapi perbelanjaan tu penting untuk merancakkan ekonomi. Memanglah kita akan menjangkakan akan berlaku sedikit kenaikan harga dan sebagainya. Kenaikan harga kalau kita tak bagi STR dengan SARA pun kenaikan harga tu tetap berlaku.
0: Tetap berlaku.
2: So untuk sekurang-kurangnya memberi ruang lah untuk mereka berbelanja dengan selesa, pemberian ini dilaksanakan. Dan belanjalah di samping boleh merancakkan ekonomi, boleh merancakkan sektor-sektor perniagaan juga. Bila sektor-sektor perniagaan rancak, cukai, hasil cukai pun meningkat. So dia macam kitaran tau perkara ni.
1: Baik, Prof, secara keseluruhan dia kan, macam mana Prof melihat usaha kerajaan mengenai kos sara hidup yang dalam pembentangan belanjawan 2027 ni, mana kita tahu kan, macam Prof kata tadi, ialah bila kita kata tentang emolumen gaji naik dan sebagainya, sekejap orang kata okay, gaji naik barang pun akan naik kan.
0: Selalu ada ramai yang mengatakan macam
1: tu, gaji naik barang mesti naik punya kan.
0: Habis tak payah naik gaji.
2: Kan. Jadi tadi naik gaji ke?
1: Kan. Jadi Prof, silakan Prof. Macam mana tu?
2: Okey, secara keseluruhannya saya lihat belanjawan ni dia ada pelbagai instrumen lah untuk menangani kos sara hidup rakyat. Okay. Termasuk yang tadi bantuan langsung kan untuk STR sara, lepas tu ada pengurangan cukai dan juga peningkatan pendapatan melalui pasaran buruh. Walaupun isu minimum wage ni dia ada pro and cons macam saya bincang.

0: meningkatkan kos kepada majikan dan sebagainya. Tetapi kalau daripada segi positif side-nya, mereka yang berada di pasaran buruh akan menyebabkan mereka nak bekerja lebih rajin lah. Mereka rasa upah mereka tertimpan. Bila mereka bekerja lebih rajin, pengeluaran akan tinggi dan mungkin seterusnya upah tu akan menyelaras secara sendiri. Tak payah perlu bantuan kerajaan dah untuk tetapkan minimum ni. Dengan sendirinya, bila kita rasa happy, kita akan kerja lebih keras. Dan pengeluaran akan dapat ditingkatkan. Bila tak ada campur tangan kerajaan ni pun kadang-kadang bahaya juga. Sebabnya majikan-majikan yang menjana untung yang sangat tinggi ni, mereka menekan.
1: Dia bayar gaji murah, tak naik gaji kan, duk taruh tu saja kan.
2: Jadi, barang duk naik juga.
1: Kan? Jadi dalam pelibatan kerajaan dalam hal ini yang menetapkan gaji minimum kan, kepala ni 2,000 graduan dan juga separa, apa, tenaga separa mahir 2,500 kan, prof kan. Jadi sikit sebanyak dapat menjadi ketimbang lah kepada majikan, kepada kita sebagai rakyat ni kan, prof no?
2: Jadi yang soalkan tentang kalau gaji naik lah, harga barang mesti naik. Gaji naik, harga barang mesti naik kan. Jadi persoalan tu yang sering timbul. Jadi untuk memperkatakan tentang benda ni, macam mana tu prof?
0: Memanglah ada gaji naik, barang naik. Tapi kalau gaji tak naik, kita sure ke harga barang tak naik?
2: Itu nak dengar tu.
0: Sebab ni perkara ni daripada saya kecil lagi. Memang ada isu harga meningkat ni, betul tak? Harga tu memang akan meningkat. Harga tu akan meningkat. Tetapi kita perlu kajian dari segi saya, dari sudut penyelidik, kita memang akan buat kajian peningkatan harga tu sebanyak mana dan sebagainya. Tetapi kita tak boleh kata kalau kita tak naikkan gaji, harga barang pun tak naik. Tak boleh macam tu.
2: Tak boleh juga kan.
0: Tak semestinya.
2: Atau dah biarkan gaji tu statik, takut barang naik. Kalau naik agak.
0: Dia macam biasalah, di musim-musim perayaan, harga barang memang naik sebab permintaan naik kan. Kita bergantung kepada permintaan kita. Harga barang tu bergantung kepada permintaan kita. Kalau kita dapat gaji banyak pun, kita simpan, tak merancakkan ekonomi, mungkin harga barang pun kena kompetitif rendah. Untuk orang
1: sebab
0: orang
1: kita ada, yang sebab kita ada kuasa, sebab kita ada kuasa membeli.
0: Kuasa membeli tu di tangan kita.
1: Okey, macam itulah kan, nak bagi seimbang tu kan. Betul. Antara ekonomi ni bukannya mudah macam prof kata tadi lah. Dalam belanjawan 2027 ni, kalau kata manfaat daripada 100 kan, walaupun 20% tu pun dia dapat memberi kesan yang sangat-sangat besar sebenarnya kepada
2: kita
1: rakyat.
2: 10% tu kecil tapi yang sebenarnya tu besar.
1: Kan, sebab macam prof kata tu, prof tu kerajaan dia tidak dia tidak menanggung keseluruhan, tetapi dia membantu kita sebagai rakyat.
0: Membantu saja. Dan lagi satu saya nak pesan ni kepada penerima-penerima manfaat tu kan, kena juga rancang lah. Mungkin mereka daripada untuk penggunaan saja, mungkin boleh simpan sedikit untuk kegunaan di masa hadapan. Boleh juga merancang begitu.
1: Jadi itu saja sama-sama kita prof. Ini prof, terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah kita doakan agar semua pemanfaat kita.
2: Nanti kalau ada apa-apa persoalan yang boleh dibangkitkan, kita akan call lagi prof. Boleh kan prof?
0: Boleh,
2: insyaAllah.
1: Baik.
2: Okay. Sampai kita jumpa lagi. Ya, sama-sama. Assalamualaikum, prof.
0: Waalaikumsalam.
2: Bersama dengan prof tadi, Profesor Mahathir Dr. Syam Zifa binti Syamsuddin, itu pengarah Institut Dasar Ekonomi dan Keuangan Universiti Utara Malaysia.
1: Terbaik.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi setitik misteri. 102.9
2: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
3: Saya umumkan isu doktor kontrak yang terus berbangkit tahun demi tahun, alhamdulillah akan dapat akhirnya dinoktahkan. Sejak 2023, kita telah melantik secara tetap lebih 15,000 doktor kontrak, termasuk 4,000 orang doktor pada tahun ini. Bagi tahun 2027, lebih 9,000 doktor kontrak yang ditawarkan ke jawatan tetap. Ini bermakna selepas ini, doktor yang berjaya menamatkan latihan siswazah akan terus ditawarkan tetap jawatan tetap pegawai perubatan.
2: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

0: Strike 102.9 MHz Perlis FM. Serasi dengan aku, masih lagi bersama saya dan juga Ryan.
1: Ya, selamat pagi semua. Okey, masih lagi bersama dengan kami. Jadi di jam yang keempat ni, pagi ni kami buka tajuk tau.
0: Yeah.
1: Ada juga tajuk walaupun dalam kesibukan kami ni. Ini lekir 8 sampai pukul 9 tak saat ni kita sembang pasal belanjawan.
0: Masih lagi sempat bertajuk lah.
1: Ah, sempat lagi bertajuk dan kita ni tak mau tinggal sebenarnya kalau kita nak sembang dengan kawan ni. Seronok sebenarnya. Tambah lagi hari ni tajuk yang apa kita pilih Zali. Yang Zali duk habang ambil apa kata, "Rain, kita buat satu ni berkit Rain." Ini Zali bagi tajuk kan. Tajuknya Zali.
0: Ya, hari ni kita berbicara tentang sentimental value.
1: Gitu.
0: Nilai sentimental sama ada dalam kehidupan ataupun barangan yang anda miliki, pemberian seseorang yang anda sayangi yang telah pun pergi meninggalkan anda, ataupun orang tu masih lagi hidup dan ianya sangat-sangat berharga untuk anda. Ceritalah sikit, share lah sikit kan.
1: Kadang-kadang benda tu bukan pasal harga dia, tapi pasal nilai dia. Orang putih pernah saya baca pernah satu kata-kata orang putih lah. Dia kata, if you have a watch, kata if you sell to the two shop, kalau awak ada satu jam jual di dua kedai yang berbeza, satu jam ni, satu kedai ni akan ambil nilai jam awak RM10 saja. Tapi satu kedai lagi tiba-tiba dia kata, "Ush, yang ni kalau kata saya nak bayar pun luar kemampuan saya." Dia kata sebab harga jam ni tidak ternilai. Kenapa? Jam ini merupakan jam mendiang bapak saya. Jam tu dia risai patah balik main kedai jam tu, jam bapak dia yang dia gunakan untuk membesarkan anak-anak dan juga menjadikan dia berjaya sampai law ni. Nampak tak, Alman? Kedudukan nilai tu bukan pasal harga tu.
0: Dia tak semestinya benda mahal kan. DK kata, "Cowboy mana ada sentimental, jiwa sentimental tak ada cowboy," kata DK. Omboy. Western punya style. Tapi western pun cowboy pun ada nilai sentimental dia.
1: Jadi bukan kan semata-mata
0: jiwa ni tak raya lah DK.
1: Dia mesti ada taman.
0: Dia mesti ada taman.
1: Dia kata jiwa tengok ada taman, tak ada taman, tengok cowboy tu menikah ke tak. Kalau cowboy tu menikah, confirm ada taman.
0: Confirm ada taman. Dia sebab jiwa ni dia satu ciptaan, hati ni satu ciptaan Allah SWT yang maha karya dia sangat-sangat unik lah. Maha unik lah kan. Jadi kita tak boleh nak baca sentimental value ni macam-macam cara. Ada yang kemarin ni batu mengiling. Saya yang boleh dapat idea ni sebab apa, ada akak kita ni dia pi sampai batu mengiling mak dia. Arwah mak dia tinggal batu mengiling. Adik dia bawa balik Johor, dia pi ambil balik.
1: Dia sanggup pergi Johor
0: balik. Sanggup pergi ambil balik batu pengiling tau. Batu pengiling
1: ni besar tak apa lah.
0: Yang nak buat yang tu dia lah no. Batu pengiling lah tu. Satu lagi yang putak tepung tu
1: pasal ada nilai sentimental.
0: Dia ada nilai sentimental. Arwah mak dia dulu duk buat dok buat sambal tu, dia makan kecil-kecil dulu ni
1: dengan keluarga. Bila dia tengok dapat apa, dia recap balik apa yang mak dia buat lepas tu, ialah kan bila tengok tu teringat kat mak tu, nilai sentimental.
0: Nilai sentimental.
1: Satu lagi
0: nilai sebab tu dia sanggup ambil daripada Johor bawa balik mai.
1: Johor. Dia bawa main Perlis
0: Bawa main ke Perlis. Dia kena batu pengiling tu berjasa waktu dia dengan kakak abang-abang dia kecil-kecil dulu makan ramai-ramai. Waktu tu semua orang kata apa, nak buat gulai rempah semua. Guna batu pengiling tu sedap. Rempah batu pengiling sedap.
1: Ya. Betul. Ada yang hal nak balik mai tu pasal apa? Ya, pasal nilai lah.
0: Nilai dia tu
1: pasal apa dia ambil dari sana tu, ada mungkin ada tujuan dia rasa macam okay, nak tengok ke.
0: Ya, balik main untuk letak kat rumah dia. Untuk dia tengok, untuk dia perhati. Itu je nilai sentimental ni, sebenarnya untuk perhati je pun.
1: Selama ni kan saya duduk rumah kak dia kan. Tiba-tiba dia teringat lah tu.
0: Sanggup ambil Johor. Batu
1: tenggiling ni, Syed.
0: Batu tenggiling. Bukan tenggiling. Tenggiling bukan. Bukan raya. Bukan.
1: Tenggiling. Tenggiling
0: lain.
1: Tenggiling
0: lain. Ekor dah sangkut kat pokok tu. Bukan raya. Bukan.
1: Tapi saya tahulah. Saya tahu. Saya dapat imaginasi tu.
0: Tak, raya tak tahu.
1: Saya tahu. Batu tenggiling tu lagu mana. Saya tahu. Dia macam batu kan. Dia batu. Dia macam hamparan batu. Lepas tu ada barang tu digiling tu.
0: Ya.
1: Duduk kelih lalu dah saya pun.
0: Jess Robin tak tahu ni.
1: Lepas lagi tak tahu Tapi bila kita cerita tentang sentimental ni, selain itu juga, apa yang tinggal dengan kita sentimental tu, apa dia tahu?
0: Batu tengkalung.
1: Batu tengkalung.
0: Oba kata pada Oba.
1: Ada batu tengkalung ke, Oba?
0: Batu tengkalung.
1: Batu tengkalung.
0: Batu tengkalung tau. Tengkalung batu. Kan. Rokir kata, "Assalamualaikum DJ Budo." Cerita sungguh lah. InsyaAllah. Apa orang yang nak cakap ni tau?
1: Dah saya nak kata. Selain dari sisi sentimental, daripada segi tu, macam saya kata tadi kan, dari segi barangan, sentimental yang mungkin yang poin ingat adalah bau. Bau. Smell.
0: Bauan lah.
1: Bauan.
0: Bauan.
1: Betul ya?
0: Betul.
1: Bauan kalau kita benda tu yang kita takkan dapat. Bawan. Betul. Bawan bawan kulit ayah kita, mak kita. Dia lain lah. Cuba tengok. Bau persiap kulit ni dia ada bau yang berbeza-beza. Betul. Itu adalah nilai sentimental yang kita tak boleh lupa sebenarnya.
0: Terutamanya bau ketiak.
1: Bila sebelum tidur tu bau ketiak.
0: Bau ketiak tak boleh lupa.
1: Oh, kan? Betul ya? Dan bau tu kan? Bau tu.
0: Well,
1: kita boleh ingat
0: sentimental value bau ketiak.
1: Sentimental lah tu.
0: Oh, betul.
1: Dia bukan sentimental dari segi kasih sayang apa semua. Kadang-kadang itu sentimental kita.
0: Isteri dia akan teringatkan suami dan dia akan rasa bahagia bila dia di bau ketiak suami tu.
1: Dia seronok kan. Dia kalau suami ada outstation feel luar macam mana dia nak buat, dia sanggup pinjarkan t-shirt tu, t-shirt husband yang tak basuh lagi,
0: tak basuh lagi saja dia tak basuh lagi. Abang kata angin. Itulah lawak-lawak kita tentang sentimental value ni. Benda-benda yang berharga tak semestinya mahal, tak semestinya benda tu ada nilai ataupun dibeli dengan wang ringgit dan sebagainya.
1: Kadang-kadang apa perkara yang berlaku dalam kehidupan seharian itu juga sentimental. Selain daripada barangan.
0: Betul.
1: Sebenarnya material.
0: Material.
1: Memory.
0: Memory.
1: Memory itu sentimental. Kan? Sebagai contoh, apakah sentimental yang anda boleh kongsikan lagi pasal terutama sekali macam inilah yang tak dapat lah. Saya rasa saya pun masih lagi ada dapat tapi kurang lah ni. So, sebab apa? Itulah tuntutan kerja, tanggungjawab sebagainya. Bayangkan dulu kita masa kecil-kecil kita duduk dalam kereta dengan mak ayah kita. Kita duduk belakang, kita tengok luar, kita tengok kiri kanan. Lepas momen tu tak dapat dah.
0: Betul tak dapat.
1: Lepas ni momen saya pula bawa kereta. Kan? Dulu kita duduk belakang tengok tu mak ayah kata bawa kita pergi makan apa semua tu. Benda tu benda yang simple. Tetapi nilai dia tu lah ni. Ya Allah, kalau dapat kadang-kadang dapat balik momen macam tu, ya Allah, seronoknya. Betul. Walaupun kita ni dah tua lah. Kan, bila mak ayah kita lebih lah dewasa, lebih lah tuanya. Bila dia bawa kita duduk belakang, kita rasa seronoknya.
0: Betul.
1: Kan, sebab apa selalu anak-anak lah yang bawa balik mak ayah. Tapi bila mak ayah di usia yang macam tu boleh bawa kita pula, ya Allah, kan, dia rasa macam dulu-dulu balik tau. Tambah lagi tu kalau kata saya isteri sebenarnya, kalau kata saya ada dengan adik pula yang complete set satu keluarga.
0: Oh, satu keluarga.
1: Macam dulu-dulu kan.
0: Best. Obat kita akal. Tak betul. Saya bila Raya cakap gitu kan, dia dalam kehidupan masing-masing, bentuk kehidupan masing-masing. Macam saya duduk kat kampung dulu, ingat waktu kita ayah bawa motor, kita duduk belakang. Dia akan tepuk kita, jangan lena. Kan? Dia bawa kita balik dari sekolah dan sebagainya. Jalan satu, jalan dua, lalu ikut jalan mendang, layar angin mendang kan. Tengah-tengah hari mengantuk balik sekolah. Selalu dia tepuk belakang. Jangan lena. Dia takut kita lena kat belakang. Jadi ayat-ayat tu semua kekal dalam kepala otak kita tahu.
1: Itulah momen
0: tu.
1: Yang kalau kata banyak kita pun tak boleh dapat lah.
0: Betul, tak boleh dapat lah
1: momen tu kan. Memang siapa pun takkan dapat balik. Betul balik waktu-waktu nilai sentimental. Sebab sentimental ni dia bukan harga untuk dijual beli. Ni tak ada kan. Contoh satu lagi, barangan-barangan. Okay, contoh barang itu sentimental. Kalau sekata Zanzali, mungkin ada orang yang hadapi benda ni. Saya ada baca juga. Satu minggu sebelum apa mak dia meninggal. Mak dia bagi sesuatu. Kan? Lepas tu bila mak meninggal, loh, barang tu yang dia disimpan sampai sudah.
0: Itu sangat-sangat sentimental.
1: Ya Allah kan.
0: Okey. Okey, tengok apa ni kawan-kawan kita, komen kawan-kawan kita yang kita tak bacakan.
1: Kita tengok kita ada Rukiah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ada Kira, selamat pagi. Kita ada Sharifah Suhada juga, selamat pagi. Kita ada Oba lagi kita. Zali Lena terlentang lah di belakang tu.
0: Ini mak itu ni tiba-tiba cakap ayam tak sama. Tak sama Lia. Lia mana pula dah tiba-tiba bawah tu salah. Maaf, salah rumah.
1: Masuk
0: dia cakap ayam.
1: Dia tak boleh hitok ke? Apa ni mak itu? Mak itu nampak tak kami mak itu?
0: Aduh. Tapi dulu bila sebut cakap ayam ni, sentimental value ada ni juga.
1: Tulisan ni ke apa?
0: Kenangan. Cakap ayam ni dulu saya beli ingat dengan harga sekupang.
1: Oh, cakap ayam ni, cakap ayam makanan tu lah.
0: Makanan tu. Tulisan, makcik tu dia akan balut dengan daun nipah.
1: Okay.
0: Kan. Okay. Rare sangat-sangat sentimental lah. Tak dapat dah.
1: Tak ada dah. Kalau buat lain pun tak jadi kan?
0: Tak jadi.
1: Sebab dengan momen tu kan?
0: Yo. Momen dapat. Okey, terima kasih kawan-kawan yang sokong kita untuk pagi ni, yang masuk kita pagi ni. Oh, sedap macam kat ayam. Tiba-tiba cakap ayam orang nak kira sentimental value ni. Saya
1: tengok kat IG saya lagi noh.
0: Ya.
1: Ada saya kita macam noh.
0: Terus layan Police FM, selamat tinggal aku.

0: Alright, 102.9 MHz Dida Ahmad kata ada simpan tungku mak dia. Tungku duduk ada simpan sampai law ni. Tungku orang nak tunggu puruk je lah.
1: Tunggu
0: pasal salih tu kan. Waktu kadang-kadang puruk kembung daging teng teng teng teng tungku upi kan.
1: Tetapi bangal-bangal lama ni tak semesti sentimental tau.
0: Ya.
1: Faham tak? Contoh dia macam bangal lama memang duduk ada sekeliling kita kan. Tak sentimental pun contoh kat rumah saya kan. Ada je striker-striker lama.
0: Ya.
1: Tak tahu tapi bagi saya macam benda tu tak sentimental lah. Kita tak cerita pasal sentimental. Apa biasa bangal antik ya.
0: Mungkin dia beli kat nak nak buat tahu kan.
1: Barang-barang lama tak semisi sentimental.
0: Yeah.
1: Tapi bila tengok orang, ada barang lama yang sentimental. Sebagai contoh, saya ada saya jumpa simpan masa kami rumah. Saya rasa kosan dalam sebulan, dua bulan lepas. Kat lesen, lesen motor untuk ayah saya yang saya tak pernah jumpa dia pun.
0: Oh, ya? Yeah.
1: Saya tak pernah jumpa dia pun. Tapi ada lesen motor dia. Lesen lah, lesen.
0: Okay.
1: Oh, kata kan. Ini rare ni kan. Masih ada lagi kan. Bila, lepas tu, itulah. Taklah kali pertama. Tetapi tengok muka dia dengan jelas. Buat kat lesen.
0: Tengok kat lesen je.
1: Tak ada jumpa kan. Dia dah meninggal kan. Ini muka tok aku payah kan. Itulah nilai sentimental juga untuk saya lah kan. Nilai sentimental, nilai kita dapat pegang fizikal kad tu kan.
0: Betul. Okey, siapa lagi yang ada dengan kita ni boleh kongsikan. Kak Zima dia kata selamat pagi, kita guna pot beras yang mak guna dulu. Allah. 44 tahun dah pot beras. Ni mak nasi nak masak berapa pot ni? Ambullah 3 pot. Ramai 3 pot nak makan tu. Kan? Pot beras.
1: Yalah pot beras. Masih lagi simpan eh.
0: Ada yang
1: pergi pot tak guna.
0: Ada yang pergi kepoi. Ada yang pergi pot. Berapa pot ni?
1: Dia kalau guna pot yang sama ni, dia dah serasi dah ni. Kalau kita masak dia punya sedap tu lain macam. Nasi putih makan dengan kicap saja pun dia dah ikan kering sikit kan. Itu kata nilai tu.
0: Nilai tu, value dia tu kan.
1: Mana nak cari. Okey, kita tengok lagi tadi eh.
0: Ya.
1: Komen dengan saya hari ni. Assalamualaikum DJ Bedo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, saya Farah. Hai Farah, dah kata kan. Saya ada kenangan dia kata dengan jam tangan arwah ayah dia kata. Arwah minat sangat dengan jam tangan dia kata kan. Tapi dalam banyak-banyak koleksi, satu jam tangan ayah yang saya sangat-sangat suka sebab jam tu saya pergi beli dengan dia. Dia kata Al-Fatihah untuk ayah, terlalu banyak kenangan dengan ayah dia cakap. Itulah kan. Barang ayah. Ayah suka. Yalah, kadang-kadang kita minat hobi yang sama dengan ayah kita apa semua kan. Ayah ada 10 jam. Tapi kenapa? Ya, 9 jam lagi kita rasa okey-okey je. Tapi 1 jam tu kita rasa okey sebab apa tau. Moment kita pergi beli dengan dia. Kita sembang dengan dia. Abang. Okay, abang jam ni bang. Kakak cantik lah kakak jam ni kan. Jadi, saya tak boleh lah kan. Sedih lah saya.
0: Jangan jangan sedih.
1: Jadi bila cerita macam, bila kita moment dia pergi beli dengan ayah dia semua, itu adalah nilai sentimental yang kita ada. Bukan harga jam itu. Tetapi momen ketika kita pergi membeli jam itu.
0: Tak kira berapa harga pun kan.
1: Tak kisah. Kalau mahal lagi okey.
0: Lagilah kan.
1: Kalau mahal lagi okey.
0: Tadi bila ada Ryan kata ada yang tak sanggup tengok peninggalan.
1: Peninggalan.
0: Sedangkan benda tu dia value dia sangat-sangat tinggi tapi dia tak sanggup nak tengok.
1: Macam mana tu kan?
0: Ada yang buang barang-barang peninggalan mak ayah yang dah
1: dalam hari yang sama tau. Ini momen yang saya saya kata saya mata zahir saya nampak sendiri lah kan. Bila pi tu apa semua mak ni mau meninggal. Meninggal pagi tu. Ke 10 apa semua macam tu. Lepas tu dalam pukul 5-6 petang dah selesai. Bukan kata selesai pengubian saja, tapi selesai sekali dengan dismantle katil. Buang habis tongkat-tongkatnya dan sebagainya kan. Dia kata mungkinlah tak nak tak nak nampak kesedihan ke. Nak nampak barang. Dia tak nak ingat lagi dah. Tak tahulah kan. So mungkin dia berpendapat bahawa okay, mak ni ingatan ni dalam memori. Mungkin kan. Barang-barang yang material ni bukanlah satu keperluan yang mendesak pun. Tetapi hanya memerlukan satu memori yang cukup indah bersama dengan ibu. Mungkin
0: melihat barang tu juga boleh membuatkan dia sebab dia tak boleh nak move on. Mungkin juga kan.
1: Mungkin terlalu sayang dengan mak. Mungkin juga.
0: Yalah.
1: Kan.
0: Kak Kam simpan bantal busuk mak. Mak dia ada bantal busuk. Sampai lah ni Kak Kam duk peluk bantal busuk. Selalunya anak-anak ni ada bantal busuk kan. Tapi mak dia pun ada bantal busuk juga.
1: Sampai lah ni lah tu.
0: Sampai lah ni dia duk peluk. Itu dia yang kata sentimental value tu. Dia datang dalam pelbagai bentuk. Dia kita simpan dalam pelbagai bentuk. Benda yang nampak, benda yang tak nampak kan.
1: Kalau hilang bantal peluk ni, Allah mau mengamuk ni.
0: Oi, tanya sampai tunjuk keturunan, jadi simpan untuk keturunan yang seterusnya pula.
1: Dah siap amanah hari.
0: Amanah
1: hari dia kata. Ni bantai Tok Hang. Kan? Satu hari nanti aku tak ada. Hang bagilah kat anak Hang pula. Kita bukan kita fikir nak kena bagi pasal siapa bantai, beli bantai baru. Yalah, kita tak tahu siapa. Rupa-rupanya dua keturunan kemudian buka dia duduk rasa keras kepala. Ada tengkomat. Rupanya
0: duduk marah. Abang boleh tiga kelong, kawan tu boleh empat kelong, aku boleh bantai busu.
1: Semua kata Kau saya dapat benda, apa semua dapat mendang kan. Tiba-tiba kau. Dia kata padahal dia anak yang jaga ni. Aku amanahkan kau bantal busuk moyang kau. Ambil ni, dia kata kan.
0: Bantal busuk lah. Bantal
1: busuk lah tau. Tapi dia tak tahu kan. Dua keturunan kemudian tu dia. Dia bilion eh.
0: Alai, 9.35 minit pagi.
1: Pasti pilihan serasi dengan anda semua. Serasi denganku.
0: Sentimental value.

0: Alright, Perlis FM, selamat sini dengan ke Pakcik Mayan. Terima kasih ya, tengah buat kerja di kedai sambil layan-layan Perlis FM. Terima kasih banyak-banyak.
1: Ya, terima kasih
0: Pakcik Mayan. Pak Min, Ganu. Terima kasih orang Ganu.
1: Okey, kita nak komen yang seterusnya ni. Ada komen dengan saya pagi ni. Assalamualaikum, DJ Lain dan juga Sazali.
0: Waalaikumsalam.
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi.
1: Okey, saya simpan satu kenangan, dia kata. Kenangan dompet lama.
0: Dompet lama?
1: Hadiah daripada isteri masa kami baru kahwin. Dah koyak dah pun. Boleh guna dah. Tapi saya tak buang sebab tak sampai hati. Ini hadiah perkahwinan.
0: Isteri dah lagi lah.
1: Isteri dah lagi.
0: Takut ke nak buang tu?
1: Saya, kalau saya okey. Saya buang je.
0: Mat apa? Apa tu? Takkan dia tak main.
1: Takkan dia tak main.
0: Main abang dia orang
1: Okey.
0: Okey. Apa ni? Money, tinggi money. Kita wow, best lagu dengar dari HTF.
1: Terima kasih money.
0: Assalamualaikum. Kak Ani, kau diam lapu diri.
1: Ya, salam.
0: Ada simpan, memang jaga elok benda ni. Masa Kak Ani kahwin, kawan bagi hadiah album gambar tu. Masa tu harga RM5 bilang kupang ya. Bayangkanlah dia dah 38 tahun album gambar tu. Lah kalau nak beli album tu mau RM40-50.
1: Ya.
0: Itulah kita kata tu bukan nilai kita beli tu, tapi nilai di hati kita tu.
1: Betul. Okey. Ni komen lagi ni.
0: Siapa lagi?
1: Siap ada gambar lagi. Kita ada Ina Okey, dia tak gambar saya tahu dah. Ni mesti dia kalau tengok tadi saya kongsi tunjuk sikit sekali ni gambar arwah ayah dia. Dia tengok saya.
0: Okay.
1: So kita kongsi yang kita bagi ni. Gambar arwah ayah. Assalamualaikum DJ Lain dan juga DJ Sazali.
0: Ya, waalaikumsalam.
1: Dia kata saya masih lagi simpan sejadah yang ayah saya pakai hari-hari.
0: Alhamdulillah.
1: Setiap hari saya tengok ayah solat pakai sejadah tu. Dia hanya guna sejadah tu. Walau ada banyak sejadah yang lain, dia suka sejadah yang saya hadiahkan dia tu. Tapi dia tetap pakai sejadah tu tiap-tiap hari. Dia kata sejadah tu sejadah yang saya belikan dia dekat Istanbul. Tapi bukanlah kerana pasal dia beli kat Istanbul tu, tetapi kerana dia punya nilai ayah dia duduk solat dekat sejarah tu.
0: Raya macam-macam tu pun kita terasa tau, tersentuh kat sini tau. Nilai tu yang kata kualiti barang tu, aura daripada dia cerita pun kita dapat rasakan bagaimana sejadah tu dia punya
1: sentimental dia
0: tu, value dia tu,
1: dan masih lagi disimpan apa sejadah ni, dan dia pun bayangkan dia pun sambung solat atas sejadah yang sama.
0: Berkatnya ya Allah. Terkasuh kat sini.
1: Itulah momen yang sukar lagi kita cari. Yalah, sebab macam Ina kata kan, sejadah banyak, tapi satu sejadah ni yang menjadi pilihan pilihan arwah ayah dia kan. Dia pun tak tahu kenapa Allah arwah ayah dia suka sangat dengan sejadah tu dan membawa dia hingga ke akhir hayat.
0: Raya ni kata, saya masih lagi ada pakai dan simpan kain pelikat terakhir arwah ayah saya pakai sampai hari ni. Aku tak boleh baca lah benda-benda macam ni. Saya jadi suara saya bertukar tu jadi sebab dan sebagainya kan. Tak tahu lah. Dalam hati ni tamat banyak.
1: Saya masih lagi ada pakai dan simpan kain pelikat terakhir arwah ayah pakai sampailah ni kan. Itu kalau pi belikan pelikat mahal pun tak sama dengan yang tu. Kadang-kadang kain itulah yang dibawa. Kita nampak ayah kita naik motor pergi ke masjid.
0: Itu yang kata tu. Sentimental
1: kan?
0: Itu
1: pi minum gelepak kedai kopi kan. Kita pula sama pakai, dia rasa satu aura lain tau kan. Kita macam bawa karakter ataupun kita bawa identiti dan juga ajaran. Macam inilah ayah kita tinggal kita kan. Ajaran orang, kehidupan.
0: Orang yang banyak sacrifice untuk kita.
1: Untuk kita.
0: MZ, waalaikumsalam. Dapat masuk juga. Drop boss kat pejabat hutan. Lepas tu dia nak jumpa pegawai kat sini.
1: Baik, MZ punya komen apa tau?
0: MZ, dia kata komen kat WhatsApp.
1: Cuba tengok.
0: Cari balik.
1: Cari. Dia komen. FB dia kata macam ni. Assalamualaikum. Buat kita berdoa. Waalaikumsalam. Saya masih lagi simpan salinan borang temuduga polis yang ada tanda tangan arwah ayah saya dulu. Kita sampailah ni saya simpan. Dia kata jadi permintaan arwah ayah saya nak anak dia jadi polis. Sampailah ni saya pikul amanah arwah ayah saya. InsyaAllah lepas pencin salinan borang ni nampak biasa, tapi besar maknanya untuk saya. Ayah dia sempat tanda tangan lah. Borang ni kan. Aduh. Tak boleh nak ni kan. Tangan simpan tu. Aduh.
0: Saya benda yang saya cerita ni bukan saya yang simpan. Tapi ayah saya yang simpan.
1: Okey, apa tu?
0: Surat saya. Padahal bukan jauh pun pengantaran surat tu. Ayah saya kat Simpan 4, rumah saya kat Simpan 4. Saya duduk kat sekolah Alawiyah Arau waktu tu. Duduk asrama. Waktu tu saya tingkatan 1. Saya hantar surat kat ayah.
1: Ayah balik balik?
0: Tak. Saya hantar surat kat ayah, saya minta duit. Duit habis duduk kat asrama. Dari Arau ke surat tu sampai kat Simpan 4. So baru-baru ni saya buka surat tu masih ada lagi. Bayangkan
1: dengan tulisannya,
0: dengan tulisan, dengan kertas yang dah jadi warna kuning dan sebagainya, ayah saya simpan dekat dengan tempat simpan ubat dia. Bila saya buka-buka je tengok, ya Allah,
1: ayah simpan lagi.
0: Oi, tak sedar ayah mata keluar meleleh tau. Surat kita terbaca balik dan kita ingat balik waktu ni aku tulis surat ni macam ni macam ni. Kita ingat balik waktu mana kita tulis surat tu,
1: ketika itu kita duduk asrama macam
0: tu. Hari kita tulis surat tu kita ingat balik bila kita baca satu-satu ayat yang kita tulis. Allahuakbar, dia punya value.

0: Alright, yang pergi akan pergi. Life must go on. 10 minit lagi. Okay, kita ada masih ada lagi selepas lagu. Kita masih ada lagi 6 minit lah untuk kita sembang dengan talk set kita yang seterusnya ni. Okay, Ryan boleh baca lagi tak kawan-kawan kita yang kawan-kawan kita yang kita tertinggal apa semua ni. Zach, terima kasih banyak baca komen saya sebab saya pernah tunjuk ke arwah Mac dia kata 2022 ayah tak ada Julai 2022. Okay, Azimah, terima kasih. Dia kata dia pun dulu Alawiyah 1977.
1: Oh, geng lah.
0: 1977 saya berumur 4 tahun. Lama tu cerita tu. Fiza kata.
1: Apa Fiza kata masa tu ni? Mana?
0: Tu, Fiza 2009.
1: Tak nampak
0: kat saya
1: tak
0: layak. Saya bacakan.
1: Baca.
0: Okey, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya masih simpan gambar.
1: Okey.
0: Baju, seluar, dan gigi arwah ayah saya.
1: Oh,
0: bila kita tanya gigi palsu tak gigi betul.
1: Real. Betul yang disimpan je kan. Kalau masih ada lagi lah.
0: Ya. Yeah.
1: Betul kenangan baik. Kita ada ini MZ kata ni ASP Khairi kirim salam. Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Okey. Ada momen-momen kan yang kita boleh kongsi lagi?
0: Ya. Kalau Tok Bar record masa momen tu best. Boleh tengok balik.
1: Ni momen saya tadi lah. Kalau boleh kita kongsi sikit lah kan. Momen tu, saya pun boleh kerja. Saya pun boleh kerja. Lepas tu dia sampai rumah. Dia sampai rumah. Saya tengah melukis tau. Tengah melukis tu Pokemon. Zaman Pokemon baru nak naik. Masih episod 1 hingga ke episod 5 kan. Itu pun

0: lah, relax sentimental lah.
1: Yalah.
0: Pokemon nanti cari-cari episod dalam YouTube tak ada lah.
1: Betul, betul.
0: Yang asal tu. Cerita tu memang ingatan saya je Pokemon tu. Saya boleh ingat lagi episod tu. Betul, saya lukis tanpa rujukan. Lukis lah gambar Pikachu.
1: Setahu saya Raya memang pandai melukis lah.
0: Ya kan. Boleh lah, boleh lah cara saya. Saya melukis Pokemon tu semua. Yang saya kata okey dari Pokemon. Lepas itu dia balik kerja ni. Saya lain baju sikit, seluar dia tak tukar lah, tukar saling baju saya. Bawa saya naik kereta pergi satu kedai tu. Kedai tu dia ada satu image Pokemon.
1: Ya,
0: satu Pokemon. Kita ha lukis. Oi!
1: Dia menghargai kebolehan anak dia melukis dan minat anak dia seolah awak sedang melukis tu mengejutkan dia.
0: Kan, dia terkejut saya boleh melukis. Tapi itulah sebab malam dah kan. Dia melukis tu waktu masih lukis tu dalam kelam tu. Dalam gelap lah juga. Lampu tak ada depan kedai. Kedai tu dah tutup. Sampai kedai tu dia masa tu kan adalah kedai game mempamerkan image-image Pokemon. Saya okeylah. Lukis maybe. Sampai ke 12 tengah malam.
1: No.
0: Lepas tu momen yang seronok lagi depan apa pukul 12 tengah malam tu kami pergi kedai Sabah Neka beli aiskrim masa tu Solero hijau.
1: Upa.
0: Kenangan lah.
1: Ada Syakira tuntut lah tu. Ada simpan tak lukisan
0: tu? Tak ada. Pasal benda tu masa tu momen tu tak rasa apa. Tetapi bila mai usia besar ni, saya tak tahu kenapa dalam banyak-banyak benda yang terjadi yang banyak-banyak jadi itu antara salah satu
1: kenangan yang melekat dalam bawah otak.
0: Kadang-kadang pelik. Kenapa cerita about Pokemon dengan Pikachu dan momen tu? Kenapa kan?
1: Ya. Itu kadang-kadang satu-satu benda ni terlekat dalam kepala otak kita. Kadang-kadang dijavu datang untuk kita ingat balik benda-benda tu semua. Seolah-olah macam pernah berlaku.
0: Itu kata nak cerita panjang lagi. Itu baru satu bat. Ya, belum buat mock lah ya. Aku tak jelah sambung lah. Kita boleh buat podcast
1: lepas ni. Terima kasih juga dengan kawan-kawan yang telah pun bersama-sama dengan kita untuk berkongsi barang-barang sentimental value yang anda miliki. Macam kita katakan tadi lah, semoga benda-benda ni kadang-kadang boleh menyebabkan kita koyak. Sentimental value yang kita pada barang tu boleh membuatkan kita sebab, kita sedih dan kita tak boleh move on. Di saat tu perlu letak tepi. Pulanglah nak buangkan, nak letak tepi kan. Dan benda-benda ni juga kadang-kadang boleh memberikan kita semangat. Jadi terletak pada diri kita, hati kita, siapa kita sebenarnya. Untuk melihat satu benda tu sebagai satu sentimental value yang boleh bawa kita ke depan ataupun memerangkap kita dalam masa. Hidup dalam kenangan.
0: Desolasi tu. Desolasi memerangkap kita dalam masa di mana kita tak mampu nak move on dan tak mau keluar daripada situ. Dan kita akan salahkan keadaan ketika itu bila nampak kalaulah tak macam ni. Kalaulah tak macam ni. Ini keadaan apabila salah satu contoh juga kejadian yang benar berlaku, sahabat-sahabat kita sekeliling kita ialah dia bagi kunci motor dekat adik dia. Adik dia keluar rumah kemalangan dan meninggal dunia. Jadi dia tak boleh tengok. Inilah sentimental yang
1: Sedemikian rupa.
0: Tengok motor dah tak boleh tengok dah. Sebab motor tak ada apa. Adiknya yang teruk. Ya sebab kan dia kata sebab dia bagi kunci. Kan? Itu kata bila kita macam Zali kata tadi, bila kita tengok sentimental kita itu, adakah dia terperangkap dalam
1: kunci masa dalam kenangan, betul?
0: Atau kita nak keluar dan juga menjadi lebih baik.
1: Jadi pada kita menilai benda itu kan. Assalamualaikum. Suami ni daripada Mami Najda. Dia kata suami saya pernah simpan surat cinta kami dulu-dulu.
0: So sweet.
1: Surat dari saya dan surat saya untuk dia. Memang banyak kata dia. Tapi setakat 20 tahun saja. Sebab tu dimakan anak-anak. Sebab surat-surat tu dah pergi dimakan anak-anak. Sekarang dah 33 tahun hidup bersama dengan 6 orang anak perempuan. Syukur Alhamdulillah. Dari Mami Najda Bisari. Congratulations. So sweet.
0: Lama dah tu tahan. Surat tu tahan sampai sekarang ni.
1: Jangan sampai cinta dimakan anak-anak. Surat cinta tak apa.
0: Tapi sekarang ni okey lah sikit. Sekarang ni orang tak message sekali beli screenshot. Simpan.
1: Anda nak terima kalah.
0: Ada screenshot. Masih ada first screenshot.
1: Ya ada.
0: Ada.
1: Wow.
0: Hi.
1: Oh tu sentimental value. Wey. Bukan tak ada hi je sentimental value. Yo,
0: sampai kahwin lah.
1: Hari-hari ya. Sebut sekali lagi awak. Hantar WhatsApp sekali lagi. Apa? Hi. Okay, Fiza, sebagai yang terakhirnya lah, moto arwah saya sekarang ni dah jadi milik saya. Plat motor jadi rebutan ramai. Oh, memang apa ni, plat motor tu memang mahal lah. Okey, terima kasih semua. Terima kasih yang telah bersama kami untuk berkongsi tentang sentimental value yang anda miliki, sama ada dalam kehidupan ataupun barang nampak ataupun tak nampak. So, apa? Ryan?
0: Baiklah, jadi apapun, walaupun barang tu, kita menilai barang itu bukan kata daripada harga dia saja, tetapi pada segi nilai dia, duduk letak dia. Sebagai contoh, sama juga diri kita. Kita boleh buat rupanya sama juga dengan diri kita lah ni. Duduk letak kita di mana? Kita duduk di tempat yang orang nampak kita ada harga, ada hargalah kita. Tapi kalau kita letak di tempat orang yang tak menghargai kita, kita pun tidak akan menjadi satu harga yang baik.
1: Betul.
0: Di tempat itu,
1: ingatlah, kenangan perlu dikenang, tapi jangan terperangkap dalam kenangan.
0: Terbaik Zali.
1: Assalamualaikum Ryan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bye-bye.
0: Ini pun sentimental ni.

0: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Saya umumkan isu doktor kontrak yang terus berbangkit tahun demi tahun, alhamdulillah akan dapat akhirnya dinoktahkan. Sejak 2023, kita telah melantik secara tetap lebih 15,000 doktor kontrak, termasuk 4,000 orang doktor pada tahun ini. Bagi tahun 2027, lebih 9,000 doktor kontrak yang ditawarkan ke jawatan tetap. Ini bermakna selepas ini, doktor yang berjaya menamatkan latihan siswazah akan terus ditawarkan tetap jawatan tetap pegawai perubatan.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of Use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, Nat seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.
3: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
4: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
3: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti, persaingan semakin sengit. Mampukah Alkmaar Quest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi-pagi. Salam hangat lit juga buat anda semua di manapun anda berada. Terima kasih kerana masih lagi terus memilih frekuensi 102.9 MHz mahupun di atas talian menerusi RTM Klik di www.rtmklik.rtm.gov.my. Terima kasih juga buat rakan setugas yang dah pun temani anda selama 4 jam tadi di ruangan hingap pagi bersama dengan Ryan dan juga DJ Sazali Ahmad kita. Pastinya banyak juga perkongsian yang dah pun dikongsikan bersama dengan anda dari semasa ke semasa. Waktu luar ni, Lim pula yang akan terus ambil alih temani anda selama 4 jam pula. Daripada pukul 10 pagi hingga ke pukul 2 petang. InsyaAllah. Dan kita pun tak lupa juga tau buat rakan-rakan kita yang bertugas di bahagian MCR dan juga rakan-rakan di bahagian stesen pemancar yang sentiasa memastikan siaran Perlis FM ini berada dalam keadaan terbaik. Tabik spring. Terima kasih sangat-sangat atas orang kata apa kesiapsiagaan anda. Di mana pun anda berada. Apapun kita harapkan kepada semua kawan-kawan untuk pertemuan kita di hari Rabu ini berada dalam keadaan yang terbaik. Yang mana mungkin tak sihat ke kan. Cepat-cepat dapatkan rawatan. Jangan lengah lagi. Pastikan juga keadaan tahap kesihatan kita tu sentiasa terkawal. Makna kata biarlah kita check up orang kata apa secara berkala. Maklumlah law ni macam-macam nyakit dia mai kan kalau kita leka dengan tahap kesihatan kita. Okey kawan-kawan, pastinya banyak lagi yang Lin nak kongsikan bersama dengan anda dan kita harapkan anda terus kekal setia bertemankan Perlis FM serasi dengan kau.

0: 2027, Malaysia Madani, memacu harapan, membina masa depan.
1: Melayu 2027, kerajaan memutuskan untuk menaikkan ambang bangkrut daripada RM100,000 kepada RM150,000. Bagi mempercepat proses bebas bangkrut, dasar peluang kedua, prihatin diperluas kepada penjaga utama ahli keluarga UKU, pesakit kronik, warga emas, pekerja gig dan yang berpendapatan tidak tetap.
0: Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Mencari kelainan dalam dunia sukan, sertai kami sembang santai.
3: Tanpa sangat manis, sangat bersemangat.
2: Topik ringan.
4: Where sports meet science.
2: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
5: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga, actually.
2: Podcast Kupasan Ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3:30 petang di saluran OK Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.
6: Isu Myanmar telah berlarutan selama beberapa dekad. Kerajaan Madani meneruskan usaha menangani implikasinya melalui rundingan diplomatik, penguatkuasaan dan tindakan berperingkat. Pada 29 September 2026, seramai 1,476 warga Myanmar dihantar pulang secara sukarela, selamat dan teratur. Isu berlarutan, usaha diteruskan, tersusun, berperingkat, berperi kemanusiaan.
7: Hai, inilah Radio RTM. Satu suara, satu jiwa.
8: Hampa tahu tak, penyakit macam darah tinggi dan kencing manis boleh mai tanpa tanda. Salingan kesihatan awal boleh kesan penyakit lebih cepat. Rawatan jadi lebih berkesan, risiko komplikasi dapat dikurangkan. Jadi hampa, pergi buat pemeriksaan awal di klinik berdekatan. Hampa juga akan dapat nasihat doktor, pemeriksaan lengkap dan pemantauan berterusan.
9: Jangan tunggu sakit baru bertindak. Saring awal, demi masa depan hampa dan keluarga.
8: Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
10: Boleh. Bukan gurauan dan boleh juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera, hentikan bully.

jam pun semakin menghampiri ke pukul 10.30 minit pagi, yang mana saat lagi kita akan sama-sama ikuti pula Sinar Duha yang dibawakan khas buat anda oleh Perlis FM. Kita harapkan anda terus kekal bersama kami di frekuensi 102.9 MHz Perlis FM, serasi denganku.

Hai sahabat Perlis FM. Pernah tak dengar orang pesan jangan tidur selepas subuh? Nanti rezeki melayang. Bukan duit tu terbang depan mata kita, tapi peluang kita, idea kita, ketenangan hati kita tu seolah-olah Allah tarik sedikit demi sedikit. Dek akibat kita mengabaikan bangun pada waktu pagi. Bayangkanlah ya, kalau pagi-pagi kita dah solat subuh berjamaah, baca doa, senyum dengan keluarga, senyum dengan semua orang, siapkan tugas-tugas penting kita. Wah, seolah-olah kita ni dah menang banyak pada hari itu, sebelum orang lain mula. Sahabat Perlis FM sekalian, kalau kita nak hidup berkat, rezeki lancar, hati yang tenang, cuba kita hadiahkan kata-kata ini dekat diri kita sendiri. Jangan sia-siakan waktu pagi. Okay, salam dari UAM, Padu Style Semasa.

0: Ustaz.
1: Abang, Ustaz.
2: Assalamualaikum, Ustaz.
3: Waalaikumsalam, warahmatullah.
2: Ustaz, ni nak tanya hari ni tentang bersin ni, Ustaz. Jadi macam mana cara, adakah adat untuk kita melepaskan bersin kita ni, Ustaz?
3: Okey, kalau kita tengok pada zaman Nabi pun, Nabi pernah bersin. Dan sahabat cerita macam mana adab yang mana dilakukan oleh Nabi SAW ketika bersin. Dalam riwayat Tirmizi disebutkan Nabi ni akan ratta wajhahu biyadihi. Nabi akan tutup muka baginda ketika bersin. Macam kita duduk tutup muka lah, kita bersin tutup muka. Nabi akan tutup menggunakan dengan tangan, biyadihi. Yang kedua, bisaubihi, dengan pakaian. Persoalan yang ditanyakan, boleh ke macam lah ni kita guna sapu tangan? Boleh tak? Imam Ibn Hajar dan juga Imam Ramli dia sebutkan disunatkan juga untuk tutup betul dengan syait. Syait itu sesuatu. Maka kalau kita guna sapu tangan pun boleh lah, tak ada masalah. Sebenarnya banyak dah benda-benda kita buat dalam kehidupan kita ni bertepatan dengan agama, bertepatan dengan apa yang mana diajarkan penunjuk Nabi SAW. Pasal bersin ni pun dah dapat pahala lah kalau kita tutup dengan cara yang betul dan lain-lain. Yang terakhir, Nabi suara Nabi macam mana waktu bersin? Abu Hurairah menyebutkan Nabi akan merendahkan suara baginda waktu bersin. Taklah bersin tu satu bangunan RTM ni dengar. Taklah macam tu. Maksudnya bersin Nabi akan merendahkan suara. Itu yang dilakukan oleh Nabi SAW.
2: Terima kasih Ustaz. Semoga kita sama-sama dapat pahala. Adab bersin pun dapat pahala. Ya, ya, mudahnya Islam.

Alhamdulillah, selesai Sinar Duha yang dibawakan khas untuk anda oleh Perlis FM serasi denganku. Dan terima kasih juga buat kawan-kawan yang mungkin baru saja tune in di frekuensi 102.9 MHz ini. Lin di sini, teman anda untuk edisi hari ini dalam Hangat Lead 10 pagi hingga ke pukul 2 petang nanti, insyaAllah. Dan buat kawan-kawan yang mungkin mendengar sambil memandu saat ini, moga selamat dalam pemanduan anda, selamat juga sampai ke destinasi yang dituju. Dan buat peminat lagu-lagu FYP, jangan duk pergi mana-mana lagi. Saat saja lagi kita akan siarkan untuk hiburan kita bersama. Dan sekiranya anda nak kongsikan sebarang ucapan buat insan-insan yang tersayang, terus hantar mai dekat kita di ruangan WhatsApp konti di 0174541688. Saat lagi kita akan baca dan panjang-panjangkan lagi segala perkongsian anda. Apapun, terus layan, terus dengar Hangat Lead.

0: Dari bumi Sabah hingga ke jantung Sarawak, suara Borneo kini dalam satu Gema 24 jam digital dekat dengan anda. Radio Gema Borneo.
1: Ada cerita, ada warna, ada muzik pilihan anda. Jangan ke mana.

baru saja menghiburkan pagi anda. Dan nampak gayanya kawan-kawan, jam pun semakin hampir ke penghujung jam yang pertama kita. Buat peminat-peminat lagu Korea, jangan duk pi mana-mana lagi nak. Lagu-lagu Korea Sarang Hee akan terus menyusul temani anda saat saja lagi di jam yang kedua. Pastinya yang hangat dalam hangat Lee.

0: sertai kami sembang santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
1: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.
3: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
4: Menggapai di langit, mengakar di bumi juga bermakna mempelopori AI tanpa mempertaruh nilai di keselamatan negara. Sering dikatakan kepentingan anak muda menguasai lapangan masa depan seperti coding, science data dan teknologi quantum. Pembangunan sovereign AI cloud sedang direncana untuk memastikan data rakyat dan maklumat strategik negara kekal di bawah kawalan Malaysia. Susulan sambutan mengalahkan bagi langganan AI percuma kepada anak muda. Sukacita diumumkan. Ikhtiar ini diperhebat dengan menambah 100,000 lagi langganan AI percuma dan diperluas meliputi aplikasi AI baru termasuk ChatGPT.
3: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

Hangat Lead 10 pagi hingga ke pukul 2 petang. Lin masih lagi di sini, teman anda untuk edisi hari ini. Terima kasih kita nak ucapkan juga buat peniaga-peniaga kecil, premis-premis perniagaan, stesen-stesen minyak, pos-pos kawalan keselamatan, klinik-klinik, hospital-hospital dan semestinya buat anda yang mendengarkan sewaktu memandu saat ini kerana masih lagi mendengar dan mengizinkan frekuensi 102.9 MHz berlegar-legar di sekeliling anda. Kita juga nak doakan moga anda sentiasa berada dalam keadaan yang baik-baik dan dimurahkan lagi rezeki buat anda. Pastikan anda terus stream kami walau di mana jua anda berada. Buat peminat lagu-lagu Korea Sarang Hae back to back, jangan ke mana-mana. Lagu-lagu Korea Sarang Hae menanti anda selepas ini. Terus dengar.

0: setiap tahun berjuta-juta plastik mencemari alam kita. Kini saatnya untuk bertindak. Mari kita mulakan perubahan untuk bumi yang lebih indah. Kempen katakan tidak pada plastik sekali guna bersama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sebagai peniaga, anda boleh membuat perubahan dengan mengelakkan penggunaan plastik sekali guna, menggunakan pembungkusan mesra alam dan menggalakkan pelanggan membawa beg sendiri ketika berbelanja. Usaha kecil yang anda lakukan ini mampu menyelamatkan alam sekitar sekaligus dapat membina reputasi perniagaan dan menarik lebih ramai pelanggan yang prihatin. Jadilah perintis perubahan berinspirasi ke arah komuniti yang lebih hijau dan bertanggungjawab, menyemai kesedaran, menuai kelestarian. Katakan tidak pada plastik sekali guna.
1: Belanjawan 2027. Malaysia Madani. Menggapai di langit, mengakar di bumi.
2: Kerajaan turut menumpukan pembangunan bakat muda kaum India. Oleh itu, peruntukan kepada agensi Mitra ditingkatkan kepada RM150 juta.
1: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
3: Annyeong, Sarahe. Dua lagu back to back for this FM Jesuk Suraba.

0: Annyeong, Sarahe. Dua lagu back to back for this FM Jesuk Sarabah.
1: Ya, yeah, dua lagu Korea back to back dah pun kita dengarkan bersama Sat tadi ni. Dan lepas ni kita akan bersama pula dalam isu apa yang tengah hangat. Tapi sebelum tu kita nak baca jugalah kiriman daripada rakan-rakan kita di ruangan WhatsApp Konti waktu law ni. Ada MZ Perlis. Terima kasih katanya. Assalamualaikum. Sentiasa kekal punya dengan Perlis FM. Katanya tak kalih tak katup dah on the way ni pun. Katanya nak ke Kuantan ambil bos. Layan menerusi RTM klik katanya. Masya Allah, terima kasih atas sokongan anda yang tak berbelah bagi. Moga selamat dalam pemanduan, selamat juga sampai ke destinasi yang dituju. Okay, salam kat bos nah. Okay, bersama kita juga Mr. D. Terima kasih Mr. D. Katanya assalamualaikum Malin. Waalaikumsalam. Apa khabar DJ kita hari ni? Alhamdulillah, khabar baik. Katanya moga sentiasa happy di samping tugasan yang diamanahkan katanya. Terima kasih. Dan kita harapkan doa yang baik-baik juga sentiasa mengiringi rakan-rakan seperjuangan. Rakan-rakan kita juga yang mana terus mendengarkan Perlis FM tak kira waktu bila pun. Dan terima kasih juga untuk Khairuddin bersama dengan kita waktu lawan ni. Layan Perlis FM, salam hangat lead katanya. Moga semua pendengar-pendengar Perlis FM berada dalam keadaan yang terbaik katanya. InsyaAllah, amin. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih juga untuk Zulaika bertemankan Perlis FM saat ini. Dia minta lagu. InsyaAllah sekali lagi berkesempatan je kita akan cuba siarkan dari semasa ke semasa. Di samping info-info yang bermanfaat juga kita akan selitkan untuk anda, takkan tidak kan. Dan kepada anda di luar sana masih lagi boleh terus hantarkan kiriman anda sekiranya anda nak buat ucapan buat yang tersayang ke kan, ataupun nak bercoloteh, nak popek-popek dengan Lin ke, apa-apa topik pun boleh. Sekali lagi kita akan panjang-panjangkan segala kiriman anda dari semasa ke semasa. Okey, sama-sama kita nantikan juga saat lagi ni yang isu apa yang tengah hangat yang kita nak kongsikan bersama dengan anda. Terus layan, terus dengar Perlis FM, serasi dengan kau.

siaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

0: Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.
1: Hangatlah.
2: Apa yang tengah hangat?
1: Mestilah hangat.
2: Meledak.
1: Boom, meledak. Isu yang tengah hangat.
3: Ya, isu yang tengah hangat. Orang kata apa? Apa yang ada di negeri Perlis pula. Kita nak tengok kan apa yang tengah hangat, yang sedang orang kata apa, melalui proses ke ataupun yang sedang dirangka untuk dijadikan sebagai salah satu program ataupun aktiviti yang ada di negeri Perlis lah. Yang kita nak kongsikan untuk isu apa yang tengah hangat. Kalau kita semak-semak media sosial untuk kawasan bagi negeri Perlis ni, akan diadakan nanti ni Perlis Usahawan Fest 2026 kawan-kawan di Dewan 2020 Kangak Perlis, bermula daripada 23 hingga 25 Oktober 2026. Akan diadakan seawal 8 pagi hingga ke pukul 7 malam. Jadi jangan lepaskan peluang untuk sama-sama memeriahkan lagi lah Perlis Usahawan Fest PUF 2026. Anjuran Kerajaan Negeri Perlis melalui bahagian perancang ekonomi negeri Perlis, pejabat setiausaha Kerajaan Negeri Perlis dengan kerjasama jabatan dan juga agensi kerajaan negeri serta persekutuan bersama juga dengan rakan-rakan strategik, ya kawan-kawan. Jadi jangan lepaskan peluang anda untuk menyaksikan pelbagai juga aktiviti menarik sepanjang 3 hari berlangsung Perlis Usahawan Fest 2026. Okey, itu adalah isu ataupun apa mungkin perkembangan yang akan berlaku di negeri Perlis. Jadi apa lagi perkembangan anda, mungkin anda nak kongsikan, terus hantarkan saja kiriman anda ke ruangan WhatsApp konti kami. InsyaAllah sekejap lagi kita akan baca dan panjang-panjangkan lagi segala kiriman anda. Terima kasih juga untuk Mami Z yang berada di KL. Katanya Assalamualaikum Lin, Mami nak buat ucapan katanya buat Kak Emma. Katanya semoga Kak Emma sihat-sihat selalu dan semoga bisnes karipap frozen Kak Emma sentiasa laris. Dari Mami Z, Masya Allah, kita ucapkan tahniah juga buat usahawan-usahawan yang ada di negeri Perlis. Moga segala usaha anda juga membuahkan hasil, mendapat juga rezeki yang berlipat kali ganda, insya Allah. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Teruskan kesetiaan anda. Banyak lagi yang kita nak kongsikan bersama dengan anda dari semasa ke semasa. Yang hangat hanya di Hangat Lit.

0: Ayah, rumah kita dah ada tempat lepak.
1: Tempat apa pula ni?
0: Tempat lepak nyamuk.
1: Ish, nyamuk Aedes ni.
0: Lepas tu, kita nak buat apa, Ayah?
1: Senang je. Periksa dan cuci bekas ayah bertakung. Macam alas pasu dan penapis ayah. Ikat sampah kemas-kemas. Biar nyamuk tak ada tempat membiak. Satu penutup botol ayah bertakung dah cukup untuk Aedes membiak. Luangkan 10 minit. Cari dan musnah tempat pembiakan Aedes.
2: Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
3: Yo yo, laparlah. Mana mau dapat darah ni? Ayo, Ma.
4: Eh, Raja. Apa lu mau risau, Ma? Ada ramai manusia di sini, Mei.
5: Raja, Meiling, kita mau ucap terima kasihlah kepada manusia yang tidak jaga kebersihan. Tengok. Banyak air bertakung. Kita boleh membiak di situ, beranak pinak di situ. Boleh tambah generasi kita.
4: Eh, Raja, Iza, sini. Tengok, ada grup A, B, AB, semua ada. Eh, tengok ni. Oh, grup yang susah dapat pun ada, Ma.
5: Jom, kita makan.
6: Tidak. Jangan bagi peluang pada nyamuk. Hapuskan generasi nyamuk bermula dari jentik-jentik. Jauhi denggi, amalkan hidup yang sihat.
7: Ya, jauhi denggi, amalkan hidup yang sehatlah kawan-kawan. Ketahuilah bahawasanya nyamuk Aedes ni dia hanya perlukan sedikit saja air yang bertakung yang bersih pula untuk membiak tau. Pasu bunga, bekas minuman, tayar lama ataupun longkang yang tersumbat sudah cukup untuk menjadi tempat pembiakan nyamuk Aedes. Malah telur nyamuk Aedes tu sebenarnya dia mampu bertahan sehingga 6 bulan ke setahun walaupun tanpa air. Sebab tu, kalau kita nak bersihkan tempat pembiakan nyamuk Aedes ni, kita kena berus tempat takungan air tu. Andai kata kita nak selenggara lah. Dan kita kena semua main peranan dalam orang kata apa, membasmi, menghapuskan tempat pembiakan nyamuk Aedes ni. Kalau boleh tu, luangkanlah masa anda 10 minit seminggu kan, ataupun 10 minit setiap hari. Lagi mantap kan, untuk kita periksa kawasan rumah kita. Buang air yang bertakung, bersihkan ataupun hapuskan juga tempat takungan ataupun bekas takungan air yang tak digunakan tu, dan pastikan juga persekitaran kita tu sentiasa bersih. Okey, jangan ingat bila sekali kita dah kena denggi takkan kena lagi dah. Tidak ya, dia boleh berulang kawan-kawan. Jadi siapa lagi yang nak menjaga orang kata apa, diri, menjaga ahli keluarga kita, menjaga keadaan sekeliling kita kalau bukan diri kita? Lagu tu cerita dia. Tapi apa pun, terima kasih untuk ibu daripada belakang balai polis Mata Ayak. Katanya assalamualaikum anak ibu Lin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katanya semoga sihat selalu di samping tugasan yang diamanahkan. Masya Allah, terima kasih atas doa, atas kiriman keprihatinan yang mana kirimkan di ruangan WhatsApp konti. Insya Allah kan, selagi hayat dikandung badan kan, akan kita gagahi. Wah, gitu kan. Tapi apa pun, terima kasih kepada yang mana hantar mai dekat kita, yang orang kata apa, sentiasa update dengan kita kan. Hari ni buat apa, ada yang kongsikan dengan kita lebih awal. Hari ni katanya masak lebih awal, Lin. Ada hantar mai lah saja. Sekejap lagi kita akan baca di ruangan ataupun di jam yang seterusnya untuk ruangan yang sepatutnya lah. Okey, terima kasih yang mana hantar mai. Nak dengarkan lagu pun, insyaAllah kita akan cuba sedaya upaya dari semasa ke semasa juga untuk hiburan kita bersama. Dan pastinya ada lagi yang kita nak kongsikan bersama dengan anda saat lagi ni. Dan teruskan kesetiaan anda bertemankan Perlis FM. Serasi dengan kau.

Itu biarlah kita susah senang kita bersama. Kalau Lina kena kerja seorang, temanilah Lin juga. Aduh, terima kasih kawan-kawan. You perlu bila kita susah senang kita bersama, insyaAllah bila kita berada dalam keadaan gembira juga kita akan tetap bersama. Ambui seronok no. Lagu kegemaran dah pun kita siarkan, insyaAllah. Okey, Lin akan teman anda hingga pukul 2 petang nanti. Tapi sebelum tu, kita juga nak kongsikan dengan anda info cuaca untuk edisi hari Rabu.

26 bersamaan dengan 3 Jamadi Awal 1448 Hijriah, kawan-kawan. Untuk hari Rabu hari ini, pagi tiada hujan seperti yang kita sedari. Oh gitu kan. Petang ada ribut petir di beberapa kawasan ataupun di beberapa tempat. Malam tiada hujan. Ini adalah mengenai ramalan cuaca untuk negeri Perlis. Dan suhu minimum kita di negeri Perlis ini adalah 24 darjah Celsius, manakala maksimum adalah 32 darjah Celsius. Dan untuk ramalan kaji cuaca untuk esok hari, 15 hari bulan, hari Khamis, pagi tiada hujan, petang ribut petir di beberapa tempat, malam tiada hujan, minimum suhu kita adalah 24 darjah Celsius, manakala maksimum adalah 32 darjah Celsius. Manakala untuk hari Jumaat, kawan-kawan, pagi tiada hujan, petang ribut petir di beberapa tempat, malam tiada hujan, minimum suhu untuk hari Jumaat adalah 24 darjah Celsius, maksimum suhu adalah 32 darjah Celsius. Okey, itu adalah info cuaca untuk negeri Perlis. Jadi kepada anda yang mungkin nak memulakan perjalanan ke ataupun ada perancangan untuk hari Khamis, hari Jumaat ataupun hari ini, bolehlah rancang dengan sebaik-baiknya. Dan anda juga boleh buat rujukan info cuaca melalui Met Malaysia. Ah, lagu tu cerita dia. Dan waktu lawan ni pun dah membawa kita ke pukul 11.55 minit pagi, kawan-kawan. Dan seperti biasa, buat anda yang mungkin nak kongsikan menu di bawah tudung saji anda, juadah apa, idea masakan apa untuk tengah hari ni, ataupun adakah yang nak kongsikan tips penjagaan luaran dan dalaman kan, untuk di ruangan segak, hantar mai dekat kita. Sekejap lagi boleh kita baca dan panjang-panjangkan juga segala perkongsian anda. Dan sekejap lagi, tepat jam 12.30 hari, kita akan ikuti bersama info terkini dalam berita ringkas 12.30 hari menerusi National FM. Kemudian terus bersama dengan Lin untuk jam yang seterusnya. Terus layan, terus dengar Perlis FM, serasi dengan kau.

Dari bumi Sabah hingga ke jantung Sarawak, suara Borneo kini dalam satu gema, 24 jam, digital, dekat dengan anda. Radio Gema Borneo.

Keselamatan negara dan kepentingan rakyat Malaysia terus menjadi pertimbangan utama. Pada masa yang sama, proses penghantaran pulang warga Myanmar dilaksanakan secara sukarela, tersusun dan berlandaskan prosedur yang ditetapkan. Pendekatannya jelas, keselamatan diperkukuh, proses diurus secara teratur dan pertimbangan kemanusiaan terus diberi perhatian. Keselamatan dijaga, kemanusiaan dipelihara, tindakan diteruskan.

jangan ke mana-mana lagi kerana kita dah pun berada di jam yang ketiga. Pidah kawan-kawan. Dan di jam ini kita ada perkongsian yang sangat menarik untuk anda seperti tudung saji dan juga sega. Jadi buat kawan-kawan yang mana nak kongsikan menu apa yang ada di bawah tudung saji anda ataupun yang nak kongsikan juga petua-petua alami, penjagaan kesihatan luaran dan juga dalaman ataupun keterampilan diri, boleh saja kirimkan dekat kami di ruangan WhatsApp Konti di 017-4541-688. Saat lagi kita akan baca dan panjang-panjangkan lagi segala perkongsian anda. Apa pun, terus dengar Perlis FM, serasi denganku.

0: Belanjawan 2027 Malaysia Madani memacu harapan membina masa depan.
1: Petronas dan rangkaian GRC bagi menyediakan latihan serta peluang pekerjaan berkualiti kepada 25,000 anak muda. Bagi tahun 2027, 30,000 peluang pekerjaan menjadi sasaran baru termasuk melalui penglibatan syarikat swasta. Bagi menggalakkan penyertaan syarikat swasta, potongan cukai diberikan kepada syarikat yang melaksanakan program latihan bakat mandani mulai 29 Jun 2026 hingga 31 Disember 2030. Peruntukan TVET lintas kementerian berjumlah RM8 bilion. Tumpuan kerajaanlah untuk meningkatkan kemahiran serta keboleh pasaran dalam kalangan anak muda. Dan ini tercatat sebagai di antara kemajuan yang sangat menakjubkan bagi negara kita ketimbang negara-negara di Asia Tenggara. HRD Core dengan dana RM3 bilion akan menawarkan 3 juta peluang latihan kemahiran di kalangan golongan profesional.
0: Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Mencari kelainan dalam dunia sukan, sertai kami sembang santai.
3: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
2: Topik ringan.
4: Where sports meet science.
2: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
5: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga, actually.
2: Podcast Kupasan Ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

Kiss FM serasi dengan ku. Dan seperti biasalah, sebelum kita ke ruangan tudung saji, kita nak kongsikan bersama dengan anda dulu satu perkara yang rasanya hampir semua orang pernah alami, iaitu sakit perut. Kadang-kadang kita ni rasa macam doktor tu terlalu bertanya banyak soalan bila kita nak pi buat pemeriksaan tu. Betul tak? Kita dah lah sakit kan, sat lagi dia tanya yang tu, sat lagi dia tanya yang ni, kan? Dah sakit perut, nak kena jawab macam-macam pula waktu tu. Kan? Sakit dekat mana, sejak bila, sakit menyucuk ke, bermulah ke, ada muntah ke, demam ke, cirik ke, semua doktor akan tanya waktu tu juga. Betul tak? Semua orang pernah alami kan? Tipulah kalau tak pernah. Sebenarnya rakan-rakan, kena tahu-tahu, setiap soalan tu ada sebab. Doktor tak tanya saja, doktor tak, orang kata apa, suka-suka. Nak bagi kita lagi duk rasa, orang kata sabar, orang kata apa, rasa rimah, macam tu. Sebenarnya semua tu ada sebab yang doktor bertanya tu. Dan ini disebabkan lokasi sakit perut kita tu, bila kita bagi tahu kat dia sakit macam mana, sakit di mana, sebenarnya dia membantu doktor tu untuk mengenal pasti kemungkinan punca masalah yang kita alami. Contohnya, kalau sakit dekat ulu hati, ianya mungkin berkaitan dengan gastrik, ulcer perut ataupun reflux acid. Kalau sakit dekat bahagian kanan atas perut, doktor mungkin akan periksa sama ada terdapat masalah pada pundi hempedu ataupun hati kita. Dan kalau sakit pula di sekitar pusat, ianya boleh berkaitan dengan masalah usus ataupun jangkitan saluran penghadaman kita. Yang menariknya kawan-kawan, masalah appendix ke, ataupun yang kita selalu sebut tu radang appendix, kadang-kadang bermula dengan sakit di sekitar kawasan pusat kita sebelum beralih ke bahagian kanan bawah perut. Manakala sakit di bahagian bawah perut pula boleh berkaitan dengan sembelit, masalah saluran kencing kita, senggugut ataupun masalah ovari. Kalau sakit sampai ke sisi badan dan ke belakang, doktor juga mungkin akan periksa sama ada terdapat masalah pada buah pinggang kita, termasuk batu karang ataupun jangkitan. Nampak tak? Dia bukan tanya saja. Dan kepada anda semua, ingat tahu, lokasi sakit saja tak cukup untuk kita menentukan penyakit yang kita alami. Doktor pun dia taklah anggap ataupun diagnose kita hanya melalui apa yang dia tanya dan kita habang dekat mana kawasan tu. Bukan itu sahaja tau. Dan kita tak boleh juga buat kesimpulan sendiri, di mana doktor sendiri juga perlu melihat gejala lain dan mungkin akan melakukan pemeriksaan ataupun ujian tertentu untuk mengetahui punca sebenar. Jadi kalau sakit perut, cuba perhatikan tiga perkara. Yang pertama, sakit dekat bahagian mana. Kedua, sejak bila sakit itu bermula. Dan ketiga, ada tak gejala lain sama, seperti demam ke, muntah ke, cirik-birik ke, ataupun sakit ketika kita membuang air kecil. Satu lagi perkara yang sangat penting, jangan tunggu lama kalau kita sakit di bahagian perut yang datang secara tiba-tiba dan terlalu kuat, semakin teruk. Perut menjadi keras ke, muntah yang berterusan, najis berdarah ataupun sampai kita pingsan. Jangan duk tunggulah kalau dah benda-benda tu terjadi. Dapatkan rawatan dengan segera kerana mungkin keadaan ini memerlukan pemeriksaan kecemasan. Kesimpulannya, kawan-kawan, sakit perut mungkin kita nampak seperti perkara biasa, tetapi punca dia berbeza-beza. Jadi kenali tanda-tanda dan jangan pandang ringan, jangan hanya bergantung pada lokasi sakit kita tu semata-mata untuk kita buat kesimpulan sendiri ataupun diagnosis kita sendiri. Jadi segak ini bukan berkaitan rupa paras, bukan berkaitan luaran semata-mata, tetapi ianya berkaitan dengan penjagaan dalaman, organ dalaman kita, kesihatan dalaman kita juga. Barulah kita segak bersama-sama. Dia masuk bahagian segak pula ya. Jadi benda-benda macam tu kita kena ambil bab lah. Tapi apa pun, itu sekadar perkongsian, pilihan tetap di tangan anda. Terus layan, terus dengar Perlis FM serasi dengan kau.

sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bullying, hentikan tragedi.

masa untuk tudung saji pula kawan-kawan. Waktu Loni dah membawa kita ke pukul 12.24 minit tengah hari. Selamat tengah hari buat semua yang mana masih lagi terus setia mendengarkan Perlis FM serasi dengan ku waktu ini. Yang sedang memandu, hati-hati dalam perjalanan anda. Moga selamat dalam pemanduan, selamat juga sampai ke destinasi yang dituju. Terima kasih yang mendengarkan menerusi RTM Klik juga. MZ Perlis kita. Katanya hari ini hari yang panjang untuk layan Perlis FM menerusi RTM Klik. Terima kasih belakang-belakang ya. Ini kita nak tengok pula di bawah tudung saji rakan-rakan kita yang mana dah kirimkan lebih awal tadi ni kepada kita di ruangan WhatsApp Konti. Dan ini di bawah tudung saji Kak War kita. Kita nak jenguk sikit. Ada apa dah? Okey, kata Kak War, salam Lin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk bawah tudung saji Kak War hari ni lekeh je, dia kata. Amboi, lekeh tak mana tu. Kan, lekeh tak apa. Janji makan tu ataupun rasa dia tu sedap. Boleh makan tambah berulang tu. Tak lekeh lah Kak War. Okey, katanya hari ini Kak War ada buat masak lemak kuning telur itik. Tu, yang kata lekeh tu, yang tu tak lekeh. Nak buat bagi. Itu kalau kita gu dengan kicap. Allah pun nak kata. Sur. Katanya ada juga bakar ikan caru. Sumbat intinyo belah belakang tu. Tu dia. Ada juga goreng ikan pekasam. Tu lagi sur. Katanya hari ini ayak hanya minum ayak kosong. Tu dia. Itu yang paling bagus sebenarnya. Itu pun sebahagian daripada orang kata apa, menjaga kualiti kesihatan. Tu ambil pilih hati. tapi betul kan. Kadang-kadang kalau kita cakap tu, orang kata klise lah, asyik-asyik minum air kosong dengan secukupnya. Kan. Tapi yang sebetulnya air kosong ni dia memang bagus untuk tubuh badan kita. Badan kita sangat memerlukan air kosong itu ya. Jangan anggap itu klise. Dan katanya tadi ni pukul 10 pagi bawa balik daripada pergi mengai puyu. Tu dia dapat hasil lah gaya tu, gaya macam habak ni. Dan lepas tu terus masak, siap masak dalam pukul 11.15 minit pagi. Tu dia awal tak kalut Kak War. Terima kasih. Mungkin puyuh tu nak buat untuk esok pula kau kan, buat gulai puyuh pun nak kata no. Terima kasih Kak War berkongsi dengan kita untuk ruangan tudung saji. Selamat menjamu selera jugalah untuk Kak War seisi keluarga ya. Dan ini pula kita nak baca kiriman seterusnya di WhatsApp Konti ni daripada Kak Ani Kodiang kita. Tu dia, dia hantar gambar habis meta apa. Katanya assalamualaikum Lin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Ani pada Kodiang yang lapor diri. Katanya masih setia mendengarkan Perlis FM dari lepas subuh tadi ni sampai lala. Baru lepas goreng peniram katanya, sikit lagi nak habis 6 kilo tepung. Tu dia, moga dipermudahkan ya dalam segala urusan Kak Ani Kodiang kita. Dan katanya untuk menu tudung saji hari ini ada ayam masak merah yang dimasakkan oleh anak dara Kak Ani. Dengan ucapan terima kasih adik Anum, tolong masak hari ini. Mak dia sibuk sedia. Tak apalah kan, anak dah besar kan, anak pula lah yang masak kan. Kalau tidak mak yang masak, betul tak? Sekali-sekala kita tukar lah chef di dapur. Okey, terima kasih Kak Ani Kodiang berkongsikan dengan kita. Ambil tu layak liat kita tengok dia hantar gambar mai ayam masak merah dia pun sedap no. Katanya jemput makan semua. Terima kasih Kak Ani atas ingatan juga. Selamat menjamu selera. Apa kita nak tengok pula bawah tudung saji rakan kita yang lain. Okey, ini kiriman daripada Kak Azima kita. Jom kita nak jengah sikit ada apa bawah tudung saji dia. Katanya assalamualaikum, selamat tengah hari. Waalaikumsalam, selamat tengah hari juga untuk Kak Azima. Selamat bersiaran Lin. Selamat InsyaAllah. Amin amin ya rabbal alamin. Katanya untuk bawah tudung saji tengah hari ni Kak Azima ada kurma daging, ada juga sambal bilis. Dua menu tu jadilah habuan nak makan nasi sekejap gini. Alhamdulillah, dua menu tu pun padu dah. Banyak-banyak pun sekejap gini dia bercampur tak sedap. Dia kena ada orang kata apa, pro and contra dia. Lagu tu. Tapi apa pun, terima
Terima kasih Kak Azima. Moga orang kata apa, juadah hari ini yang anda nikmati memberi kesihatan ataupun menjadi penawar kepada kita. Selamat menjamu selera jugalah untuk anda semua. Dan banyak lagi yang kita nak kongsikan bersama dengan anda saat lagi ni. Anda kepada anda di luar sana masih lagi boleh hantarkan saja kiriman kepada link di ruangan WhatsApp konti di 0174541688. Saat lagi kita akan baca dan panjang-panjangkan lagi segala perkongsian anda. Pasti yang hangat dalam Hangat Link.

0: Bang, bagi curry puff satu, seri muka satu, lepas tu popiah basah tu bang.
1: Yang tu kan ni, si lemak tak mahu kan?
0: Ha, boleh juga ni, main si lemak, main tiga, main tiga.
1: Tiga lah ni, si lemak ni, bagi hang bilis baru goreng ni, hangat-hangat lagi ni.
0: Eh, bang, lah abang pegang ikan bilis tu dengan tangan ni ke?
1: Awak, nak cepat. Ni ni, amai lagi nak beli ni.
0: Tak boleh aku tu, bang.
1: Awak pula, awak hang ni pegawai kesihatan ke?
0: Bukan pegawai kesihatan, bang. Tapi tak bersih, bang. Kebersihan kita kena jaga orang lagi. Pelanggan-pelanggan boleh lari, bang.
1: Yalah, tapi mau kalau kalut ni ada sarung tangan dia, tapi aku lupa pakai.
0: Ha, kalau macam tu, abang pergi ambil sarung tangan dulu. Abang cuci tangan, pakai sarung tangan, baru boh ikan bilis kat tengok. Boleh lagu tu, bang?
1: Boleh. Dah hang tegur aku lagu ni, terpaksa buat lah. Tapi, itulah betul lah, no. Terima kasih, no. Tegur aku.
0: Ya, lepas ni jangan buat lagi, bang, no.
2: Kebersihan tanggungjawab kita bersama. Pastikan bersih, baru beli.

tudung saji lagi lah kawan-kawan. Waktu lah ni pukul 12.35 minit tengah hari. Apa lagi yang ada di fikiran kita? Kalau waktu-waktu tengah hari ni selalunya dia akan fikir terus lah. Nak makan apa kan? Ataupun menu apa yang nak masak. Jadi jomlah kita teruskan lagi tugasan kita untuk kita selok bawah tudung saji. Rakan-rakan kita yang mana dah kirimkan di ruangan WhatsApp Kunti. Terima kasih. Aduh, mereka ni kadang-kadang seronok tau. Ramai kawan-kawan yang mengusik kan. Yang berceloteh ada belakang-belakang. Terima kasih. Dan anda juga menceriakan hidup Lin di ruangan Kunti ini. Okey, kita nak baca. Gini kiriman seterusnya datang daripada Kak Ida kita. Terima kasih Kak Ida Saida Cha. Tanya, Assalamualaikum Lin. Salam ceria, salam sayang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, dia sayang kita lah. Salam ceria juga, salam sayang juga untuk Kak Ida kita, ya. Yeah. Tanya, hari ini Kak Ida masak ringkah je. Kita kalau orang habak atau ringkah tu, kita kena jenguk betul-betul ya, apa? Kan, sebab kadang-kadang ringkah tu dia boleh penuh satu meja. Lagu tu cerita dia. Dan katanya hari ini Kak Ida ada buat gulai kemarin ada lagi. Kiranya perangat lah. Tu dia, awak Bang Zali duk suluh muka ni je. Aduh, baik-baik, selamat Bang Zali. Dia suluh tau, muka dia berpenuh hampa, dia cermin, dia dah kali tu. Okey, kita patah balik untuk kiriman Kak Ida kita. Katanya hari ni dia ada gulai, kemarin ada lagi, jadi perangat je. Untuk hari ni Kak Ida ada goreng udang kunyit tu, yang kata ringkas tu. Ada juga sayur brokoli. Hari ni ada juga buat ikan caru sumbat, ada sambal belacan, dan tak lupa Lin, ulam-ulaman. Untuk air pula hari ni, gaya ni Kak Ida rajin. Hari ni ada buat air limau kasturi. Sebab apa? Sebab limau kasturi tu ambil belakang rumah. Okay, tu Lin kata rajin. Dia tanam dan dia juga yang gunakan ataupun dia perah buat yang lagu tu. Bagus, alhamdulillah. Katanya itu saja Lin, jemput makan semuanya. Terima kasih Kak Ida atas kiriman. Amboi, sedap-sedap semua kan. Menu-menu di bawah tudung saji rakan-rakan kita ni. Selamat menjamu selera jugalah nak Kak Ida. Dan kita nak baca pula kiriman seterusnya. Ini daripada Kak Latifah kita. Kak Poh, apa khabar Kak Poh? Sihat ke? Katanya, salam Lin, selamat bertugas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katanya untuk menu tudung saji Kak Poh hari ni ada sup ayam, ada juga goreng ikan. Hari ni ada juga masak buah peria. Masak apa tu buah peria tu? Katanya ada juga ayam asam dan juga sedikit ulam-ulaman. Masya Allah, sedap no. Lagu tu pun tak apa, roy dah. Kak Latifah, kita do apa banyak-banyak menu pun set lagi ni pening kan. Tapi ringkas macam tu pun dah cukup padu. Okey, selamat menjamu selera untuk Kak Poh seisi keluarga. Jom kita nak tengok pula bawah tudung saji Kak Bib kita. Macam biasa, Kak Bib salah seorang pendengar setia Perlis FM juga yang sentiasa orang kata apa, hangatkan di ruangan menu tudung saji kita. Ini Kak Bib daripada Taman Seberang Jaya, Kuala Perlis. Tanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kak Bib. Katanya hari ini akak mood ke laut sikit dek. Pasal apa pula Kak Bib? Katanya nak makan nasi, maka terjadilah moy. Sakan dia pak. Untuk akak dan untuk encik suami, ada nasi, makanlah dengan ikan goreng, ikan lampam. Lepas tu ada juga goreng ikan gelama masam katanya. Dan hari ini ada juga sambal tumis cili api, ikan sardin. Dan cik suami pula katanya hari ni rajin tumbuk sambal belacan sendiri. Tu dia, boleh saling membantu. Orang kata itu mengikat kasih sayang namanya. Dan katanya jangan lupa jemput makan juga untuk Lin. Masya Allah, terima kasih atas ingatan. Terima kasih juga atas perkongsian di ruangan tudung saji kita. Selamat menjamu selera no, untuk Kak Bib seisi keluarga. Okey, last kali kita nak baca di ruangan WhatsApp Kunti ini kiriman daripada Kak Rasma saat kita. Katanya, salam Lin, selamat tengah hari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari. Katanya, semoga Lin ceria selalu dan dipermudahkan segala urusan. InsyaAllah, amin. Amin ya Rabbal Alamin. Moga doa yang baik-baik itu pun kembali kepada Kak Rasma seisi keluarga, ya. Katanya hari ini Kak Rasma hanya masak asam
masak asam daging. Dan katanya ada juga sambal ikan temenung. Sempatlah juga goreng telur dadar. Dan ada juga sambal belacan. Hari ini ulam, hanya ulam timun. Apa pun jemput makan semua. Terima kasih Kak Rasma. Jemput makan, selamat menjamu selera lah no? Kak Rasma bersama dengan keluarga. Terima kasih juga untuk Kak Ani Kok Diang. Katanya kenyang sejurui. Dia dah kali tu mereka kenyang dah. Terima kasih berkongsi dengan Lin. Apapun selamat jamu selera lah yang mana duk dengar waktu lah ni sedang menikmati rezeki tengah hari. Kita harapkan semoga setiap suapan itu bukan saja mengenyangkan perut tapi menenangkan juga hati kita. Tak kisahlah kita beli ke masak ke yang mana mungkin tak sempat lagi menikmati makanan tengah hari anda macam Lin. Sat lagi lah kan, sat lagi sampai waktu kita makan. Sabar bilah sat. Apapun terima kasih kepada anda yang berkongsikan bersama dengan Lin di ruangan WhatsApp Konti. Dan saat lagi ada lagi perkongsian yang menarik yang kita nak kongsikan bersama dengan anda pastinya di ruangan Sega. Okey, terus layan, terus dengar Perlis FM, serasi dengan kau.

kita berada di ruangan Sega pula hampa. Apa lagi perkongsian Sega yang kita nak kongsikan bersama dengan rakan-rakan kita? Yalah, takkan kita nak Sega seorang-seorang, no? Kita Sega lah bersama-sama. Okey, Sega ini seperti biasa, seperti yang Ling katakan sebelum ini, ianya tidak tertumpu untuk kecantikan luaran semata-mata, tetapi ianya juga untuk kecantikan dalaman kita. Baulah Sega luar dan juga dalaman. Okey, untuk perkongsian Sega kita hari ini adalah Lin nak kongsikan di bahagian dua bahagian tubuh badan yang kadang-kadang kita terlepas pandang penjagaan dia untuk kekal segar ni. Apa dia? Iaitu telinga dan juga kuku, kawan-kawan. Ingat tau, telinga, kalau telinga kita tak sakit, makna kata telinga kita sihat. Tapi sebenarnya ada beberapa tanda juga yang kita tak boleh abaikan mengenai telinga ni. Contoh dia, kalau telinga kita ni kerap berdengung ataupun keluar cecair, ataupun kita rasa pendengaran kita semakin kurang jelas, janganlah dibiarkan begitu saja. Kalau boleh tu, dapatkan rawatan doktor untuk kita mengetahui punca-punca dia. Satu lagi bab kita nak bersihkan telinga ni, janganlah sampai terlalu gairah sangat, hampa pun nak korek telinga sampai ke dalam tu. Kan, telinga kita ni sebenarnya dia mempunyai mekanisme semula jadi untuk membersihkan diri dia sendiri. Nampak tak hebat kan ciptaan Allah Ta'ala. Dan kalau kita ni terlalu korek, terlalu dalam pula, sebenarnya kita boleh mencederakan saluran telinga ataupun menolak tahi telinga kita tu masuk dengan lebih dalam. Jadi kalau boleh tu, jagalah dengan sebaik-baik mungkin. Mungkin kita boleh bersihkan hanya sekadar di luaran dia, kan. Kalau mungkin kita tak dengar, dapatkan pemeriksaan doktor dengan segera. Okey, untuk kuku pula, kawan-kawan, kuku ni kalau kita tengok tu, dia nampak macam kecil je, kan. Tapi penjagaan dia sama penting, nah. Pastikan kuku anda dipotong secara berkala, bersihkan, dan jangan pula terlalu pendek sampai melukakan kuku, kuku pula dah, sampai melukakan kulit di sekeliling dia tu. Elakkan juga tau tabiat yang jenis nak suka nak gigit kuku tu. Sebab apa? Sebab kotoran dan juga kuman boleh berpindah dari tangan ke mulut. Tu yang ada penyakit kaki tangan mulut tu. Kan? Jadi kalau kuku tu berubah warna, menebal ke, ataupun mudah rapuh, ataupun bentuk dia berubah tanpa sebab yang jelas, cepat-cepat dapatkan juga rawatan doktor ataupun buatlah pemeriksaan. Okey, tips sangat mudah, kawan-kawan, sebenarnya untuk kita kekal segar luaran dan juga dalaman ni. Jangan tunggu sampai telinga kita sakit, jangan tunggu sampai kuku kita tu ada masalah baru kita nak bagi perhatian. Sebenarnya kalau kita mulakan dengan amalan kebersihan diri dan perhatikan juga sebarang perubahan yang luar biasa pada tubuh badan kita, kita dah boleh cegah dia dengan lebih awal. Ingat, menjaga penampilan bukan sekadar muka yang berseri ataupun rambut yang tersusun rapi, rambut yang ikan mayang ke, tetapi kebersihan bahagian kecil seperti telinga dan kuku pun sebenarnya sama penting untuk kita perhatikan. Barulah segak dari atas sampai bawah, dari luar sampai ke dalam. Begitulah.

hangat lit-lit. Sesuai dengan kita punya segmen. Tanya untuk hari ni, akak ada buat masak lemak bunga geti. Ui, sedap tu. Dan ada juga goreng ayam, ikan temenung, ayam asam, ada juga ulam raja. Ni habuan untuk segok dalaman lah. Apa pun jemput makan semuanya. Terima kasih. Bersama dengan kita juga untuk Kak Liza Sungai Payah. Selamat menjamu selera lah hendaknya. Terima kasih juga untuk Mak Cak. Katanya hari ini gantung Periuk Belanga nak cuti sehari. Habuan orang kata apa, beli di kedai. Boleh gena pun tak apa. Dan saat lagi Lin akan kongsikan bersama dengan anda pula waktu-waktu penting bagi semua muslimin dan muslimat. Jangan duk pergi mana-mana tau. Terus setia mendengarkan Perlis FM. Serasi dengan kau.

Pula 4.25 minit petang, Maghrib 7.06 minit malam, Isyak pula 8.15 minit malam. Untuk solat Fardul Dhuha sekejap lagi ni, pukul 1.07 minit tengah hari, nah kawan-kawan. Jadi, moga perkongsian ini juga dapat lah kawan-kawan kita atur masa dengan sebaik-baik mungkin dalam kita melakukan ibadah maupun ibadat yang dituntut. Dan seperti biasa, sekejap lagi, tepat pukul 1 tengah hari, kita akan terbang sekejap ke kota media untuk kita ikuti info terkini dalam utama satu tengah hari menerusi National FM, dan kemudian terus bersama dengan Lin pula untuk jam yang terakhir di ruangan hangat lead anda. Seperti biasa, kita akan layan pula lagu-lagu DJ Wangkara. Terus layan, terus dengar Perlis FM, serasi dengan kau.

Kau Rindu daripada Ella baru saja menghiburkan kita. Baiklah kawan-kawan, Lin juga nak kongsikan bersama dengan anda waktu basah siku kita bagi semua muslimin dan muslimat sekalian. Yang mana maksudnya waktu solat fardu zuhur hari ini pada pukul 1:07 tengah hari. Asar

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Almaquest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

0: denganku.
1: Siapa bilang gadis Melayu tak menang?
2: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
3: Ada masjid, ada cerita.

RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

0: Belanjawan 2027 Malaysia Madani memacu harapan membina masa depan.
1: Bagi mengurangkan tempoh menunggu pesakit yang mendapat rawatan ini, kita alami semua di hampir semua hospital, terutama hospital bandar. Peruntukan untuk menyumber luar pesakit ke hospital lain ditingkatkan kepada RM200 juta untuk mengurangkan beban di hospital. Selain itu, skim dengan pelaburan RM1 bilion terus mempergiat pelaksanaan projek sistem rekod perubatan elektronik di fasiliti kesihatan di seluruh negara.
0: Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Hampa tahu tak, penyakit macam darah tinggi dan kencing manis boleh mai tanpa tanda. Salingan kesihatan awal boleh kesan penyakit lebih cepat, rawatan jadi lebih berkesan, risiko komplikasi dapat dikurangkan. Jadi hampa, pergi buat pemeriksaan awal di klinik berdekatan. Hampa juga akan dapat nasihat doktor, pemeriksaan lengkap dan pemantauan berterusan.
3: Jangan tunggu sakit baru bertindak. Saring awal, demi masa depan hampa dan keluarga.
2: Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.

dan selamat menunaikan solat fardu lohok buat semua muslimin dan muslimat seluruh negeri Perlis yang dah pun tadi ni masuk pada pukul 1.07 minit tengah hari, dan moga segala doa yang kita panjatkan, moga segala ibadah maupun ibadat yang kita lakukan juga diangkat, diterima dan diangkat setinggi-tinggi darjat di sisinya, insyaAllah. Dan terima kasih buat anda semua yang mana masih lagi terus-menerus mendengarkan Perlis FM saat ini. Terima kasih juga untuk rakan-rakan di ruangan WhatsApp Kunti, ada yang menantikan lagu-lagu di Jiwang Karat. Seperti biasa, kita akan bersama di ruangan Jiwang Karat dan layan juga bersama selepas ini ya kawan-kawan. Jadi jangan duk pergi mana-mana lagi, terus bersama dengan Lin hingga ke pukul 2 petang nanti. Tapi kita tutup kedai pukul 12 tengah malam tau. Jadi teruskan kesetiaan anda hanya di Perlis FM, serasi denganku.

0: Ustaz.
1: Habak Ustaz.
2: Assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Ni Ustaz, apa hukum ni Ustaz? Bila seorang tu dia dah pun ambil uduk lah ni, tiba-tiba dia rasa muai, dia rasa tiba-tiba dia muntah lah. Lepas dia ambil uduk, dia dalam perjalanan nak pergi solat tu, dia muntah. Jadi apa hukum dia ni Ustaz?
3: Okey, berkaitan contoh orang yang mana dia dah ambil uduk dah nak solat ni, tiba-tiba dia mual, dia muntah. Maka adakah benda ni termasuk perkara membatalkan uduk ataupun tidak? Jawapannya, muntah tidak termasuk dalam perkara yang mana membatalkan wudu. Ini seperti disebutkan dalam kitab Al-Mu'tamad fi fiqh Syafi'i. Jadi di sisi mazhab Syafi'i, muntah tidak termasuk dalam perkara membatalkan wudu. Kalau seseorang tersebut dia ambil wudu, lepas tu tiba-tiba dia mual, dia rasa pening, dia termuntah, maka dia cukuplah dia pergi berkumur saja mulut dia, dia bersihkan apa yang patut, lepas tu dia pun mendirikan solat. Sebab apa? Wudu dia tadi tidak terbatal. Jadi kesimpulannya, muntah ni tidak termasuk dalam perkara yang membatalkan wudu di sisi mazhab Syafi'i.
4: Di mana juga bersama 102.9 Perlis FM.
5: Isu Myanmar telah berlarutan selama beberapa dekad. Kerajaan Madani meneruskan usaha menangani implikasinya melalui rundingan diplomatik, penguatkuasaan dan tindakan berperingkat. Pada 29 September 2026, seramai 1,476 warga Myanmar dihantar pulang secara sukarela, selamat dan teratur. Isu berlarutan, usaha diteruskan, tersusun, berperingkat, berperi kemanusiaan.

Ruang Karat hanya di Perlis FM serasi dengan ku. Dan nampak gayanya tugasan Lin sampai di sini saja kawan-kawan dalam ruangan hangat lead untuk edisi hari Rabu kita 14 Oktober 2026. Dan sekali lagi anda akan ditemani oleh rakan setugas DJ Hana Moy dan juga Shira dalam hemoi-hemoi kita enjoy ke Pesimpoi. Moga pertemuan kita hari ini juga membawa banyak manfaat buat kita bersama. Ingat selalu kawan-kawan, jangan jadi manusia yang hanya memiliki rupa tetapi tidak memiliki hati. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hana Moy, sihat kau?
0: Sihat bila awak dah kahingat tau.
1: Okey, kata kok tu.
0: Okey.
1: Ya, demi tugas.
0: Demi tugas kita terpaksa cuba memperbaiki apa yang tak baik ni. Tu dia. Okey, baiklah Syira, bertemu lagi kita berdua.
1: Ya, di ruang udara Perlis FM 102.9 MHz.
0: Di dalam hemoh-hemoh.
1: Kita enjoy.
0: Kapan sampai?
1: Apa enjoy dah?
0: Mesti enjoy kan.
1: Baru mula lagi.
0: Yalah, untuk permulaan untuk kita berdua hari ini.
1: Kita
0: recah
1: dulu.
0: Okey, hari ini Syira.
1: Ya, berapa hari ni?
0: Hari ini 14 Oktober 2026 bersama dengan 3 Jamadil Awal 1448 Hijriah.
1: Alhamdulillah.
0: Bertemankan dengan kami berdua bersama dengan Hana Moy dan
1: juga Syira Rara.
0: Itu dia sehingga jam 6 petang nanti.
1: Ya, teman anda selama 4 jam sampai pukul 6 petang sat lagi. Dan ya, macam-macam perkongsian lagu-lagu yang menarik kita akan hidangkan kepada para pendengar semua. Dan anda juga boleh dengarkan kami melalui RTM Klik di www.rtmklik.gov.com.my atau boleh saja muat turun di telefon anda tu. Mudah. Sebab dia macam-macam ada. Ada 33 stesen dalam tu.
0: Betul, pilih semua ada Syira kan.
1: Tapi pilihlah Perlis FM.
0: Itu yang paling penting. Dengarkanlah kami berdua hari ini.
1: Macam-macam ada dalam tu. Ada cerita, ada drama, ada apa, radio visual,
0: so business,
1: belakang-belakang lagi lah.
0: Macam-macam lagi ada.
1: Semua dalam satu.
0: Tak perlu nak langgan. Itu secara percuma kan Syira?
1: Secara percuma. RTM sediakan untuk anda. Baik, 2.14 minit petang dah buat apa tu?
0: Itu dah tu, duk baca ni, duk masuk tak berhenti ni.
1: Apa-apa
0: semua. Ya, okay, assalamualaikum DJ yang comel.
1: Waalaikumsalam.
0: Awai lagi nak minta lagu Jamilah nyanyian Jamal Mirdad.
1: Jamilah. Baik, dia orang Syira apa ada juga Jamilah. Tapi dia tak apa nak kena dengan lagu ni. Sebab dia tak apa ayu sangat.
0: Tak apa ayu. Baik. Nanti kita akan putarkan sebentar lagi.
1: Mengkelan.
0: Jangan. Mamelang. Bukan. Nanti kita akan tunaikan permintaan. Itu dia. Selamat sana. Ini baru pembukaan tirai.
1: Alah ni Syira ada cergah sikit.
0: Tak apa. Kita suka. Peminat pun suka. Dia kata kita suka je yang ceria. Jadi
1: kita hemoh-hemoh.
0: Kita enjoy.
1: Kapa?
0: Sampai.
1: Terus layan, terus dengar. Siapa di hatimu?
0: Perlis FM.
1: Ya, serasi denganku.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Almaguest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.
2: Siapa bilang gadis Melayu tak menang?
3: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Ya, Perlis FM serasi denganku. Masih lagi bertemankan dengan Hana Moy dan
1: Shira.
0: Aha, bersama dengan kami di dalam Hemoy-Hemoy.
1: Kita enjoy.
0: Apa sempoi. Sekarang jam 2.34 minit petang dan Shira.
1: Betul.
0: Saat je masa berlalu kan. Di jam yang pertama ini.
1: Ya.
0: Banyak perkongsian yang akan kita kongsikan. Dan nanti untuk jam seterusnya, kita ada tetamu istimewa. Yang akan kita bawakan ke konti Perlis FM. Nak tahu siapakah gerangannya? Sebentar lagi akan bersama dengan kami berdua.
1: Ya, betul. Di ruangan Pak Hadui sekejap kan?
0: Ya, betul.
1: Kongsian untuk anda bersama dengan tetamu istimewa. Dan waktu ni pun pakai ada buat apa tu? Mungkin ada yang baru balik rehat kan?
0: Betul.
1: Selamat menjalankan tugas.
0: Selamat kan? Memulakan tugas semula.
1: Di sesi. Sama lah kan menjalankan tugas.
0: Betul. Nampak pun cuaca redup dekat luar kan.
1: Kalau hari Rabu memang redup. Mungkin sebab kita.
0: Mungkin kita.
1: Dia terlalu tenang mendengarkan suara kita.
0: Dah manis-manis. Itu dalam ikut kaji cuaca pun kan. Kita tengok di Map Malaysia hari ni. Petang nanti ada setengah kawasan di negeri Perlis ni. Akan berlakunya hujan. Dari ibu petir sedikit.
1: Mungkin, hujan rahmat.
0: Ya betul kan. Dalam musim-musim jerebu ni. Macam mana pun Syira, kita kena mengutamakan kesihatan dan keselamatan untuk kita semua. Itulah macam tadi pun kan, macam kurang sikit kan suara tu. Mungkin kurang minum air pagi ni.
1: Kekal hidrasi. Betul. Yang minum air yang banyak, 8 gelas sehari kan.
0: Betul. Dan itulah dia, Syira. Untuk kita merancakkan lagi petang ini. Mungkin matahari dah semakin redup kan.
1: Tapi sebelum tu, lupa pula kita nak ucap selamat bertugas kepada rakan-rakan jurutera.
0: Yang bersama dengan kami.
1: Yang bersama dengan kami di bahagian MCR dan juga di bahagian pemancar. Yang setiasa memastikan siaran kita berjalan dengan terbaik dalam Perlis ni.
0: Ya betul Syira. Itu dia. Dan itulah dia Syira. Kita nak layan lagu yang rancang sikit petang ni. Mungkin ada yang sayut-sayut bola lepas makan kan.
1: Kita bagi cerah biji mata.
0: Mari cerah sikit. Jom kita sama-sama berjoget lah.
1: Pierre Dillon, Camila Hei.
0: Perlis FM
1: serasi denganku, layan dulu.

0: Belanjawan 2027 Malaysia Madani memacu harapan membina masa depan.
1: Bagi mengurangkan tempoh menunggu pesakit yang mendapat rawatan ini, kita alami semua di hampir semua hospital, terutama hospital bandar. Peruntukan untuk menyumber luar pesakit ke hospital lain ditingkatkan kepada RM200 juta untuk mengurangkan beban di hospital. Selain itu, skim dengan pelaburan RM1 bilion terus mempergiat pelaksanaan projek sistem rekod perubatan elektronik di fasiliti kesihatan di seluruh negara.
0: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

0: Ya, Berlis FM serasi dengan ku. Masih lagi bertemankan dengan Hana Moy
1: dan Shira. Jangan duk galih pergi mana. Teruskan, kekalkan frekuensi anda 102.9 MHz. 2.48 minit petang pindah.
0: Ya, Shira, sudah menghampiri ke jam 3 petang.
1: Ya, nak masuk jam kedua pindah.
0: Betul. Dan jam 3 petang nanti, Shira.
1: Ya, sama-sama kita ikuti.
0: Kesan-sama.
1: Ya, ikuti ringkas melalui National FM. Dan patah balik ke Berlis FM untuk perkongsian kita petang nanti.
0: Dan juga tetamu yang akan bersama dengan kita sebentar lagi.
1: Di ruangan padui.
0: Tajuk dia kita bagi hint sikit lah.
1: Okay.
0: Berkaitan dengan penguatkuasaan trafik di negeri Perlis. Kepada kepada semua pengguna jalan raya di negeri Perlis. Ingat ada penguatkuasaan. Apa dia? Sebentar lagi kita akan bincangkan.
1: Kita akan kupas, kopek dan terangkan kepada anda.
0: Betul. Yang mana nak bertanya mungkin boleh hantar WhatsApp kepada kami soalan-soalan. Tapi itulah kita dengarkan dulu kupasannya. Lepas tu mungkin ada kemusykilan bolehlah bertanya. Kan?
1: Betul. Dan sekejap kita pun akan buat live di Facebook Perlis FM juga.
0: Ya.
1: Anda boleh tengoklah sekejap. Ada Shira, ada Hanamu, ada tetamu istimewa kita juga nanti.
0: Ya.
1: Dan kepada yang mandu waktu ini, hati-hati kita ucapkan terima kasih yang mana duk dengar Perlis FM waktu ni dalam kereta. Jangan lupa bagi segena kereta tu pun, jangan duk ikut rapat sangat. Okay? Bawa hati-hati. Semoga anda selamat sampai ke destinasi yang dituju.
0: Baiklah Shira, kita nak layan lagu permintaan daripada Cik D tu.
1: Steady semestinya Alpha
0: Gelato. Jom Perlis FM
1: serasi dengan ku.

0: Aduh.
1: Ish. Eh, Zam, awak ni.
0: Aku rasa sedih sangat. Aku rasa kosong. Tak minat dah nak buat apa-apa.
1: Relax, Zam. Tarik nafas. Hembui. Aku ada je kalau nak cerita apa-apa. Jangan pendam sorang-sorang. Jom kita keluar minum, Zam. Aku belanja. Meminta bantuan bukan tanda kelemahan. Ia tanda kita mengambil berat tentang diri sendiri. Hubungi Talent Hill 15555. Kami sedia membantu anda.
2: Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
3: Siapa bilang gadis Melayu tak...
4: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
5: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
4: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Penghantaran pulang fasa pertama bukan nokta kepada usaha menangani isu Myanmar. Kerajaan Madani meneruskan rundingan dengan pihak berkaitan bagi pelaksanaan fasa berikutnya dengan keselamatan Malaysia, pematuhan undang-undang dan pertimbangan kemanusiaan terus menjadi asas tindakan. Satu fasa selesai, usaha diteruskan, penyelesaian dilaksanakan secara berperingkat.

0: Awan 2027. Disemadani, mencapai di langit, mengakar di bumi.
1: Pemikir dan faqih besar Islam Al-Mawardi dalam tradisi pemikirannya tentang budaya dan adab pemerintahan menegaskan bahwa kekuasaan tidak berdiri dengan sendirinya tanpa tertib, hukum dan tanggungjawab. Pemerintahan hanya memperoleh makna apabila amanah kekuasaan dilaksanakan dengan adil, institusi berfungsi dengan baik dan kepentingan masa depan dan rakyat dipelihara.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Nak apa-apa dalam hidup ni, mestilah kena usahakan. Macam itulah juga kalau nak kulit yang sihat. Bukannya doa je. Buka mata je dah cantik. Untuk dapatkan kulit yang sihat dan cantik, kenalah jaga pemakanan, minum air secukupnya, tidur dan juga rehat yang cukup. Paling penting, pilih produk penjagaan kulit yang sesuai dan selamat. Jadikan juga sebagai rutin wajib harian anda.
3: Ambil masa untuk selidik kebaikan atau kelebihan dan kekurangan sesuatu produk sebelum beli. Semak juga kandungan produk tersebut supaya tidak terbeli produk yang mengandungi bahan-bahan berbahaya. Pastikan produk yang hendak dibeli telah berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia.
2: Jimat-jimat juga.

0: Ya, Perlis FM serasi denganku. Masih lagi bertemankan dengan Hana Moy dan
1: juga Syira.
0: Adi dalam Hemoy-Hemoy.
1: Di 102.9 MHz. Dan anda juga boleh dengarkan kami di RTM Klik di www.rtmklik.gov.my.
0: Baiklah Syira, seperti yang kita wawarkan kepada pendengar kita sebentar tadi kan.
1: Ya, betul.
0: Kita akan bawakan seorang tetamu istimewa kita. Iaitu Assistant Superintendent Polis Muhammad Rizal bin Imran, pegawai turus penguatkuasaan trafik dari Ibu Pejabat Polis Kontijen Perlis yang kita akan bincangkan berkenaan
1: dengan penguatkuasaan trafik di negeri Perlis.
0: Selamat datang tuan. Yeah. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Kena tabik tak?
2: Hai, tak payah.
1: Hai. Okey.
0: Tuan sihat tuan hari ini?
2: Alhamdulillah.
0: Itu dia.
2: Selamat sekali saya ucapkan terima kasihlah kepada Perlis FM kerana menjemput pihak JSPT, Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik IPK Perlis. Untuk bersama-sama dengan pendengar-pendengar di Perlis FM pada petang ni. Dan saya ambil kesempatan ni untuk sampaikan salam daripada yang dihormati Tuan Ketua Polis Perlis lah. Kepada semua pendengar-pendengar radio Perlis FM pada petang ni.
0: Ya, waalaikumsalam dan terima kasih Tuan. Dan Syira, kita mesti ramai yang pendengar kita nak tertanya-tanya kan.
1: Siapakah gerangan dia?
0: Kalau nak tengok, boleh saksikan bersama-sama di ruangan Facebook Perlis FM kita pada petang ni.
1: Kita live secara langsung di ruangan Facebook Perlis FM.
0: Dan Tuan boleh perkenalkan sedikit tak diri sebelum kita melanjutkan perbualan kita pada hari ini Tuan. Boleh. Silakan.
2: Alright, boleh. Nama saya ASP Muhammad Rizal bin Imran. Saya bertugas di Jabatan Siasatan dan Penguasaan Trafik IPK Perlis. Pegang jawatan sebagai pegawai turus penguatkuasa. Jadi saya sikit sebanyak latar belakang saya, saya orang Penang.
0: Orang Penang.
2: Utara juga.
1: Sikandang.
2: Nasi kandang. Okey, jadi saya dah berkhidmat dalam PDRN lebih kurang masuk tahun ke-20 dah.
0: Betul dia. 20 tahun dah.
2: 20 tahun dah.
0: Dua dekad dah Tuan.
2: Ya. Jadi sepanjang servis saya 19 setahun saya di pusat latihan, selebihnya 19 tahun lagi tu di Perlis lah. Saya bertugas dekat Perlis. Jadi latar belakang penugasan tu lebih kurang dalam 3 tahun saya dalam jabatan jenayah. Dan baki lebih kurang lagi 16 tahun tu dalam trafik lah.
0: Itu dia pengalaman yang betul-betul orang kata mencabar tu. Pengalaman tugas di bahagian jenayah tu.
1: Tempoh masa tu nampak lama tapi tuan dia nampak muda.
0: Betul. Ada yang bertanya dah berpunya ke?
1: Mestilah dah.
0: Netizen
1: biasalah.
2: Nak kena jawab kan?
0: Tak apalah. Kita simpan je lah. Okey, baiklah Syira.
1: Okey, tanpa kita nak buang masa, tanpa kita tak mau melengahkan masa lagi, jadi saya nak ajukan soalan lah. Okey, bagi pihak tuan, bolehkah tuan terangkan macam mana situasi semasa berkenaan dengan penguatkuasaan trafik di negeri Perlis waktu ini?
2: Okey, berkenaan dengan situasi semasa penguatkuasaan trafik di negeri Perlis ni. Okey, saya nak kaitkan isu, bukanlah kata saya bangkitkan isu ni, kita kata isu tu terlalu bermasalah dekat Perlis tapi dalam kawalan lagi. Cuma isu yang saya nak bangkitkan adalah berkenaan dengan isu Mak Rempit dan juga Samsin Jalanan. Jadi berkenaan dengan isu ni, kita sebab kita sering kalilah, acak kali kita terima aduan-aduan daripada orang awam, menimbulkan isu lah, bunyi bising, apa aktiviti lumba. Jadi kita pun sebagai badan penguatkuasa, kita mengambil serius lah berkenaan dengan isu ni. Dan kita pun dah kena pasti lah lokasi-lokasi yang remaja-remaja selalu berkumpul dan menjalankan aktiviti-aktiviti Mak Rempit di sekitar Perlis lah. Contoh yang saya ambil adalah di seperti di Kuala Perlis, Kangat Jaya, Jelempuk, Ulu Pau, dan juga Sungai Batu Pahat lah. Yang tu tempat lokasi-lokasi yang remaja selalu berkumpul dan menjalankan aktiviti ni lah.
0: Kawasan hotspot lah tu.
1: Kuala Perlis paling hot lah.
0: Paling hot sekali lah.
2: Jadi kita seperti semua sedia maklum, trend masa sekarang ni lah, apa ni, aktiviti berkonvoi motosikal. Jadi kita PDRM, kita tak ada masalah untuk aktiviti apa ni, konvoi motosikal ni dalam skala besar ataupun skala kecil, kita tak ada isu. Tetapi bila dah berkumpul ramai-ramai ni, ada yang mulalah nak berlumba. Jadi kita sarankan supaya janganlah berlaku sampai bila berkumpul berkonvoi tak ada masalah. Dalam masa sama dia dapat menjana ekonomi negeri. Kalau kata konvoi daripada luar mai ke Perlis kan. Jadi isu tu kita tak ada masalah. Cuma peraturan jalan raya dan juga motosikal tu sendiri kena dalam keadaan yang sempurna dan standard lah. Maksudnya penunggang motosikal pun perlu ada lesen. Lepas tu apa ni, motosikal yang digunakan pun perlu ada road tag dan juga perlindungan insurans lah. Jadi itulah berkenaan isu yang saya nak bangkitkan.
0: Untuk hari inilah kita akan bincangkan berkenaan dengan masalah motosikal ni lah kan. Banyak anak-anak muda kita sekarang ni suka mengubah suai. Itulah dia kan. Dan seterusnya
1: jadi apakah pelan atau perancangan polis trafik ni dalam menangani isu yang berkaitan dengan mak rempil ataupun samseng jalanan ni?
0: Okey, tuan jelaskan.
2: Berkenaan dengan ni perancangan, saya mengambil kesempatan ni lah. Saya rasa budak-budak remaja di negeri Perlis pun dah sedia maklum berkenaan-kenaan ni. Jadi saya ambil kesempatan ni juga untuk mewawarkan lah kepada semua daripada segi penguatkuasaan ya, di bawah seliaan saya juga kita ada tumbuhkan satu skuad 42 lah, kita panggil skuad 42 bagi menangani masalah mak rempit dekat negeri Perlis ni. Jadi skuad 42 ni dia satu penugasan dia memang preman. Maksudnya kita tak tahulah dia ni anggota polis yang memantau aktiviti-aktiviti ni. Jadi skuad 42 ni pun diketuai oleh saya sendiri. Penugasan ni 24 jam tiap-tiap hari lah.
1: Macam undercover lah.
0: Tapi tuan, kenapa diberi nama skuad 42 tu? Mungkin tuan boleh kongsi. Mungkin pendengar kita nak tahulah kan.
2: Kita skuad 42 ni kita ambil sempena daripada angka 42 tu sendiri. Angka 42 tu membawa kepada seksyen 42 lah.
0: Seksyen 42.
2: Akta Pengangkutan Jalan 1957. Jadi bawah seksyen ni itu memandu atau menunggang motosikal, menunggang secara melulu dan berbahaya. Itu yang kita ambil sempena 42 tu lah. Kita wujudkan. Jadi selain pada tu juga selain pada skuad 42 yang memantau berkenaan dengan apa ni budak-budak rempik ni, kita juga menjalankan operasi secara berterusan lah berkenaan dengan apa ni kesalahan-kesalahan motosikal. Contoh-contoh yang kesalahan yang nyata seperti tak ada cermin sisi, ubah suai exhaust, ubah suai suatu motosikal, tiada nombor pendaftaran, nombor pendaftaran fancy dan sebagainya lah. Yang tu kesalahan ni antara kesalahan-kesalahan yang selalu kita dapat lah.
0: Itulah dia, macam mana pun kalau melakukan kesalahan akan di apa ni, ditahan dan disabitkan kesalahan di bawah seksyen 42 ni lah. Itulah wujudnya skuad 42 tu. Ingat tu,
1: jadi ahli-ahli rempit di sana, jangan lupa kita ada skuad 42 yang memerhati.
0: Tapi macam mana pun beruniform kan ketika buat operasi tu, macam mana kan? Tak, dia pakai baju preman lah,
1: dia macam undercover.
0: So tak ada orang yang tahulah yang itu adalah pegawai polis lah.
1: Terbaik.
0: Mantap kan. Adik-adik kita dah pandang pungkok lah tu. Alamak, macam mana ni?
1: Alamak, Ahad ni macam mana?
0: Itulah dia kan. Kita nak berdiskusi lebih lanjut lagi
1: kongsi yang telah disampaikan oleh Assistant Superintendent Polis Encik Muhammad Rizal bin Imran. Tapi kita tak habis lagi.
0: Kita berhenti berehat dulu. Syira,
1: ya betul.
0: Kita dengarkan dulu lagu ni. Mungkin sesuai dengan adik-adik kita. Mungkin tengah panas sekarang ni, isu ni. Jom kita dengar, kita rehat dulu. Perlis FM,
1: serasi denganku.

0: Ya, Perlis FM Serasi dengan ku kembali lagi bersama dengan Hana Moy
1: dan juga Syira.
0: Dan juga tetamu istimewa kita bersama yang dihormati Assistant Superintendent Polis Muhammad Rizal bin Imran, pengawal turus penguatkuasaan trafik, ibu pejabat polis kontijen negeri Perlis Syira.
1: Dengan tajuk kita hari ini lepas mengenai dengan penguatkuasaan trafik di negeri Perlis.
0: Ya, itu dia tuan. Kita nak sambung kembali berkenaan dengan topik hangat kita. Boleh tuan jelaskan apakah soalan yang lazim ditanya dengan dan para pendengar ingin tahu juga berkenaan dengan diskaun saman. Itu dia yang kita nak dengarkan ni. Mesti pendengar kita tak sabar nak dengar ni. Silakan tuan.
2: Okey. Berkenaan dengan yang selalu ditanya ni pasal diskaun saman lah. Okey, untuk makluman semua pendengar, buat masa sekarang ni memang tiada sebarang diskaun saman untuk apa-apa kesalahan sekalipun. Akan tetapi untuk sistem baru ni yang diperkenalkan, setiap saman yang kita keluarkan memang automatik dah dapat 50% diskaun.
0: Oh, maksudnya terus dapat 50%?
2: Ya, semua kesalahan kesalahan sekarang dah memang mandatory 300. Tapi dalam 2 minggu pertama kita jelaskan saman tu, kita akan dapat RM150.
0: Adalah saman tu. Rugilah saya kan, saya banyak 300.
2: Jadi masuk ke hari ke-15 dan ke atas tu, dia akan sampai ke 2 minggu lepas tu, dia akan naik jadi 200. Lepas tu, lepas pada tu, dia jadi 300 maksimum.
0: Tu fix lah, dah tak ada lah. Diskaun tak boleh dah lah.
2: Maksudnya 2 minggu dia pertama tu kena jelaskan lah, dapat lah 50% tu.
0: Secepat yang mungkin lah dapat 50%. Itu dia. Dan tuan, mungkin ada yang nak tahu harga saman semasa bagi semua kesalahan ni.
2: Tadi saya dah sebut dah, bagi semua kesalahan buat masa sekarang ni ditetapkan
0: RM150.
1: Jadi tuan boleh juga jelaskan macam mana kaedah pembayaran dia? Ada yang cara yang lebih mudah?
2: Untuk kaedah pembayaran, selain daripada kita hadir sendiri di kaunter trafik, kita ada platform MyPDRM tu untuk kita jelaskan saman melalui sistem. Selain pada tu, itulah kalau kata kita ada app
1: aplikasi MyPDRM.
2: Touch and Go e-wallet dekat kaunter kita ada sediakan QR code dan juga pembayaran melalui kad kredit dah.
0: Kad kredit pun boleh bayar. Sekarang ni cashless kan. Jadi mudahlah untuk kepada yang nak bayar saman tu. Dan juga tuan, adakah harga saman tertakluk pada semua kesalahan tu?
2: Okey, berkenaan dengan harga saman, tadi saya dah cakap dah, harga saman RM150.
0: Betul.
2: Okey, selain pada tu, tapi harga saman ni tak termasuk kepada saman no compound dan juga saman atas kesalahan lori. Maksud no compound, saman no compound ni termasuklah saman tak ada lesen. Yang tu kena naik mahkamah. Tak ada lesen, tak ada perlindungan insurans, tak ada rotek. Yang tu memang kena naik mahkamah. Kesalahan-kesalahan lori tu, selain daripada muatan bahaya, harga dia RM150. Kecuali muatan bahaya, yang tu
0: RM300. Itu untuk lori lah.
2: Lori.
0: Dan juga macam mana tuan, kalau sekiranya anak memandu kenderaan atas nama orang lain tu? Tu macam mana? Contoh lah kan? Yang tu pun dua-dua disabit salah ke, atau bila ditahan tu
1: nama kenderaan contoh, tu
2: Untuk yang bawa kenderaan. Untuk kesalahan tu kebiasaannya kita boleh saman kepada siapa yang membenarkan bawa kenderaan tersebut, kita pun boleh keluarkan saman.
0: Pemilik kenderaan tu.
2: Tapi atas budi bicara, biasanya kita keluarkan saman kepada yang menunggang atau memandu sajalah. Kecuali ada certain case, kita akan panggil pemilik juga untuk kita keluarkan saman lah.
0: Kedua-dua pihak lah, kena saman jugalah. Yang tu naik mahkamah jugalah tuan.
2: Betul.
0: Itu dia Syirah. Bukan biasa-biasa jangan ingat bagi anak bawa motosikal tu boleh sewenang-wenangnya walaupun nampak jalan kecil kan. Tapi bila dah tertangkap tu besar bahana dia.
1: Jadi ibu bapa macam mana kena pantau lah dari motor tu.
0: Betul. Dan inilah yang kita nak dengarkan nasihat daripada tuan kita ni. Tuan, apakah nasihat tuan kepada pengguna-pengguna jalan raya di negeri Perlis ni terutamanya tuan?
2: Okeylah, saya ambil kesempatan kat sini lah. Sebelum tu saya nak clearkan kat sini lah. Kita pun sebagai badan penguatkuasa bukanlah kita nak mencari salah. Jadi bila kesalahan tu dah nyata depan mata kita, kita terpaksa ambil tindakan. Jadi janganlah ada rasa tersinggung ataupun marah kepada pihak kita penguatkuasa ni, kita hanya menjalankan tugas lah. Okey, jadi saya ambil kesempatan ni untuk bagi nasihat lah kepada remaja-remaja dan juga penunggang motosikal lah terutamanya, supaya tidak terlibat lah dengan aktiviti-aktiviti lumba haram, aktiviti-aktiviti yang tak sihat ni. Jadi sebab seperti yang saya sebut tadi, Squad 42 kita sentiasa memantau benda ni, dan banyak tanggapan yang kita buat berkenaan dengan apa ni, 42 ni lah. Jadi hukuman bawah 42 ni berat lah. Jadi kita kesian, mungkin apa ni, remaja-remaja tak cakna berkenaan dengan tu, apa hukuman yang akan diterima tu, nak apa, fikir seronok aja. Jadi hukuman bawah Seksyen 42 ni berat lah. Dia kata minima denda boleh sampai RM2,000 hingga ke RM20,000. Lepas tu penjara boleh sampai 5 tahun lah. Jadi yang tu untuk yang apa ni, atas pada 18 tahun lah. Kalau kata bawah pada 18 tahun, walaupun bawah 18 tahun biasanya hukuman bond saja. Tapi walaupun hukuman bond, dia ada rekod. Jadi remaja-remaja ni lepas dah habis sekolah nak nak bekerja kerajaan, ataupun contoh nak masuk polis ke. Bila ada rekod akan menjejaskan lah.
0: Sebab nak masuk polis tu pun ada tapisan dia, ya, kan.
2: Kerajaan pun sekarang saya rasa nak masuk kerajaan selain daripada polis pun memang ada tapisan, Dia akan dia akan rujuk dengan pihak Bukit Aman, bahagian D5 tu untuk D4 untuk check rekod.
0: Calon tu lah. Itu dia bukan senang sekarang. Ingat buat sikit-sikit salah tu, boleh ditutup mata sebenarnya, tak boleh kan.
2: Jadi merosakkan masa depan lah.
0: Betul.
2: Jadi sering benda tu pula, saya juga nak nasihat lah. Ubah suai motosikal ni dah jadi trend lah. Jangan terlampau, orang kata teruk sangat lah ubah suai motosikal sehingga mengganggu bunyi bising dan sebagainya. Kalau kata bagi cantik, saya rasa kita pun tak ada masalah kena tu. Tapi sehingga mengganggu bunyi dan sebagainya,
0: mengganggu ketenteraman awam tu,
2: jadi itu yang jadi masalah lah. Kalau boleh, tak perlulah sampai teruk-teruk sangat.
0: Itu yang paling penting tuan. Boleh nak buat modify tu, tak salah. Tapi jangan melampau sangat. Itulah tuan, mungkin kita dah sampai di penghujung siaran kita bersama dengan Yang Berusaha Tuan Muhammad Rizal bin Imran, pegawai turus penguatkuasaan trafik dari Ibu Pejabat Polis Kontijen Perlis, yang dah berkongsi bersama dengan kita dan juga pendengar di Perlis FM berkenaan dengan penguatkuasaan trafik di negeri Perlis, terutamanya kesalahan-kesalahan motosikal ni, dan juga samsing jalanan. Itulah dia Syira. Kita nak ucap terima kasih juga kepada tuan kerana sudi bersama dan berkongsi pengalaman tuan mungkin di Perlis FM hari ini. Kita semoga, kita doakan semoga kita berjumpa pula di segmen yang akan datang. Terima kasih juga meluangkan masa ke konti Perlis FM hari ini. Okey tuan,
2: terima kasih, jumpa juga.
1: Jadi pendengar semua, hati-hati, kita ada squad 42.
0: Anda diperhatikan. Jangan buat main-main. Itu dia. Okey, mungkin sampai di sini saja kita bersama dengan tetamu kita. Okey Syira, kepada yang mengikuti kita di Perlis FM juga, terima kasih banyak-banyak di ruangan Facebook kita kerana telah mengikuti kami sepanjang 45 minit tadi. Dan selepas ini banyak lagi perkongsian yang akan kita sampaikan, Syira.
1: Betul.
0: Dan teruskan bersama dengan Perlis FM,
1: serasi denganku.
0: Jom. Terima kasih, Tan.
2: Selamat.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Ahmad West kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

0: Pedas FM serasi denganku di 102.9 MHz.
1: Ya, itu dia Syira. Dan Syira, ya. Tadi kita dah sama-sama dengarkan kan perkongsian daripada daripada tamu kita. Dan kita nak kongsikan juga waktu-waktu penting untuk petang ini. Waktu solat Fardu Asar bagi Negeri Perlis hari ini akan masuk pada 4.25 minit petang. Maghrib 7.6 minit malam. Dan Isyak akan masuk pada 8.15 minit malam. Dan selepas itu kita akan sama-sama ikuti berita ringkas Perlis FM
0: pada pukul 4.30 minit petang. Dan kepada yang sedang mendengarkan Perlis FM sehingga ke waktu ini, terima kasih banyak-banyak kami ucapkan kepada anda. Jangan duduk kali pergi mana dah, sebab akan ada lagi perkongsian yang menarik untuk anda. Kepada premis-premis perniagaan, stesen-stesen minyak, terima kasih kerana memutarkan frekuensi 102.9 MHz sebagai frekuensi pilihan anda.
1: Jadi jangan ke mana, teruskan lagu seterusnya.
0: Betul. Aku bidadari syurgamu, hanya di Perlis FM.
1: Serasi denganku.

0: dengar hukum.
1: Terlepas siaran Pakat Dengar Hukum, ikuti ulang siar eksklusif rancangan Pakat Dengar Hukum setiap Ahad jam 5.15 petang hanya di Perlis FM. Pakat Dengar, Pakat Belajar, Pakat Dengar.

حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر.

0: ayah, rumah kita dah jadi lepak-lepak.
1: Lepak apa pula ni?
0: Tempat lepak nyamuk.
1: Uish, nyamuk Aedes ni.
0: Lepas tu, kita nak buat apa ayah?
1: Senang je. Periksa dan cuci bekas ayah bertakung. Macam alas pasu dan penapis ayah. Ikat sampah kemas-kemas. Biar nyamuk tak ada tempat membiak. Satu penutup water ayah bertakung dah cukup untuk Aedes membiak. Luangkan 10 minit, cari dan musnah tempat pembiakan Aedes.
2: Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.

4:48 minit petang. Ya, masih lagi bertemankan dengan kami berdua, Hana Moy dan juga Shira di dalam Hemoy Hemoy. Dan kejap lagi tepat jam 5 petang kita akan mengikuti berita nasional, berita utama jam 5 petang menerusi Nasional FM. Dan kembali semula di jam yang keempat nanti kita akan sama-sama dengarkan rancangan agama Ia As-Sunnah. Jadi jangan ke mana, teruskan kesetiaan anda Perlis FM, serasi denganku.

0: kebaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streama langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.
1: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
2: Kepada para pesawah, kerajaan menyediakan bantuan untuk pesawah sebanyak 2.6 bilion ringgit. Ini bermakna setiap hektar sawah, pesawah akan menikmati sekitar RM4,300 meliputi subsidi benih, pajak, racun, upah pajak dan harga padi.
1: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

Hey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekarang untuk waktu ini, jom sama-sama kita ikuti rancangan Ihya As-Sunnah yang bertajuk Silaturahim Persaudaraan bersama dengan Ustaz Nizamuddin.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa alah. Ashadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala di petang yang berbahagia dapat kita berjumpa lagi, dapat sama-sama kita mengketengahkan sunnah Rasulullah, hadis Rasulullah. Dan tidak ada kata-kata yang paling mulia, yang paling agung melainkan kata-kata Allah. Dan tidak ada petunjuk yang membimbing kita ke jalan yang diredai oleh Allah melainkan petunjuk yang dibawa oleh pesuruh Allah, wakil Allah, utusan Allah. Itulah sunnah baginda Nabi Muhammad SAW. Merawat, memperbaiki penyakit-penyakit dalam hati manusia, apatah lagi yang bersifat personal, peribadi ataupun yang bersifat community, yang bersifat kemasyarakatan. Kerana hidup kita bukan bersendirian, hidup kita tidak lain dalam bentuk berkumpulan. Petang yang berbahagia ini, marilah sama-sama kita melihat sunnah baginda Rasulullah untuk kita berpegang di atas asas-asas kemasyarakatan yang berdasarkan bimbingan sabda junjungan mulia Nabi Muhammad SAW. Hadisnya berbunyi daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu. Janganlah kamu hasad berhasad, janganlah kamu tipu menipu. Wala tabaghadu, janganlah kamu benci membenci. Wala tadabaru, janganlah kamu belakang membelakangi. Wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'd, janganlah kamu membeli dan menjual di atas penjualan orang lain. Wa kunu ibadallah ikhwana, jadilah kamu sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara. Al-muslim akhul muslim, muslim itu ialah saudara sama muslim yang lain. La yadhlimhu, dia tidak akan buat zalim kepada kawan dia. Wa la yakdhibuhu, dia tidak akan bohong kawannya. Wa la yahqiruhu, tidak akan menghinanya. At-taqwa hahuna, ketakwaan itu ialah di sini. Dan Nabi menunjukkan, iaitu ke arah dada baginda. Dengan tiga kali Nabi mengisyaratkan, takwa itu di hati, takwa itu di hati, takwa itu di hati. Bihasbi mri'in minasyar an yahqir akhahu muslim, seseorang itu dianggap sudah jahat apabila dia menghina saudaranya yang muslim. Kul muslim alal muslim haram, sedangkan muslim itu haram hukumnya dari sudut iaitu melanggar dan menceroboh dan mencabul. Damuhu wa maluhu wa irduhu, iaitu darahnya ialah haram, tidak boleh dicabuli. Maluhu, hartanya juga haram, tidak boleh dicabuli. Wa irduhu, maruahnya juga ialah hukumnya haram dan tidak boleh dicabuli. Bukan halal dan mudah untuk dilanggar dan dicabuli. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim memberikan kepada kita asas-asas dalam bermasyarakat. Asas yang baginda Nabi Muhammad SAW menyebutkan bahawa hidup ini tidak boleh berhasad dengki. Apa maksud hasad? Hasad itu bermaksud mengharapkan dan bercita-cita nikmat yang ada pada orang lain itu hilang dan binasa dan hapus daripada orang itu. Maka itulah hasad yang paling berat sekali. Bahkan dia, kalau dapat, biarlah tuan punya kelebihan itu pun habis sekali. Maka itulah beratnya dan bahayanya penyakit hasad ini. Hasad itu dapat memakan akan hasanat seperti api yang membakar, iaitu kayu. Sampai Rasulullah kata, iyakum wal hasad, jauhilah kamu daripada suka menghasad. Fa innal hasada ya'kulul hasanat, sesungguhnya hasad itu memakan akan kebaikan-kebaikan kamu. Perkara pahala yang kamu buat itu dimakan oleh hasad. Kama ta'kulun nar al-hatab, seperti api itu memakan kayu-kayu yang kering. Au qala al-ushb, ataupun memakan iaitu rumput-rumput yang kering. Dalam kitab Al-Musadrak daripada Abu Hurairah bahawa Rasulullah pernah bersabda, sayusibu ummati da'ul umam, qalu ya Nabi Allah wa ma da'ul umam, akan ditimpa umatku dengan satu penyakit, penyakit ummah. Maka ditanya, ya Rasulullah, apakah penyakit ummah itu?
Maka Rasulullah pun menjawab, al-asharru wal-bataru wal-takathuru wal-tanafus fi dunya wal-tabagud wal-tahasud hatta yakuna al-baghi thumma al-haraj. Umatku ditimpa dengan penyakit, dan penyakit yang dimaksudkan itu dipanggil sebagai da'ul umam. Apakah yang dimaksudkan dengan da'ul umam? Bersukaria melampau batas, tidak bersyukur nikmat Allah, berlumba-lumba dalam bab keduniaan, benci membenci, hasad menghasad antara satu sama lain, sehingga datang satu sikap yang melampau batas dan sampai kepada bergaduh, mungkin berbunuh-bunuhan. Pertamanya, Rasulullah menghalang kita dan melarang kita, janganlah kamu berhasad. Yang kedua, janganlah kamu benci membenci, dan jadilah hamba Allah yang bersaudara. Nabi juga menjelaskan bahawa wala tanajashu, janganlah kamu menipu. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW, Rasulullah menyebutkan man ghashana falaysa minna. Sesiapa yang menipu dalam perniagaan, menipu dalam urusan, dalam kontrak, dalam perjanjian, dalam persefahaman, maka dia bukanlah di kalangan umat Nabi Muhammad SAW yang mengikut sunnah Rasulullah SAW. Sebab itulah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi menyebutkan mal'un man dara musliman au makara bihi. Dilaknatlah orang yang telah pun memudaratkan orang Islam yang lain ataupun buat makar kepadanya. Makar ni maknanya buat tipu dan helah kepadanya. Sebab apakah Nabi melarang keras perkara ini? Sebab Nabi melarang akan wujudnya tipu, menipu dan juga suasana yang menjadi satu virus dalam masyarakat, iaitu benci membenci, dengki mendengki, dan juga akhirnya bergaduh sehingga berlaku pembunuhan. Sidang para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, persaudaraan yang berasaskan iman inilah merupakan intipati yang paling utama yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Benarlah firman Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Mereka mengucap dua kalimah syahadah, maka mereka adalah saudara kita. Tidak perlu tanya adik-beradik ke ataupun tidak. Sebenarnya yang mengucap dua kalimah syahadah itulah saudara kita. Nabi pernah berkata lagi, wallazi nafsi biyadih la tadkhulul jannah hatta tu'minu. Demi jiwaku yang berada di tangan kekuasaan Allah, kamu tidak akan masuk syurga sehinggalah kamu beriman. Wala tu'minu, kamu tidak ataupun belum beriman, hatta tahabu, sehinggalah kamu berkasih sayang. Rupa-rupanya untuk mencapai keimanan kena berkasih sayang sesama umat Islam. Afala adulukum ala syai'in idza fa'altum tahabbtum. Maukah kalau aku tunjukkan satu perkara, kalau kamu buat, nescaya kamu akan berkasih sayang. Maka Rasulullah kata, afsus salam bainakum. Sebarkanlah ucapan assalamu alaikum sesama kamu. Bukanlah payah sangat. Senang saja, assalamualaikum. Maka ia sudah dikira sebagai ucapan yang mempertautkan hati di kalangan umat Islam. Sedang para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jelas bahawa cinta kerana Allah dan benci kerana Allah juga satu asas yang penting. Orang yang kita sayang, kalaulah dia melakukan sebarang kesalahan dan kemungkaran, maka harus juga ditegah dan dicegah. Maka itulah asas, iaitu sayang kerana Allah dan benci kerana Allah. Orang yang kita sayang melakukan salah, dibiarkan sahaja, itu bermaksud kita ini tidak sayang kerana Allah, dan mungkin juga kita tidak benci perkara itu kerana Allah. Kita hanya sayang kerana dia sahaja. Dan mengambil hatinya, maka terpaksa kita diamkan walaupun dia melakukan kemungkaran. Sedang para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ingatilah pesanan Allah Subhanahu wa taala bahawa Allah memperingatkan, wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Ingatlah akan nikmat Allah ke atas kamu. Kamu dahulu bermusuhan, maka Allah lah yang telah pun mempertautkan antara hati-hati kamu, maka kamu menjadi dengan nikmat Allah itu bersaudara. Sesungguhnya harta tidak dapat mempertautkan hati, jamuan pun tidak dapat mempertautkan hati. Apa-apa pun skim, apa-apa pun bantuan, bukanlah mampu untuk mempertautkan hati. Dengan kuasa dan izin Allah sahajalah yang memegang hati-hati manusia ini. Sebab itulah
Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah menyatakan lagi, huwallazi ayyadakum binasrihi wa bil mu'minin wa alafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma alafta baina qulubihim walakinallaha alafa bainahum. Dialah Allah yang telah memberikan bantuan dengan kuasanya, dengan bantuannya kepada orang-orang yang mukminin dan memperdekatkan, melembutkan hati-hati mereka. Kalaulah kamu belanjakan apa yang terdapat di bumi ini seluruhnya, nescaya kamu belum dapat menyatukan hati-hati mereka. Akan tetapi Allah lah yang menyatukan hati-hati sesama mereka. Sedang para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, daripada hadis ini kesimpulannya, jadilah hamba-hamba yang bersaudara. Janganlah bersengketa, kadar bergaduh ataupun bermasam. Nabi dah letak tarikh untuk luputkan persengketaan itu. Nabi kata, man hajara akhahu la yahillu li muslimin an yahjur akhahu fawqa thalath. Tidaklah patut bagi orang muslim itu tinggalkan dan putus silaturahim lebih daripada 3 hari. Menunjuk kata, sehari, 2 hari mungkin dimaafkan lagi. 3 hari dah tarikh luput dah untuk persengketaan itu terus berlangsung, kena tamat serta-merta. Dan bersalaman dan berucaplah dengan ucapan bermaaf-maafan. Moga-moga kita mendapat petunjuk daripada Nabi junjungan mulia. Moga-moga kita menjadi komuniti dan masyarakat yang terbina di atas iman dan takwa. Tidak ada hasad dengki sesama kita. Semuanya di atas mahabbah dan juga kasih dan mesra. Dan sesungguhnya itulah yang akan membawa kita bahagia di dunia dan bahagia di akhirat sana. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, yes, 102.9 MHz Perlis FM Serasi denganku. Masih lagi bersama dengan Syira dan
1: Hanamoy
0: di ruangan kita petang ini.
1: Hemoy.
0: Kita enjoy.
1: Kapa sempoy.
0: Ya, bawa kita ke pukul 5.38 minit petang. Dan untuk
1: kita dah masuk jam keempat ni, Syira.
0: Jam pindah, pertengahan jam keempat dah.
1: Yo.
0: Dan macam-macam perkongsian tadi kita bawakan untuk anda daripada jam pertama sehingga ke waktu ini.
1: Ya, betul. Betul, Syira. Sekejap je kan, rasa bau je masuk kontak. Dah nak habis dah
0: pertengahan tidak.
1: Yelah, macam mana pun yang mana baru balik tu dalam perjalanan pulang daripada tempat kerja, berhati-hati.
0: Betul.
1: Di jalan raya tadi pun polis trafik kita dah buat pesanan penaja.
0: Adik-adik yang balik sekolah tu jangan duk curi motor nak.
1: Jangan duk merempit sana orang sini nak. Bahaya. Dapat polis dapat tangkap tu abang-abang squad 42 nanti.
0: Kasihan kat mak ayah kita nak kena bayar.
1: RM20,000 nak maksimum, Syira.
0: Lepas tu nanti rekod kita pun menjadi buruk. Tak seronok lah macam tu.
1: Nak minta kerja pun susah.
0: Okay.
1: Itu dah ada Syira.
0: Kepada yang balik kerja tu, selamat berehat lah kita ucapkan kan. Waktu yang duduk di rumah pun mungkin ada yang duduk minum kopi. Duduk sambil dicicau biskut Pak Segi tu kan.
1: Cuaca pun nampak elok.
0: Teruskan.
1: Betul.
0: Okay. Jadi jangan ke mana-mana. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan Perlis FM. Walau di mana jua anda berada, hari ini di Perlis FM
1: Serasi denganku.
0: Jom kita layan dulu ketahuan daripada mata.
1: Jom.

0: Ayah, rumah kita tak ada tempat lepak.
1: Tempat apa pula ni?
0: Tempat lepak nyamuk.
1: Ish, nyamuk Aedes ni.
0: Lepas tu, kita nak buat apa, Ayah?
1: Senang je. Periksa dan cuci bekas ayam bertakung. Macam alas pasu dan penapis ayam. Ikat sampah kemah-kemah. Biar nyamuk tak ada tempat membiak. Satu penutup botol ayam bertakung dah cukup untuk Aedes membiak. Luangkan 10 minit. Cari dan musnah tempat pembiakan Aedes.
2: Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.

0: Ini dia, cintaku sampai ke Uganda. Nanya daripada siapa tadi? Chombi. Dan waktu ini bawa kita ke pukul 5.55 minit petang. Dan nampaknya ya, tugasan kita pun
1: dah sampai di penghujung siaran. Ya, untuk kami berdua menemani anda. Dan selepas ini, anda akan dipertemankan bersama dengan
0: Muhammad Shah Hashim yang berada di sebelah waktu ini. Jeng-jeng-jeng. Takutlah pula.
1: Sehat, bang? Alhamdulillah.
0: Okay, baiklah. Jumpa lagi di waktu dan hari yang akan datang. Teruskan dengar Perlis FM.
1: Serasi dengan ku.

Okay, hello, hai, assalamualaikum, selamat petang Perlis, selamat petang Malaysia, selamat petang untuk anda semua, apa khabar? Sihat ya? Syukur, alhamdulillah.

Okey, jumpa lagi. Pertemuan hari Rabu 14 hari bulan Oktober 2026, 3 Jamadil Akhir 1448 Hijrah. Saya teman anda lagi petang ini dari sekarang hingga ke pukul 12 tengah malam nanti. Berteman ke rakam penerun jurutera yang bertugas, Sahar dan juga hilang gelisah, aku Hazrin.

Semoga hari ini anda diberkati. Semoga hari ini anda dirahmati. Anda dipermudahkan segala urusan. Dan ingat, kalau kita permudahkan urusan orang, Allah akan permudahkan urusan kita. 102.9.

Dan kepada muslimin muslimat yang dirahmati Allah, masanya waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Perlis malam ini pada pukul 7.06 minit malam, dan waktu solat fardu isyak 8.15 minit malam. Itu waktu-waktu penting kita, ya, waktu-waktu wajib kita untuk malam ini. Ada yang masih lagi di tempat kerja, ada yang dalam perjalanan pulang, ada yang dah sampai, ada yang sedang beristirahat, ya. Pak Long Mi, waalaikumsalam, alhamdulillah sihat. Saya kau baik. Kangen cuaca redup hari ini.

malamnya tiada yang resah dan tiada yang gelisah. Dan terima kasih kerana mengizinkan 102.9 MHz menemani anda sepanjang perjalanan dan mengizinkan frekuensi 102.9 MHz berlega-lega di dalam kenderaan anda ya. Mr. Sprive. Okay, selamat petang.

0: This on air, Perlis FM.
1: Kita bersama dengan Puan Haslinda, pengusaha Ali Corner.
2: Mungkin boleh Kak kongsikan dekat Ali Corner ni apa yang diniagakan Kak?
3: Sebelum ni kita ada menyediakan masakan panas. Masakan yang turun temurun lah. So kami ambil alih daripada ibu bapa dulu. Lepas tu kami beralih kepada daging bakar. Dia bermula daripada tahun lebih kurang dalam 2010. Kiranya kami bermula daripada situ lah.
2: Sebab apa pemilihan untuk nak buat daging bakar sahaja?
3: Okey, kita tengokkan permintaan dia ramai. Jadi orang pun tak perlu nak ke Thailand kan. Bila kita ada dekat sini, dia untuk apa ekonomi kita juga kan. Sebab tu kami pilihkan daging bakar.
2: Kenapa Kak dan juga keluarga memilih untuk nak meniaga ni Kak?
3: Sebab minat. Jadi masing-masing suami dengan Kak sendiri pun memang ada kepakaran untuk nak masak-masak ni kan. Jadi bila dah masing-masing, sebab mak mentua pun dia dah memang orang berasana. Jadi resepi tu dia akan turun. Jadi kami usahakan balik.
2: Mungkin Kak boleh kongsikan cabaran sepanjang duk meniaga ni Kak?
3: Tak dapat dinafikan lah kan. Kita meniaga ni memang ada naik turun. Macam contoh sekarang ni kita tengok barang naik. Tapi harga kita ni, kita tak ada lah kita nak bagikan letak tu tinggi kan. Kita tengok keadaan yang orang beli pun kebanyakan orang kita kan. Jadi kita tak akan letak lebih. Macam RM10, so kita bagi percuma ayam satu, sirap kan. Macam tu lah.
2: Apa lagi yang pelanggan boleh dapatkan dekat Ali Corner?
3: Okey, dekat Ali Corner kita ada daging bakar special. Dan kita ada daging bakar special campur perut, kambing bakar special dan juga ayam rempah.
2: Mungkin Kak ada nak kongsikan nasihat buat peniaga-peniaga yang baru nak mula meniaga ni Kak?
3: Kita kena ikhlas apa yang kita buat ni. Kalau masakan tu pun kalau boleh jangan terlebih terkurang. Maksud dia kalau banyak mana yang kita belajar, yang kita tahu, yang banyak tu lah kita buat. Kita bagi dekat pelanggan kita tu.
2: Bagi tahu lah kat pendengar-pendengar macam mana nak cari kedai, lepas tu nak buat tempahan macam mana. Silakan Kak.
3: Okey, untuk tempahan harga dia dalam RM10. So kita akan bagi minuman satu, sirap ataupun tengoklah kodil apa-apa kan. Tempat lokasi dia di depan Sekolah Kebangsaan Padang Melangit, tepi jalan saja. Kalau mai dari Kangat pun tak jauh mana, dalam 10 km lah, lebih kurang macam tu. Boleh call 012-5176-214 ataupun 012-544-9437. Haslinda ataupun Siti. Boleh search dekat TikTok juga Ali Corner. Sabtu Ahad tutup.
2: Jadi buat semua, jangan lupa untuk sama-sama kita sokong usahawan dan juga peniaga yang berada di seluruh negeri Perlis. Dan bersama dengan saya hari ini Kak Linda yang berniaga nasi daging bakar di Abi Padang Melangit Ali Corner. Jadi boleh sama-sama datang dan kita harapkan perniagaan Kak terus sukses dan semoga dipermudahkan segala urusan. Baik, apapun, terima kasih lagi sekali Kak. InsyaAllah kita berjumpa lagi nanti. Assalamualaikum Kak.
0: Sekiranya anda mahukan Perlis FM untuk mempromosikan kedai-kedai anda dalam Biz On Air, ikuti kami di media sosial Instagram, Facebook dan juga TikTok Perlis FM. DM untuk maklumat lanjut.
4: Okay, terima kasih Biz On Air. Masih lagi bersama dengan lagu-lagu hiburan petang Wirama Melodi Senja. Pilihan lagu-lagu nostalgia untuk anda. Hari Rabu 14 hari bulan Oktober. Jom kita layan Fabian.

Zangkar Cinta. Dato ZZ ya. Dan Zain. Ida Rahman. Bidan Utara Syam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada yang berduka hari ini. Ada yang senyum gembira. Ada berita duka, ada berita yang menggembirakan. Itulah perjalanan hidup kita seharian ya. Setiap orang ada cerita yang berbeza-beza. 6.31 minit petang. Sayangku data 102.9 MHz. Larissa, waalaikumsalam.

datang. Sayangku, menerusi cerita orang Perlis ya, hari ini Raja Perlis Tuanku Syed Sirajuddin Jamaluddin hari ini berkenan menghadiri mesyuarat persidangan Majlis Raja-Raja yang ke-273 di Istana Negara Kuala Lumpur yang dipengerusikan oleh Sultan Nazrin Muizuddin Shah ya. Medan Utara katanya Al-Fatihah orang titik tinggi, 3 orang meninggal hari ini. Pada yang berduka, salam takziah dan semoga dipermudahkan segala urusan. Dia juga tanya hujan selatan negeri kah kita? Sekarang ni nampak okey, tak hujan pun di Gangar. 6.35 minit petang. Masih lagi lagu-lagu hiburan petang. Irama Melodi Senja di 102.9 MHz. Oh, titik tinggi hujan kata Bidan Utara. Servis Misi Rumput, waalaikumsalam. Mata ayam sejuk. Hujan juga agak ya. Track Licin Nasrini, waalaikumsalam.

namamu di bibirku, kata Dato' Jamal Abdillah, ya. Wadi Syam, lagu ni macam duduk atas bas Iban. Oh, bas Iban kenangan tu 80-an kan. Naik bahu bas Iban dari Kangak pi Bagan, Baturas kan. Kalau tak silap saya berapa ringgit, Wadi Syam? Tolong beritahu, ya. Linda Syam, waalaikumsalam warahmatullahi. Kita masih lagi bersama dengan lagu-lagu kenangan, lagu-lagu nostalgia. Hiburan petang, irama melodi senja. Bersama dengan Azlina Aziz. Mencari mimpi. Zuraida Awang, waalaikumsalam warahmatullahi. Katanya selamat petang. Semoga sihat-sihat selalu.

mencari mimpi-mimpi. Tahukah anda, kalau anda tidur dan bermimpi, kalau mimpi itu rasa macam panjang, macam lama sangat. Tapi tahukah anda, hanya 7 detik sahaja anda bermimpi yang rasa lama sangat tu ya. Man Kasim, selamat petang untuk Man Kasim. Sahabat saya ni katanya di Arau, lama kita tak jumpa ya. InsyaAllah umur panjang. Umur panjang tetap berjumpa ya. Kalau jodoh tak ke mana. Jom kita layan kumpulan Black Rose. Hiburan petang, lagu-lagu nostalgia. 102.9 MHz. Penantian, layan.

Okay, Arjun, Black Rose, ya, penantian. Orang kata penantian ni satu penyeksaan. Tak tahulah pula saya kan, saya tak pernah menanti, ya. Yogurt soda, dia kata jom tarik dulu. Okay, you tariklah petang esok, kita tarik pula, ya. Sri, selamat petang. Masjid, dia kata lagu terpukau bang. Itulah kalau lagu-lagu era 80-an, 90-an. Lagu-lagu tersebut dia masih melekat di hati tau. Tapi kalau lagu-lagu sekarang ni kan dia popular, sedap, tapi untuk jangka masa yang singkat. Okay, jom kita layan Bryan Adams. 102.9 MHz. Everything I do it for you.

0: kata yogurt, petang ni kita rest. Esok insyaAllah kita tarik lainnya. Tiwi Kimi.
1: Ku terpegun di
0: Jeremy Senja.

0: sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat 273 surah Al-Baqarah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, lil fuqara alladhina uhsiru fi sabilillah. Tuhan kata pemberian sedekah ataupun pemberian infak itu lil fuqara, untuk fakir. Jadi fakir ini dia berbeza dengan miskin. Kita selalu disebut fakir miskin, fakir miskin. Fakir dia lebih susah, lebih miskin daripada orang miskin. Seolah macam dari sudut pendapatan dia tu, kalau nak makan hari ni, dia nak kena cari hari ni. Ataupun kalaulah dia ada makanan hari ni, cukup hari ni, esok dia kena cari lain. Orang miskin, dia ada lagi untuk makanan hari ni, esok mungkin dia ada lagi. Mungkin kalau kata 2-3 hari lagi dia nak kena cari lain lah. Jadi, bekalan yang ada untuk orang miskin lebih banyak daripada apa yang ada di sisi orang yang fakir. Jadi, Tuhan sebut dalam ayat ni bagaimana pemberian sedekah, pemberian infak itu keutamaannya kepada orang-orang yang fakir. Alladzina uhsiru fi sabilillah, yang mana fakir ini telah menjadikan diri dia, yang mana diberkhidmat, diberjuang pada jalan Allah, yakni membela Islam. Tuhan kata la yastati'u nadarban fil ard, yang mana bila dia duk sibuk dengan berkhidmat di jalan Allah, pi perang apa semua, la yastati'u, Tuhan kata dia tak mampu, dia tak berupaya untuk darban fil ard, untuk dia berjalan rata bumi ni, untuk dia kalau kata pi mengembara rata tempat ni untuk berniaga lah, untuk dia dapat hasil pendapatan. Seolah macam inilah ayat ini, bagaimana keutamaan sedekah bagi kepada fakir, orang yang menjadikan diri dia berkhidmat di jalan Allah semata-mata. Tak ada masa dia untuk dia nak pi berniaga untuk dapat pendapatan yang lain. Tak ada masa dia. Yahsabuhumul jahilu aghniya aminat ta'afuf, yang mana mereka itu disangka, maksudnya orang kaya lah, orang kaya sangka oleh orang-orang yang tidak mengetahui halnya kerana mereka menahan diri daripada meminta-minta. Apa maksud ayat ni? Ayat ni nak menyatakan, kadang-kadang kita tengok, tengok mereka ni duk berkhidmat kat jalan Allah ni, mereka ni ada duit kot. Jadi sangkaan orang duk anggap macam mereka ada duit, padahal mereka ni tak ada duit. Mereka ni tak ada nak pi menega rata tempat, nak mengembara, nak pi berdagang, tak ada. Cuma orang duk sangka, yahsabuhumul jahil. Jadi orang yang jahil menyangka yang fakir ni adalah kaya sebab mereka tak minta-minta. Rupanya hak mereka tak minta-minta ni sebab mereka tak ada masa mereka tu, mereka khidmat untuk agama. Jadi sidang pendengar dirahmati Allah sekalian, Tuhan kata lagi, Tuhan kata ta'rifuhum bisimahum la yas'aduna an-nasa ilhafa. Kamu kenal mereka, Tuhan kata. Kamu tengok mereka, kamu kenal. Maksudnya depa ni memang masa depa habis untuk agama. Jadi antara tabiat depa, Tuhan kata la yas'aluna an-nasa ilhafa, dan bukanlah sifat mereka untuk mereka meminta sesuatu daripada orang ni kecuali dalam keadaan mereka terdesak. Ada setengah orang ni bukan sentiasa minta-minta. Kadang-kadang kita dah tengok ada orang suka meminta-minta rata tempat kan, kadang-kadang dia mampu rata tempat dia minta-minta. Ada hak betul kita tak nafikan. Sebab tu dah saya sebut kepada masjid-masjid, kadang-kadang ada orang hak minta bantuan kat masjid, kita bagilah, tak payahlah soal banyak. Kita bagi tu atas nama Ibnu Sabil. Ibnu Sabil ni orang yang terputus bekalan. Tetapi kalau nampak macam nak kecoh, ya tak apa, kita bagi dalam jumlah yang sikit, tak perlu jumlah yang banyak. Jangan kita terlalu awal untuk sangka buruk. Mungkin orang hak minta tu orang yang betul, cuma kita berpada-padalah kan, berpada-pada. Jadi dalam ayat ni nak menyatakan wa ma tunfiqu min khairin, apa yang kamu nafkahkan di jalan Allah, benda-benda yang baik, harta yang halal, fa innallaha bihi alim, maka sesungguhnya Allah sentiasa mengetahuinya. Jadi ayat 273 ni sedang berdengar sekalian, Allah menjadikan fakir sebagai asnaf, terutamanya fakir yang bergerak di jalan Allah, masa dia dihabis untuk dia berkhidmat di jalan Allah, hak inilah menjadi keutamaan untuk kita beri sedekah kepada mereka. Ayat yang seterusnya, ayat 274, Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahar, mereka yang menafkahkan hartanya bil-lail, pada waktu malam, wan-nahar, dan siang hari. Allahu akbar. Hebat orang yang macam ni. Malam pun sedekah, siang hari pun sedekah, pi masjid maghrib isya sedekah, subuh pagi esok sedekah, mai zuhur asar sedekah, jumpa anak yatim siang hari pun sedekah, jumpa orang yang susah waktu malam pun sedekah. Allahu Akbar, hebat. Ayat ini suatu pengiktirafan yang Tuhan bagi kepada mereka yang sedekah tak kira masa. Allahu Akbar. Sirra wa alaniyah, bukan setakat siang malam. Sirran, sama ada secara rahsia, secara sembunyi, orang lain tak tahu. Wa'adaniyah, ataupun secara terang-terangan. Maksudnya agama iktiraf, jangan kita sangkong, dia tu riak tu sedekah depan orang ramai. Tak, dia sedekah depan orang ramai tu untuk memberi perasaan kepada orang lain supaya sedekah macam dia juga. Sebab itulah antara perkara yang kita boleh hasad ialah orang yang sedekah di jalan Allah, kita pun boleh hasad kepada dia. Kita tengok, ini tak aci ya, dia dapat pahala, kita tak. Ha kan, sebagaimana kita hasad tengok orang baca Quran, kita pun nak baca sama. Yang Tuhan tak bagi kita hasad ialah jiran kita beli kereta baru, kita kata beli kereta baru, sekehen ya. Ha kan, kita tengok tu hasad dengki. Bahkan kita tahu biar isteri dia rosak bi. Ha, tu hasad. Tetapi hasad dibenarkan dalam perkara kebaikan, terutamanya dalam bab sedekah. Jadi Tuhan mengiktiraf, Tuhan puji golongan yang menafkahkan harta mereka malam hari, siang, secara rahsia, bahkan secara terang-terangan. Tuhan bagikan jarak apa? Tuhan kata, falahum ajruhum inda rabbihim, maka mereka akan mendapat pahala di sisi Tuhan mereka. Wala khaufun alaihim, tidak ada kekhawatiran terhadap mereka. Kula nak rasa bimbang nanti kita sedekah nafkah apa semua nanti habis duit kita. Hak tu semua kita kata bisikan syaitan. Sebagaimana ayat kita baca sebelum ni, syaitan dia akan bisik, dia kata ni has sedekah banyak-banyak ni jadi miskin lepas ni. Jadi syaitan dia nak kalau kita bakil tu, tu geng dia lah. Jadi orang yang menafkahkan harta antara keridhaan, antara rahmat yang Tuhan beri kepada mereka ialah mereka mendapat ganjaran di sisi Allah dan tidak ada ketakutan, ada kebimbangan dalam diri mereka. Walahum yahzanun, dan mereka tidak pula rasa bersedih hati. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, sekarang masuklah waktu salat fardu maghrib bagi seluruh negeri Perlis.

وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان

Antara Merah di Ufuk Timur. 7.42 minit malam. Saudara, isu Myanmar telah berlarutan selama beberapa dekad. Kerajaan Madani meneruskan usaha menangani implikasinya melalui rundingan diplomatik, penguatkuasaan dan tindakan berperingkat. Pada 29 September 2026, seramai 1,476 warga Myanmar dihantar pulang secara sukarela, selamat dan teratur. Isu berlarutan, usaha diteruskan, tersusun, berperingkat, berperi kemanusiaan.

di 102.9 MHz Polis FM. Serasi denganku.

senja berulang senja. Data Sudirman Haji Arsyad, 7.46 minit malam, 102.9 MHz. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, masanya waktu solat fardu isyak bagi seluruh negeri Perlis malam ini pada pukul 8.15 minit malam. Selamat malam dan selamat beristirahat. Zilah, waalaikumsalam Zilah. Blue Shark Zul, waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat malam untuk anda ya.

Senja di Kuala Lumpur. Rory Merantikai. Kalau senja di Perlis, tumpuannya di Pantai Kuala Perlis. Kan? Tengok matahari berlabuh, suasana yang cukup cantik hanya di Kuala Perlis. FR, tanya lagu apa ni bang? Lagu Senja di Kuala Lumpur, Rory Merantikai. Minit lagi ke pukul 8 malam. Cuaca di tempat anda malam ni macam mana? Track licin ke, track kering ke, ataupun track lencun? Ada sahabat kita kata track licin di Changlun. Sama-sama kita pertahankan kasih kita.

0: kasih aku pertahankan ya. Bunga terang dia tanya, saya tak sejuk ke dalam konti tu? Sejuk ya, Bang Lee terus berkarya hingga dijemput pulang. Tak tahulah besok ke lusa kah. Yang penting, yang pasti dalam setahun dua tiga bulan lagi kan. Terima kasih ya. Mak Dap pun terima kasih. At Anom dia kata, arau baru guruh dan juga kilat ya.
1: Hampa tahu dah, penyakit macam darah tinggi dan kencing manis boleh mai tanpa tanda. Salingan kesihatan awal boleh kesan penyakit lebih cepat. Rawatan jadi lebih berkesan, risiko komplikasi dapat dikurangkan. Jadi hampa, pergi buat pemeriksaan awal di klinik berdekatan. Hampa juga akan dapat nasihat doktor, pemeriksaan lengkap dan pemantauan berterusan.
2: Jangan tunggu sakit baru bertindak. Saring awal, demi masa depan hampa dan keluarga.
1: Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.

berkat ya malam ini, malam yang kesudahannya. Semoga kita harap-harapnya kita dapat mengucap kalimah yang terakhir. Wiyah, waalaikumsalam. Marni Empire, Tamar Rashidah Utama. Dalam kenangan. TRU ya. Gen Z dia tak tahu TRU dekat mana. Kalau dalam kangar ni kan.

Wahai Tuhan kami, tidaklah Engkau menjadikan benda-benda ini dengan sia-sia. Mahasuci Engkau, maka peliharalah kami dari azab neraka.

0: Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sebentar lagi azan akan berkumandang dan akan masuklah waktu solat fardu isyak bagi seluruh negeri Perlis.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan rasulullah. أشهد أن

Para sa lewatan Permedani buat Hayati semakin sampai ke penghujung. Selamat bersara nanti ya. Selamat bersara. Terima kasih atas perkhidmatan anda. 8.21 minit malam, saudara 9 malam nanti kita akan ke pusat berita radio Angkasa Puri Kuala Lumpur untuk kita ikuti perkembangan yang berlaku di dalam dan juga luar negeri menerusi berita nasional. Kita akan kembali bersama selepas hari ini dalam sejarah. Di 102.9 MHz Perlis FM, serasi denganku. Jadikan hari ini hari yang terbaik dalam hidup anda. Hari yang membahagiakan anda. Hari yang menggembirakan anda.

Bismillahirrahmanirrahim dengan doa ya. Ada yang masih lagi menanti kepulangan seseorang. Yang ditunggu masih lagi belum tiba. Semoga selamat sampai ke rumah ya.

Okey, Eram Beli dengan aku nanti kau pulang. Ada yang sedang menanti kepulangan anda ya. Tunggu ya, tunggu. Tunggu abang pulang. Pasti abang pulang. Tak ada rumah lain dah nak pergi. Ada satu rumah ya. Bukan dua rumah, bukan tiga rumah. Jadi tunggulah abang pulang ya.

Okay, tak kira apa pun kerja kita, pastikan rezeki yang kita bawa pulang tu kan rezeki halal ya. Ada yang sedang bekerja, siang dia tidur, siang dia relax, siang ada kerja lain yang perlu dibuat, dilaksanakan, malam dia bekerja. Apa pun kerja kita, berat ke ringan ke, janji halal. Selamat bekerja.

Yang sedang bekerja sekarang, selamat bekerja ya. Abang-abang bomba, polis, di hospital ya. Selamat bertugas.

Oh, saya keluar jenguk-jenguk dekat luar tadi kan. Oh, titisan hujan. Hujan renyai-renyai. 8.40 minit malam. Terima kasih KBR saya. Terima kasih Puan Surya, terima kasih. Sabarlah sayang. Cik Mi, selamat malam juga untuk Cik Mi.

sahabat sayangku ya. Kata Ramlahram ya. Cik Salma, selamat malam katanya dari Batuah sebelah Pinang. Cik Salma suka lagu ni. Okey, terima kasih kata Cik Salma. Lagu yang indah ya. Rokiah Ma'arub. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 15 minit lagi ke pukul 9 malam. Tak kenal maka tak cinta. You

sampai mati. Sampai mati. Layang Polis FM 102.9 dan MHz sampai mati. Hazamai. Lama tak dengar lagu ni kan? Ujian Rashid. Semakin hari semakin sayang awak. Tengok saja. Waalaikumsalam.

Ada orang dia semakin hari dia semakin sayang. Ada orang dia semakin hari semakin benci. Ada orang semakin hari kalau tak pandang wajah dia rindu lain macam. Ada orang semakin hari pandang wajah kira nak berkelai saja. Aikas 26 serba putih no. Jam pun putih. Apa perhati habis lah. Serba putih tu dia ingat lain lah nak pergi sana tu. Okey, Zain Muar juga selamat malam. Ya, selepas lagu ini saudara kita akan ke Kuala Lumpur untuk kita ikuti berita. Berita pukul 9 malam. Dan terus kita ke Kuala Lumpur. Jom kita layan Kesi Subramaniam. Kesi Subramaniam. 1000 impian. Impian angan-angan. Percuma, tak perlu dibayar. Okey, tapi untuk menggapainya, cita-cita tersebut, impian tersebut, ada harganya.

0: Raja-Raja Melayu menyeru semua pihak supaya tidak mencampuri atau mempolitikkan krisis institusi tata yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan. Usaha penyelesaian hendaklah diserahkan kepada pihak berautoriti berlandaskan undang-undang dan adat negeri. Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja, Tan Sri Said Daniel Said Ahmad berkata, sebarang perbezaan pendirian hendaklah diselesaikan secara beradab dan beradat dalam semangat syura dan musyawarah serta berpandukan Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri Sembilan 1959. Raja-Raja Melayu turut mengingatkan supaya isu berkenaan tidak dijadikan bahan politik, modal meraih sokongan atau ruang meningkatkan pengaruh bagi memenuhi agenda perebutan kuasa. Dalam badan itu, Raja-Raja Melayu menegaskan tahta merupakan amanah yang membawa tanggungjawab besar terhadap negeri dan rakyat. Semangat kekeluargaan, keharmonian masyarakat serta kemuliaan institusi diraja perlu sentiasa dipelihara sepanjang usaha mencari penyelesaian. Raja-Raja Melayu turut mengingatkan semua pihak agar mengelak daripada mengeluarkan kenyataan yang boleh mengaibkan atau mengambil tindakan yang berisiko mengeruhkan keadaan. Sebarang kenyataan atau tindakan akan tanpa memahami adat, sejarah dan kerangka perlembagaan negeri berisiko menjejaskan keharmonian masyarakat. Negara memerlukan pemimpin yang mempunyai visi dan prihatin terhadap masalah rakyat, termasuk golongan berpendapatan rendah serta pekerja bawahan yang menyumbang kepada pembangunan negara. Perkara itu ditegaskan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Menurutnya, seorang pemimpin perlu memahami kesukaran yang dihadapi setiap lapisan rakyat bagi memastikan keperluan dan kebajikan terus terjamin.
1: Kita nak pilih menteri atau pemimpin yang prihatin tentang nasib orang. Selesai semua masalah satu hari memang tak boleh. Tetapi kononnya ada niat yang baik. Kerana negara ini perlukan pimpinan yang ada prinsip. Negara ini perlukan pimpinan yang prihatin terhadap masalah rakyat di bawah. Yang cakap banyak, cakap pandai, maki orang ramai. Tapi yang tahu rasa apa nasib pesawah padi di Kedah, apa nasib pemandu teksi di Johor, apa nasib petani, apa nasib nelayan, bagaimana anak sekolah beli buku, bagaimana mahasiswa cukup makan ke tidak, bagaimana gaji pejabat-pejabat awam yang peringkat rendah cukup atau tidak.
0: Beliau berucap pada majlis peluncuran pemberian bantuan khas kewangan kepada pemandu teksi, kereta sewa dan bas sekolah di Putrajaya. Dalam sidang media pula, Menteri Pengangkutan Anthony Lok memaklumkan kira-kira 53,000 pemandu teksi, kereta sewa dan bas sekolah dijangka menerima bantuan khas kewangan secara sekali beri sebanyak RM1,000 setiap seorang sebelum sambutan Deepavali. Menurut beliau, proses pembayaran bantuan akan diselesaikan dalam tempoh 2 hingga 3 minggu. Penyaluran dibuat secara berperingkat menerusi serahan tangan dan pembayaran dalam talian.
2: Ini adalah pembulaan. Secara berfasa-fasa kita akan ada beberapa program lagi di beberapa negeri lain. Hari Sabtu ini saya akan pergi ke Pulau Pinang untuk di pemandu-pemandu di seberang utara, dan minggu depan juga kita akan aturkan beberapa lagi, 2-3 lagi program di negeri-negeri berlainan. Namun begitu, secara tentu kita tak dapat memberikan secara by hand kepada setiap pemandu. Mana-mana yang tidak sempat kita jemput, akan kita sampaikan bantuan itu secara online.
0: Anthony Luke. Sementara itu, bantuan RM1,000 diterima melegakan golongan pemandu sewa di Kelantan. Ia membantu meringankan beban kewangan, terutama lagi bagi menampung kos penyelenggaraan kenderaan dan membeli keperluan harian.
3: Terima kasihlah kepada kerajaan Madani ni kerana sudi membantu kereta sewa di Kelantan ni yang amat naik sekali hari ni. Boleh para-para pemandu teksi kita baiki kenderaan lebih kurang sikit sebanyak.
4: Macam-macam nak deh puspakung kereta, nak baiki kereta. Muka kereta sewa ni usia umur tu lama benar tu. Jadi baiki kena baiki go tu baiki go ni. Pah, sara hidup lah. Boleh nak apa sara hidup.
5: Saya amat mengalah luka lah. Sebabnya kita sekurang-kurangnya boleh menampung sedikit dalam segi keuangnya untuk memastikan keadaan kita ni berasa-berasa lancar sikit lah. So, ia kedua pula boleh kita buat baiki-baiki teksi dan untuk kehidupan kita lah.
0: Pengumuman gaji permulaan RM2,500 sebulan bagi graduan dan pekerja separuh mahir menerusi Belanjawan 2027 disambut baik Suruhanjaya Perkhidmatan Awam SPA. Pengerusinya Datuk Seri Dr. Ahmad Jailani Muhammad Yunus menyifatkan ia sebagai satu pendapatbaikan dalam kerangka pendapatan pekerja. Bagaimanapun kaedah pelaksanaan termasuk tata cara pembayaran dan tempoh pelaksanaan perlu diperincikan. Ini bagi memastikan langkah tersebut dapat dilaksanakan secara teratur.
6: Perkara yang dianggap sebagai satu bentuk penambahbaikan yang lebih baik. Cumanya bagaimana ia untuk dilaksanakan itu, kita harus menunggu dia punya kelilingnya. Kerana dalam apa juga bentuk pelaksanaan dalam tadbir urus ini, dia memerlukan berkeliling. Jadi apapun kita menyambut baik dulu apa yang telah pun dinyatakan itu melalui bajet.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Jailani Muhammad Yunus.
7: Faham 60 saat Cakna Fakta.
8: Pelepasan cukai naik RM3,000. Tapi apa maknanya kepada poket anda? Menerusi Belanjawan 2027, had pelepasan cukai individu meningkat daripada RM9,000 kepada RM12,000. Maknanya, lebih banyak pendapatan boleh dikecualikan daripada pengiraan cukai, sekaligus membantu mengurangkan jumlah cukai yang perlu dibayar. Tapi ingat, pelepasan cukai bukan wang tunai. Semak kelayakan dan buat tuntutan dengan jujur.
7: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya. Cadangan memperkenalkan rejim perlesenan bagi semua pengendali platform e-dagang sedang diperhalus. Ini termasuk kepada platform dari luar negara yang menawarkan perkhidmatan kepada pengguna di Malaysia. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali berkata cadangan itu antara perkara utama diberi perhatian dalam penggubalan undang-undang RUU e-dagang bertujuan memperkukuh accountability platform, memastikan pematuhan terhadap undang-undang negara serta mewujudkan ekosistem e-dagang yang lebih selamat, telus dan bertanggungjawab. Malaysia menyumbang $1 juta bagi menyokong usaha pemulihan dan pembangunan semula Nepal susulan banjir yang melanda pada 26 Ogos lalu. Menurut Wisma Putra, sumbangan diserahkan Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan kepada kuasa usaha sementara Kedutaan Besar Nepal, Budia Bajracharya. Ia sebagai tanda sokongan berterusan Malaysia kepada kerajaan dan rakyat negara berkenaan. Pakatan Diketuai Arab Saudi di Yaman berjaya memintas peluru berpandu balistik yang dilancarkan kumpulan Houthi. Jurucakap pakatan tersebut, Major General Turki Al-Maliki berkata, peluru berpandu berkenaan dilancarkan oleh kumpulan Houthi ke arah Riyadh. Terdahulu, amaran dikeluarkan di Riyadh dan wilayah Al-Kharj. Menurut saksi, 4 letupan kedengaran di Riyadh selepas amaran itu dikeluarkan. Arab Saudi berdepan beberapa siri serangan peluru berpandu dan drone ketika permusuhan dengan Houthi semakin memuncak. Sementara itu, Tabung Kewangan Antarabangsa IMF menyifatkan serangan ke atas Arab Saudi boleh memberi kesan negatif kepada seluruh dunia. Pengarah urusan IMF, Kristalina Georgieva menegaskan, ekonomi Riyadh penting bagi rantau tersebut dan juga dunia. Rejim Zionis Israel tidak membenarkan penduduk Palestin yang dipindahkan dari kem pelarian kembali semula ke kediaman mereka. Perkara tersebut dinyatakan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu selepas Mahkamah Agung Israel mengarahkan kerajaan menyediakan garis masa bagi membolehkan warga Palestin berkenaan kembali ke kediaman masing-masing. Netanyahu mendakwa kononnya kem itu kubur kuat pengganas. Sejak Januari 2025, puluhan ribu penduduk Palestin dipindahkan dari 3 kem pelarian di utara tebing barat, iaitu Jenin, Nur Shams dan Turkham. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Raja-raja Melayu seru elak campuri krisis tahta Negeri Sembilan. Pemimpin prihatin utama kebajikan rakyat. Sekian berita yang disunting oleh Amy Noraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: selalu.
1: Okay, hello, hi, assalamualaikum dan selamat malam Perlis. Selamat malam Malaysia. Selamat malam 09. Jumpa lagi untuk jam yang keempat. Saya masih lagi teman anda dari 6 petang tadi hingga 12 tengah malam nanti di 102.9 MHz. Selamat malam untuk anda semua. Saya mengharapkan agar anda dipermudahkan segala urusan. Jaga kesihatan, jaga makan, jaga minum, jaga jari jemari. 1G, selamat malam 1G. Katanya berseri hadir, berseri hujan. Lebat ke? Miss Kitty. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dan saya percaya dia dah sampai ke rumah. Ada yang baru sampai balik dari surau dan juga masjid yang berdekatan. Balik masjid pun tak balik rumah terus. Biasalah kan, singgah kedai, minum dulu dengan kawan-kawan, rutin selepas balik masjid ya. Hal-hal semasa yang dibualkan ya. Hal-hal dunia, cerita-cerita politik,

Anda yang sedang menikmati hidangan malam, selamat menjamu selera. Tak rasa lewat ke makan malam? Bila lepas makan malam, tiada sebarang aktiviti, kan? Maka macam-macam lah sampai. Macam-macam lah yang sampai. Macam-macam lah yang datang, ya. Lepas makan, waktu malam agak terlewat, tiada sebarang aktiviti, kan? Itu mula lah tu. Kolesterol pendamai. Dia bukan nak habang, kan? 102.9 Okay, Police FM Rasmah Saat. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengarlah tuan dan puan. Ada yang teringat kawan-kawan yang hilang tanpa khabar berita. Miss Kitty tiba-tiba emoji senyum je. Mesti suka makan lewat malam, ya. Dia agak sukar nak buang habit ni. Saya selalu dulu balik kerja pukul 12 tengah malam, memang perut lapar tau. Tapi sekarang ni saya dah jadi biasa. Saya makan antara pukul 5.30 antara pukul 5.30 dekat-dekat pukul 6 saya dah makan. Dan malam ni jarang-jarang sekali lewat makan tau, ya. Miskiti kata macam tahu-tahu aja. Mungkin dah jadi ibu gamat apa sekarang ni. Dia kadang-kadang nak mendisiplinkan diri demi menjaga kesihatan tu, dia agak berat sikit tau.

Okey, Belenggu. Ella, adakah anda masih lagi di Belenggu? Manjaman. Selamat malam. Kita layan ekspedisi. Jangan tunggu kita kaya baru nak bersedekah, tahu ya. Siapa yang nak bersedekah, beritahu saya.

Ya, Mael SPDC. Sedekah, eh. Sedekah, eh. Manjaman. Kata satu Perlis nak tahu, bila bola Perlis nak hidup semula? Boleh hidup semula kan, Manja? Ini orang besi, orang besi Perlis. Dan juga Kedah, ya. Rafidah, lama tak dengar lagu Sekali Aku Jatuh Cinta dari Macang Hadir. Tak boleh, tak boleh, Rafidah. Tak gila, ya. Sekali you jatuh cinta, you gila bayang. Oh, masalah, ya. Semut Merah, waalaikumsalam warahmatullahi Emma. Waalaikumsalam, Emma. Hujan malam ni, sejuk, kena kopi panas dulu. Tapi masalah sekarang, siapa nak bancuh dekat saya? Harap Manjaman beli teh tarik ke kopi panas kan. Tak main pakai dok lah. Oh, dia kata dah malam ni roti cicah teh tarik ya. Tapi terima kasih lah hari kemarin Manjaman. Sembilan tiga puluh minit malam.

Saya rasa macam nak keluar dari konti ni tau. Kerana tajuk lagu ni Mati Hidup Semula. Seriau juga pasal duduk sorang-sorang.

macam-macamnya kan. Mati hidup semula. Baik-baik. Lagu ni lagu ciptaan Dato' Jamal Abdillah sendiri ya. Bilang 37 minit malam. Dato' Nasir Wahab, sekali aku jatuh cinta. Bukan tekat sekali, ada 2-3 kali juga.

lagu hiburan malam di 102.9 MHz. Rosa dan juga Pasha, Terlanjur Cinta, 102.9 MHz.

Kerana sekali cinta, ya, aku tetap cinta. Oh, terlanjur cinta Rosa dan juga Pasha, ya, Zulati Abdullah. Waalaikumsalam. Selamat malam juga untuk anda, ya.

Mak Ndak kata, terima kasih. Siarkan lagu Ilusi, segalanya ku terima ya. Lagu ni ada kenangan dengan Mak Ndak tahun 1992. Latifah, selamat malam, Pak. Jom kita layan John Travolta, Olivia.

John Travolta, juga Olivia Newton-John. Zamri, waalaikumsalam. Geng-geng yang dengar lagu ni, tengok filem ni dah dekat-dekat nak pi 60 dah kot. Alhamdulillah saya masih lagi sihat. Jom kita layan Helicats dengan Istana Pasir 102.9 MHz Polis FM, serasi denganku, layan.

Sana Bahasa. Ellie Katz, penyanyi dia Loga, di mana istrinya 2-3 hari lepas baru meninggal dunia ya. Loga dah terlebih dahulu ya. Z-Body ya. Hujan dah ni, hujan lah. Itu bukan kerja kita, dia nak hujan ke, dia nak panas ke. Itu bukan urusan kita. Tapi walaupun hujan, walaupun panas, jangan jadikan ia sebagai satu alasan untuk mencacatkan perancanaan ataupun kerja kita yang telah kita rancang.

Okey, dia bilang ke Jacqueline the Victor. Lagu dalam kenangan ya. Lagu dalam kenangan. Lagu yang menyimpan kenangan. Gerimis sepi. Chris Adam 102.9.

Great Venom. Gerumi sepi lagu ni tahun 1982. Saya terkata satu word. Manjaman dia kata, boss, time to sleep. As usual, heading to work early in the morning. Weh, hang cakap orang putih, no? Ni tidur awal ni saya kena makan ubat ni. Selalunya orang lelaki ni kan, yang tidur awal time-time macam ni, ni saya dah kena makan ubat ni, kena tidur awal. Fahmi. Waalaikumsalam, Fahmi. Manjaman cakap orang putih. Okay, manja. Tomorrow come a little bit early. Okay, tomorrow come a little bit early. Esok mai awal sikit.

Gazal Henny Black. Kau yang bernama Sri. Sudah 22 jam 22 minit ya. Sudah 22 jam 22 minit. Kita berada di hari Rabu 14 hari bulan Oktober 2026. Kau yang bernama Sri. Selamat malam Sri. Saudara, 11 malam nanti kita akan ke Kuala Lumpur. Berita pukul 11 malam. Michael Bolton, To Love Somebody.

kumpulan Rio, layu di hujung Mekar. Faris, terima kasih Faris. Samuel J, you are welcome. Zam kata minta mai yang terjadikan tetap terjadi ya. Okay. You got soda ya, Faizal Chan. Apapun, terima kasih kerana masih setia bertemankan 102.9 MHz. Oh, Faizal Chan dia kata, dulu masa sekolah selalu layan lagu ni. Musafir Rindu. Ramli Sarip dan juga Dayang Nur Faizah. Hanya di Perlis FM. Serasi denganku.

Grand Slam. Rindiani. Okay, saya nak bagi tahu satu perkara yang saya rahsiakan cukup lama. Nak tahu apa dia? Nak tahu ya? Okay. Mencintaimu adalah takdirku.

Mencintaimu adalah takdirku, ya. Sebelas minit lagi ke pukul 11 malam. 11 malam kita akan ke Kuala Lumpur, Pusat Berita Radio, untuk kita ikuti berita dalam dan juga luar negara kita. 102.9 MHz Kulis FM. Selasih denganku. Jom kita layan Dato' M. Nasir dan juga RM Rahim Maruf, Falsafah Cinta, Johari Joe. Kalau nak siar lagu yang Nan suka tu, rasa dia tak dengar kot, Joe.

Dato' M. Nasir dan juga Roy Ma'ruf dengan Falsafah Cinta. Hanya di 102.9 MHz. Jom kita layang Ibu Hetty Kosendang. Ingkar Janji.

Okey, Angkat Janji Hati Kau Sendang. Saudara, selepas lagu ini jom kita ke Pusat Berita Radio Angkasa Puri Kuala Lumpur untuk kita ikuti berita pukul 11 malam bersama dengan Azran and the Typewriter. Jangan Kianati Aku.

Okey, saudara, dah pun pukul 11.13 minit malam dan seperti biasa, saudara, masanya dah tiba untuk sama-sama kita ikuti irama lagu Tanpa Henti menerusi belayan jiwa. Semoga anda tiba dengan lagu-lagu yang telah disusun untuk anda malam ini.

Terserah takdir yang menentukan. Sepi mengajar erti rindu, Fredo. Semoga anda terhibur dengan lagu-lagu yang telah disusun untuk anda malam ini melalui segmen Belayan Jiwa. Dan jangan lupa Belayan Jiwa akan dapat anda ikuti lagi malam esok waktu yang sama. Okey, selamat malam. Selamat beristirahat. Good night, sayang. Awak

Tidurlah, jangan stop saya sampai pagi ya. Okay, good night saya. Okay, sebelum berpisah di udara seperti biasa, lagu ini saya tinggalkan untuk anda. Selamat malam bintang. Semoga bintang terus bercahaya, terus berkelipan di angkasa, walaupun jauh di sana ya. Anda bintang-bintang di Perlis FM. Selamat malam. Selamat beristirahat. Selamat malam bintang. Bintang, selamat malam.

Saudara pendengar yang budiman, bila saya sampai di sini dari jam 6 petang tadi hingga ke saat ini. Terima kasih rakan penerun jurutera yang bertegang Sazrin dan juga siapa seorang lagi lupa saya. Dan Saha ya. Sebelum berpisah di udara, seperti biasa, saya mendoakan agar anda dipermudahkan segala urusan. Saya doakan agar anda dilapangkan dada. Saya doakan agar anda dibukakan pintu-pintu rezeki seluas-luasnya. Semoga anda diberkati. Semoga anda dirahmati. Dan saya doakan agar anda dikurniakan kesihatan yang berpanjangan. Jangan lupa untuk terus bersiaran bersama dengan kami lagi pagi esok bermula pukul 6 pagi hingga 12.30 malam. Dan saya akan kembali menemani anda hari Jumaat nanti seperti biasa 6 petang hingga 12.30 malam. Akhir kata dari saya, ingat selalu. Ingat selalu. Sabar itu cantik untuk hati. Sabar itu cantik untuk hati. Sedap untuk santapan jiwa. Jumpa dan jumpa lagi. Assalamualaikum dan selamat malam.

0: المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يا الله يا كريم, kami berdoa memohon keridhaan-Mu untuk melaksanakan segala tanggungjawab yang telah diamanahkan. Terapkanlah amalan kerja yang baik agar kami jadikan ia sebagai ibadah yang berterusan, dan jauhkanlah sifat tercela. Bukakanlah pintu hati kami bagi menerima segala kefahaman. Curahkanlah hidayah-Mu agar dapat kami jadikannya sebaik-baik penghayatan. Ya Allah, ya Fattah, jadikanlah Al-Quran itu penyuluh hati kami. Tunjukkanlah jalan yang benar agar kami ikuti. Jelaskanlah perkara yang batil agar kami jauhi. Corakkanlah akhlak kami dengan sifat mahmudah. Lindungilah kami dari sifat mazmumah. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: 102.9

0: persembahan Eliana dengan tak tercapai akalmu memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam, salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM tak kira di mana jauh anda berada. 4 jam yang lalu anda telah pun bertemankan dengan Reza. 8 malam hingga 12 malam Nasional Malam. Dan kini tibalah masanya kita buka lembaran hari baru Khamis 15 Oktober 2026 4 Jamadil Awal 1448 Hijrah dengan Nasional Game Burhantu, segmen nombor 1 tengah malam anda. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara pantai barat ke pantai timur Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar? Semua jaga makan, jaga kesihatan. Yang paling penting anda sihat. Saya sering doakan semoga semua pendengar Nasional FM berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Tapi ada juga yang tak sihat kan? Makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Untuk Nasional Game Burhantu, anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, di semua frekuensi-frekuensi Nasional FM seluruh negara. Termasuklah frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Saya nampak rakan-rakan saya di RTM Negeri yang baru habis tugasannya. Di Perlis saya nampak kawan saya DJ Shah, DJ Mimi di Mutiara FM, Cik Su di Kelantan FM. Jadi selamat berehat untuk rakan-rakan saya ya. MyTV 701 Astro 869 juga di seantero dunia yang sedang mendengarkan pada waktu ini menerusi RTM Klik. Betul-betul percuma. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru semua pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng-geng saya. Mana dia geng-geng saya? Geng-geng burung hantu. Untuk kita layan lagu-lagu terbaik, juga informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar, mereka benar saja yang saya berikan sepanjang 6 jam saya ke udara bersama dengan anda. Jadi terus kekal setia, stay tune. Ada juga pada waktu ini yang sedang bekerja, sedang bertugas ya. Selamat bekerja, selamat bertugas. Jangan risau, saya temani anda sampai pukul 6 pagi. Ramai yang sedang bekerja, sedang bertugas mencari rezeki. Mereka yang sedang berniaga juga sedang mencari rezeki pada waktu ini. Peniaga-peniaga di warung-warung, kedai-kedai makan, restoran-restoran terus bersama-sama dengan Nasional FM. Juga mereka yang berada di atas jalanan mencari rezeki di atas jalanan, pemandu-pemandu taksi, pemandu-pemandu Grab, apa-apa lori, beranda-beranda bas, kasih horn satu kali, pam-pam-pam. Oh, gitulah. Semangat-semangat terus. 12 malam sampai 1.30 minit pagi, lagu-lagu yang agak rancak, hiburan pelbagai rentak saya berikan untuk anda sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu kenangan anda. Lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tepi bujuk katil. Ini lagu untuk mereka yang sedang bekerja. Mudah-mudahan dapat menghiburkan anda. Semangat terus dengan tugasan yang diberikan. Galas tanggungjawab itu dengan sebaik-baiknya.
1: Kenapa Kanda nampaknya sedih?
2: Kanda kasih Baba dah marahlah sama Kanda. Dia bilang Kanda ni pemalas.
1: Memanglah Kanda pemalas. Bukan nak ingat cari kerja. Pergilah potong-potong kayu ke di hutan. Ini tidak. Sampai nak makan pun pinjam orang.

Ya, yang tengah kerja terus semangat ya. Jangan mengular pula. Siapa mengular, saya laporkan kepada bos anda. 12.28 minit tengah malam. Ya, hari ini hari Khamis. Dan pastinya kita lebarkan senyuman yang paling manis. Kita hindarkanlah kata-kata yang sinis. Kita senang, janganlah menangis. Kita ciptakan suasana yang harmonis dan juga romantis. Tapi jangan banyakkan promis. Sentiasa berfikiran optimis. Pasti ceria dan juga sukses di hari Khamis. Setiap minggu kita akan tertanya-tanya. Tertanya-tanya apa dia? Macam mana dengan harga petrol? RON 97, 95 diesel. Baik, harga runcit petrol 97 dan juga 95 tanpa subsidi masing-masing turun 5 sen seliter, manakala harga runcit diesel tanpa subsidi turun 10 sen seliter bagi tempoh bermulanya hari ini 15 Oktober hingga 21 Oktober ini. Kementerian Kewangan memaklumkan harga baharu RON 97 tanpa subsidi ditetapkan pada RM5.10 seliter, manakala RON 95 tanpa subsidi RM4.62 seliter dan juga diesel tanpa subsidi RM5.17 seliter. Baik, dalam pada itu juga penerima budi madani RON 95 ataupun budi 95 terus membayar RM1.99 seliter berbanding dengan harga RON 95 tanpa subsidi ya. Dengan kerajaan menanggung subsidi sebanyak RM2.63 seliter ataupun 57% daripada harga tanpa subsidi. Budi madani diesel juga terus membayar RM2.10 seliter. Kerajaan juga akan terus mengambil pendekatan berhemah bagi melindungi rakyat daripada turun naik harga di samping memastikan bekalan bahan api negara kekal mencukupi dan juga terjamin. Itu RON 97, 95 dan juga diesel bagi minggu ini ataupun 15 Oktober hingga 21 Oktober nanti. Mana dia geng-geng berhantu? Dah laporkan diri bersama dengan saya belum? Laporkan diri di Facebook rasmi Nasional FM, Instagram, di live TikTok seketika nanti. Jadi terus bersama-sama dengan saya sampai pukul 6 pagi nanti. Terus semangat. Walaupun dalam hidup kita menerima pelbagai ujian dan juga dugaan kan, yang paling penting semangat kita jangan luntur. Semangat kita yang menentukan jatuh bangun kita. Jadi terus semangat untuk kita terus bangkit dari sebuah kekalahan semalam. Mudah-mudahan hari ini adalah langkah yang baru untuk kita terus melangkah maju. Dato' Ramli Salib dan juga Lafendet, semangat Lamina. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM.

komposer untuk lagu ini adalah Dato' M. Nasir. Bumi Putera Rokers dengan Dajjal. 12.46 minit tengah malam. Malam masih muda. Tapi ada kawasan yang dilanda hujan kan. Sejuk je. Di ibu negara pun begitu. Cuacanya sejuk je. Ada yang nak tarik selimut ke? Relax-relax, tenang-tenang. Tarik selimut tapi tak boleh nak tidur, tak apa. Terus layan lagu-lagu terbaik yang bakal saya keudarakan sampai pukul 6 pagi nanti. Ribut putih, hujan lebat dan juga air kejang dijangka melibatkan negeri Kelantan di jajahan Gua Musang, Pasir Putih, Bacuk dan juga Jeli, Terengganu di Besut dan juga Setiu, Pahang di Bentong, Selangor di Sepang, Hulu Langat, Gombak, Petaling, Kuala Selangor dan juga Hulu Selangor, Kuala Lumpur, Putrajaya, Negeri Sembilan, Melaka, Johor yang melibatkan daerah Tangkak dan juga Muar sehingga jam 2 pagi nanti. Dan juga di negeri Perlis, seluruh negeri Perlis, di Kedah, di Gubang Pasu, Padang Terap, Baling dan juga Sik. Dan juga sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Nodiana Nodin melaporkan diri bersama dengan saya dari Miri, Sarawak. Kita ada Elbiana, Rosiliana, Rohatun, Atun, Tibul, Tawa, Abang JJ, Gemas, Nenek Ani, Bidadari Salju, Iskandar Puteri, Johor. Kita ada Ita Chot dari Ipoh, Mahathir Muhammad Zain, Khairil Anwar. Kita ada Razak Balangi, Ramli Lee, Fazia G, Cik Ma dari Perlis, Noraini, Noraini dari Kuching, Sarawak, Syah Putra Mesing, Johor, Cik Burger dan juga rakan-rakan Napi, Noah Jali dari Kelapa Sawit, Kulai, Johor, Matahari Bersinar, Murni Saat dan Real Adi juga dari Damansara Damai melaporkan bersama dengan saya. Razak Balangi, Intan Hamid, Akila Melson, Asna Asrani dari Jerantut, UPS Kuala Terengganu, Marfua Panglan. Kita ada Syah Syaz dari Kuala Lumpur, Juazmizi Abdullah Pucung, Selangor, Ahmad Nurul Amri, Ali Zuhaili, Zana Abbas, Rush Zarina, Syazwan Arif, Marsa Saleh, Dida Wahida, Masnia Sanawi, Aino Sofia, Sibu Sarawak, Jalatun Gansok hadir dari Kota Kinabalu, Sabah, ya. Mami Zaida, YMC luncur terus. Hamdan Arifin, Jamaah Aloha, Adi Abigail, Astani Patolah, Mohd Faizal Mustafa dari JB, Nur Isa, Aniza Samin, Diabiah, kita ada siapa lagi? Aniza Samin, Ramlah Din, Nikmas Kota Baru, Ramlah Din, Ida Khairi dari Pasir Mas, Kelantan. Kita siapa lagi? Lin Roslinda, Acik Ki Singa Utara. Kata selamat bertugas Abang Manis, luncur sampai pagi. Jadi janji dengan saya, teman berteman, terus sampai pagi. Ada yang sedang berjuang dalam hidup, perjuangan kita tidak akan selesai sampailah kita tutup mata di penghujung nyawa kita, kan. Setiap hari kita berjuang. Berjuang apa saja? Mencari rezeki juga berjuang. Berjuang untuk hidup. Jadi kekalkan semangat kita. Teruslah perjuangan anda. Mudah-mudahan perjuangan anda membuahkan hasil yang baik. Jadi apa yang paling penting, kita terus positif dalam hidup kita. Fikiran positif, hasilnya juga turut positif. Kumpulan Mei, Hakikat Perjuangan. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Gembur Hantu. Di mana lagi? Di Nasional FM, sentiasa di hati.

ekspedisi dengan kereta Peng Yu membawa kita ke 16 pagi. Bersama pagi untuk semua pendengar Nasional FM yang terus kekal setia. Ada juga yang baru bersama-sama dengan saya kan. Anda berteman dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, untuk Nasional Game Berhantu 12 malam sampai pukul 6 pagi. Saya harapkan anda terus berada dalam keadaan yang baik-baik, sihat-sihat selalu, jaga makan, jaga minum, jaga kesihatan baik-baik. Walaupun negara kita pada ketika ini dilanda jerebu, yang terutamanya yang melibatkan semenanjung tanah air kan. Jadi walaupun Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hasan menyeru umat Islam untuk mengadakan solat hajat susulan situasi jerebu yang melanda negara kita ketika ini. Dr. Zulkifli mengajak solat hajat dijalankan secara serentak di seluruh masjid dan juga surau di wilayah persekutuan. Jerebu semakin teruk, senjata kita adalah doa sebenarnya. Semoga Allah SWT mencurahkan rahmat dan juga hujan yang bermanfaat, bukan saja di wilayah persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya ataupun Labuan, tapi kita juga menyeru umat Islam di seluruh negara untuk sama-sama mengadakan solat hajat. Semoga hujan yang turun adalah hujan yang menghilangkan jerebu. Okay, Berhantu, terima kasih hadir di live TikTok pada ketika ini. Rozila Ramli antaranya, Zaini Omar, Intan Abdul Kadir, Nadira Nista Leo, Lavender Girl, Noraini Nurjiz, ada juga Mesara Wawab Nel, kita ada Azmi Rina Dayah, Azlan Abdul Wahid, Farid Abdullah, Maddin Adida 80, Lidah Kairi Pasir Mas Kelantan, Antoi Jirat, kita ada Kubu-Kubu Beracun, Nur Cahaya Perlis, Amy Bob Parker, Fiza Riza, kita juga ada Fikri 92, Saima Isa, Acuniza, Yo Kalang, Funky Lia, Izora, Nur Safa Marwa, Azli, ada Joe Putri, Delisha, Syebani Bunga Mawar, Hayati Ahmad, siapa lagi, Jan Pak Ejan, Jun JR, Fahniza Yayang, Zabidah Yaya, Wiranti, Mat Yusri, Nur Pika, Nizam Omar, Faizal JB, Zaliah Mat Saleh, Ita Chon. Ada juga Dor Nesrol Ramli, Kio Kusan lagi, itu antara yang hadir. Cinta Hati juga, Lina Ina, Bunga Salju. Okey, ramai-ramai yang hadir dekat live TikTok. Jangan lupa yang hadir, tapping-tapping layarnya ataupun tap-tap like-nya. Kasih banyak hari ni boleh tak? Kata kita tepi-tepi like ni, kasih semangat semua Tika Tiki Taka. Okey, ramai yang hadir. Okey, jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Ini kali ni hiburan pelbagai rentak saya berikan untuk anda. Tadi kita dah layan lagu-lagu angguk kepala kan. Katanya tak ada ke warung joget? Ada. Kita buka seketika warung joget melalui lagu ini dahulu. Lagu ciptaan Fauzi Marzuki, lirik oleh Herman Tino, persembahan Raja Iman dengan Jejaka Idaman. Siapa jejaka idaman anda? Anda je yang tahu kan?

0: terbaik. Setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.
1: Anda sedang mendengar Nasional FM, sentiasa

Ini lagu dalam filem Dil Hai Tumhara. Paduan suara Udit Narayan dan juga Alka Yanik menerusi lagunya Muhabbat Dil Kasukun. Membawa kita ke 1.27 minit pagi waktu ini. Baik, semua sekolah di negeri Sarawak, semua sekolah ataupun institusi pendidikan di bawah seliaan Kementerian Pendidikan di Sarawak akan beroperasi seperti biasa hari ini. Dan Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak memaklumkan sebarang perubahan ataupun maklumat terkini akan dimaklumkan dari semasa ke semasa. Jadi pelajar yang hadir ke sekolah ataupun institusi pendidikan digalakkan memakai pelitup muka sebagai langkah penjagaan kesihatan susulan keadaan jerebu semasa. Jadi ibu bapa ataupun penjaga dibenarkan untuk tidak menghantar anak bawah jagaan masing-masing ke sekolah sekiranya terdapat kebimbangan terhadap kesihatan mereka susulan keadaan jerebu yang masih lagi melanda beberapa lokasi di Sarawak. Okey, kalau ada anak kita yang memang ada asma semput kan, yang suka bernafas apabila ketika jerebu, boleh tak payah hantar anak ke sekolah, tapi maklumkan dengan pihak sekolah. Itu yang paling penting. Okey, geng-geng berhantu semua okey lagi. Ada Ina melaporkan diri antara yang terbarunya Abdul Muiz, Ida Comel, PN94 Budak Felda, ada Remy 78, Roy RS Charles dari Tenom. Oh, Tenom, lama saya tak pergi Tenom tau. Saya suka minum kopi Tenom. Alan Yan, Ismi Yaya Azlan Adnan, Linda Rizkullah. Kita ada Ajib 8189, Aris dari Kuching Sarawak, Aib 69, Azami Abu Bakar, Norizan Deraman, ada Nur Pineng, ada Marayati Ibunda 79, Kiwani Anak Utara Channel, Zuzana Ahmad Shazwan, ada Kirol, ada Rukia 65, Zahiran Ismail. Lagi siapa lagi yang melaporkan diri bersama dengan saya? Ramai-ramai sebenarnya. Napi, Abang Lori, Bar SB dari Bintulu Sarawak, Mat Yusri Batu Pahan Adir. Okey, Alan Burger Penang, Drive Penang, Alan Burger Geni Drive Penang, ataupun Syafiq Azrin I juga melaporkan diri bersama dengan saya. Macam mana peniaga-peniaga burger se-Malaysia? Semua okey hari ini? Ada kawasan yang dilanda hujan, katanya jualan agak kurang sikit bang. Tak apa, itulah namanya rezeki. Kadang-kadang rezeki ni datang tanpa diduga tau. Ada rezeki hari ni banyak, ada esok kurang, begitulah. Apapun yang boleh bantu, kita syukur dengan rezeki yang kita perolehi. Kena selalu bersyukur. Ainon Putih juga turut bersama-sama. Zima Paris juga turut melaporkan diri bersama dengan saya. Okey, jom kita bertukar mood kita. Tadi kita dah layan lagu-lagu yang rancak dari jam 12 malam tadi sampailah ke lagu Hindustan kan. Hiburan berbagai rentak, ada rock hentak-hentak kepala, ada dangdut, ada Hindustan yang saya berikan untuk anda. Dan kini tibalah masanya melepasi 1.30 minit pagi, kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang lebih syahdu. Lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tepi bujuk hati, lagu-lagu kenangan lah Yang indah itu pertemuan, yang manis itu kemesraan, yang pahit itu perpisahan, dan yang tinggal hanyalah kenangan. Saya harapkan kenangan yang manis saja yang kata orang tu anda kenang-kenangkan lah Yang pahit kita letak ke tepi. Saya takut bila kita kenang kenangan yang pahit tu, luka lama berdarah kembali. Apapun, kenangan banyak mengajar kita tentang erti kehidupan. Kenangan adalah menjadi pengalaman dalam hidup kita. Pengalaman itulah cikgu yang terbaik untuk kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang, insyaAllah. Hashtagnya Saharu Mawar dahulu, menerusi lagu dan lirik ciptaan Azizan. Gemesik suara Nurul menerusi lagunya Cinta Azali. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Gembur Hantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: kapan di langit mengakan di bumi.
1: Kerajaan bersetuju untuk meningkatkan kadar gaji minima dari RM1,700 kepada RM2,000. Kadar ini berkuat kuasa mulai Jun 2027. PMKS dengan hasil jualan di bawah RM50 juta kerana kesukaran kedai-kedai kecil, restoran-restoran kecil, syarikat-syarikat PMKS yang masih bergelut dengan keadaan kos sekarang, maka yang di bawah RM50 juta dikecualikan bagi memberi ruang untuk penyesuaian model perniagaan. Ini bermakna siapa yang bermanfaat, lebih 4 juta pekerja akan dapat manfaat dari gaji minimum baru.
0: Yang amat berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.
2: Ini tiba masanya.

sebuah lagu ciptaan Cam, lirik oleh Lan Laga. Aero dengan Terimalah Sayang Cintaku Seadanya. 1.56 minit pagi waktu ini. Ada yang dah terimbau kenangan? Ada, saya tahu. Hidup ini tak selalunya indah kan? Namun yang indah itu hidup dalam kenangan. Tak semua perkara yang kita inginkan kita akan dapat, dan tak semua yang kita dapat itu kita inginkan. Semua okey lagi geng-geng berhantu. Saya harapkan anda okey. Walaupun ada kawasan-kawasan yang dilanda hujan pada waktu ini, kita syukur sangat-sangat. Mudah-mudahan hujan yang turun itu adalah hujan yang bermanfaat untuk kita. Hujan rahmat menghilangkan jerebu yang ada. Kalau diikutkan oleh Met Malaysia, ribu putih, hujan lebat dan juga angin kencang melibatkan negeri Selangor di daerah Sepang, Kuala Langat dan juga Kelang, Negeri Sembilan di Port Dickson, Melaka sehingga jam 4 pagi nanti. Juga di negeri Terengganu, di Besut Setiu, Kuala Nerus, Kuala Terengganu, Marang, Kemaman dan juga Dungun, Sarawak di Kapit, Seri Aman, Lubuk Antu dan juga Bukit Mabung, termasuklah di Song juga sehingga jam 4 pagi. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia ya. Baik, dalam melanjawan 2027, kita sebenarnya nak ucap terima kasih lah. Terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, yang merangkap Menteri Kewangan. Sebab apa? Sebab pada belanjawan 2027, Perdana Menteri mengumumkan perluasan pelaksanaan program Dapur Siswa Madani ke semua politeknik dan juga IPG di seluruh negara menerusi peruntukan sebanyak RM20 juta kan. Jadi ianya akan menyediakan peralatan memasak, sumbangan bahan makanan serta menu kasih siswa pada harga serendah RM5. Dan ini sebenarnya sekaligus kita melihatkan ataupun menoktahkan isu pelajar institusi pengajian tinggi berlapar akibat kekangan kewangan, terutamanya bagi pelajar-pelajar yang kurang berkemampuan kan. Betul, ada pelajar kita, kalau kita lihatkan mereka makan sehari sekali je sebelum ini, nak berjimat punya pasal demi mengejar cita-cita segulung ijazah, mereka sanggup berlapar. Tapi kalau boleh lah kita jangan biarkan anak-anak kita berlapar. Maka sebab itulah peruntukan Dapur Madani ini diperluaskan

dapat diselesaikan menerusi inisiatif ini. Okey, selamat pagi. Saya nak ucapkan bagi mereka yang baru melaporkan diri bersama dengan saya, Ismi Azhar, antaranya Ani 83, kita ada Harimau Borneo, Mizi 85 dari Puchong, ada Asang, ada Julie Lee, Julie T, Ketupat Palas, Azaz Noh dari Kampar, Ibra Angles, Jajah 83, Ita 85, Mirza Asam Pedas, Warisan Pak Tunggal, Teluk Mas Melaka. Kita ada Jamal juga, Syukri, Mat Yasin, Muslim, ada Ketupat, ada Chris Patih, Syaril, Zaid Abdul Kadir, Nolida 24, ada Zura, Nagos Burger, Yuswan Yusof, Pak In Burger, Sabin Ibaling, Yati Salim. Ramai lagi, ramai lagi. Yung Iza katanya salam, selamat pagi semua. Ya, selamat pagi untuk anda yang baru mendengarkan. Okay, kita memasuki tepat jam 2 pagi. Kita berada di jam yang ketiga Nasional Game Berhantu. Terus beribu lagi dengan lagu-lagu terbaik. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini. Lagu ciptaan Sari Amri, lirik oleh Azam Dungun, kumpulan Kapila. Menerusi lagunya, merindu tanpa kata. Ada yang sedang merindukan seseorang, tapi tanpa kata, diam seribu bahasa. Terus layan Game Berhantu.

lagu ciptaan Eddie Hamid, lirik oleh Afika MS. Budak Kacamata dengan Tiada Lagi Lagu Rindu. Tapi pemilik suara ini tetap ada terus sampai pukul 6 pagi. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. 2.25 minit pagi waktu ini, ada yang melaporkan pada saya kawasannya hujan lebat, kan? Alhamdulillah, syukur. Sekurang-kurangnya hujan itu dapat kata orang tu mengurangkan jerbu yang ada. Baik, kita tahu setiap tahun, setiap tahun sebenarnya hampir kira-kira 5,000 Angkatan Tentera Malaysia yang bersara. Namun selepas bersara, apa yang mereka lakukan? Dan pelbagai inisiatif sebenarnya diambil oleh kerajaan ataupun Kementerian Pertahanan. Dan yang terbaru, lebih 15,000 anggota dan juga veteran Angkatan Tentera Malaysia disasarkan memperolehi peluang kerjaya kedua menerusi My Bakat Veteran menjelang 2030 selepas menamatkan perkhidmatan. Perdana Menteri Sumber Manusia Dato' Sri R. Ramanan menyatakan sasaran itu disokong menerusi kerjasama antara Kementerian Sumber Manusia dan juga Kementerian Pertahanan bagi memperluaskan peluang kerjaya berkenaan. Dan kerjasama Talent Corporation Malaysia Berhad bertujuan memadankan kepakaran ketenteraan dengan keperluan industri dan juga peluang pekerjaan awam. Dan setiap veteran Angkatan Tentera yang bersara akan menjalani penilaian kemahiran 2 tahun sebelum bersara bagi membolehkan mereka memperolehi sekurang-kurangnya kelayakan diploma sekaligus meningkatkan peluang mendapat pekerjaan dengan gaji lebih baik selepas tamat perkhidmatan. Ya. Betul. Sebab Angkatan Tentera biasanya bersara lebih awal, kan? Umur 41, 42 dah bersara. Ya, lepas bersara, gaji pun dah tinggal sikit, kan? Dah tinggal separuh. Anak-anak masih lagi memerlukan, kata orang tu, pelajaran, nak melanjutkan pelajaran. Ada yang bekerja sebagai pengawal keselamatan selepas itu. Macam-macam lagi pekerjaan yang dilakukan. Tapi sekurang-kurangnya, inisiatif terbaru ini dapat membantu mereka. Pesara-pesara tentera. Habibah Azman, selamat pagi untuk anda. Cinta hati Chef Z dari Nilai Negeri Sembilan, katanya hujan lebat di sana. Alhamdulillah. Ahmad Nurul Amri, hamba Allah. Kita ada Azri Aziz, Ayu Syamnurin, Syamnurin dari Langkawi, Ali dari Alustar, Hazri Zabaha juga hadir. Kasudah buruk menghala ke pucung, pam-pam-pam. Abang Lori kita, Atira, Abang Long Awang dari Bintulu. Lagi siapa lagi, siapa? Ramai tu, ramai tu. Mastura hadir, Ati Azuriati hadir, supporters GBH. Mantap. Ada Nani juga, Mr. ZH, Nadia Jurawat Cinta. Hai Nadia, tak tidur lagi. Abang Tinker hadir, pom-pom-pom. Lela Lady hadir. Okay, yang hadir terus hadir. Terima kasih banyak-banyak yang hadir. Bar SB juga, Abang Lori. Mantap, hari ini ramai pilot-pilot darat melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Teruntuk Cinta Hati berusi lagu seterusnya. Lagu ciptaan Akur, lirik oleh Atika. Persembahan Sonia dengan Luruh Cintaku. Terus bersama dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, sampai pukul 6 pagi nanti. Menerusi Nasional Lagi Berhantu di Nasional FM.

0: Candi Bumi.
1: Pelepasan cukai individu turut diperluas. Rawatan perubatan diperluas. Meliputi perkhidmatan penjagaan selepas bersalin. Penjagaan ibu bapa. Tambah lagi, datuk nenek. Diperluas meliputi perbelanjaan penjagaan yang tidak lagi terhad kepada kesihatan. Peralatan sukan diperluas meliputi pembelian kasut sukan. Dan ini boleh dimula dengan yang buat mat supaya banyak lagi berlari. Yuran pengajian dan kemahiran diperluas meliputi semua bidang pengajian dan tuition anak. Gaya hidup diperluas merangkumi langganan AI serta kos pembaksinan dan pengambilan haiwan peliharaan angkat daripada pusat pendaftar.
0: Yang amat berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan. Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

0: di sini.
1: Hari sarawatan dengan lamunan terhenti. Tidak mudah kita melupakan masa yang lalu kan. Bukan mudah untuk kita lupakan ketika kenangan yang selalu dalam ingatan kita. Tapi sebenarnya akan terasa kata orang tu indah jika kita menyedari pengalaman yang kita lalu itu boleh dijadikan sebagai satu pelajaran yang sangat berharga untuk masa depan yang lebih baik. Baik, 2.55 minit pagi. Buat anda yang baru bertemankan Nasional Game Berhantu, selamat pagi. Anda bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Tentunya sampai pukul 6 pagi nanti. Yang tengah bekerja, jangan pergi mengular pula eh. Saya nampak ada yang mengular tu. Saya ada mangkuk ajaib. Kata nak pergi toilet, nak pergi ke tandas 5 minit je dengan kawan-kawan. Tapi dah dekat setengah jam tak muncul-muncul. Wahai kawan-kawan, pergi cari kawan anda yang menghilang tu. Saya percaya ada yang sedang mengular pada waktu ini. Jangan mengular lah. Kalau boleh kita datang kerja sama-sama, kita mulakan kerja sama-sama, siap sama-sama, kita balik pun sama-sama tau. Kesian kawan-kawan kita. Pemandu-pemandu semasa, diharapkan anda terus fokus pada pemanduan anda. Ada banyak kawasan yang dilaporkan hujan, jadi jalan raya licin. Jangan laju-laju, ikut peraturan yang telah pun ditetapkan oleh pihak yang berkuasa. Baik, Kementerian Luar Negara menggesa rakyat Malaysia supaya menangguhkan sebarang urusan tidak mendesak ke Arab Saudi susulan situasi keselamatan di negara itu yang dilaporkan masih lagi belum reda sepenuhnya. Menterinya Dato' Sri Mohamad Hassan menyatakan langkah berjaga-jaga itu diambil susulan serangan terbaru ke atas kompleks penabisan minyak Saudi Aramco di Dahran semalam. Selain daripada insiden letupan di lapangan terbang Riyadh yang mengorbankan 13 nyawa serta mencederakan ratusan yang lain. Jadi nampaknya keadaan di sana masih belum reda. Kementerian Luar memberikan nasihat perjalanan supaya mana-mana rakyat Malaysia yang tiada keperluan mendesak menjadualkan semula perjalanan mereka ke Arab Saudi. Dan Dato' Sri Mohamad memberi jaminan bahawa kesemua warga Malaysia termasuklah pekerja dan juga pelajar di Riyadh dan juga Jeddah berada dalam keadaan selamat berdasarkan laporan harian yang diterima daripada Kedutaan Besar Malaysia di Riyadh serta Konsulat Jeneral di Jeddah melalui sistem e-konsular. Selamat pagi untuk perindu yang melaporkan diri bersama dengan saya. Kita ada Lina Marina juga hadir, Darmina Nel Hamdan. Kita ada siapa lagi? Ismail Siri dari Mua, Di Luncai Jebon dari Sarawak, Maksuna Arah 77 dari Kuching Sarawak, ada Ishak dari Nasi Lemak Ampangan Negeri Sembilan, Mama La Shazila Ila, Budak Manjung Kak Yati, Aiskrim Daman Huri. Kita ada Abang Seringgit 2 alias Saleha Muhammad juga turut bersama-sama, Fiza Hafiza Fitri, Muhammad Nur Rahman, Abang Luri, Pampampun Fadli Zainal, Roslida juga hadir. Mala Acid katanya jom makan. Oh, ada yang sedang menjamu selera pada waktu ini. Dimulakan dengan Bismillah, diakhiri dengan Alhamdulillah ya. Zumi Jaima Abdullah kata Roslida kemas kedai sambil layan lagu dekat GBH. Mantap. Ada yang dah nak tutup kedai ke? Semoga perjalanan ataupun perniagaan anda semakin hari semakin maju eh. Peniaga-peniaga se-Malaysia, saya sering doakan. Walaupun ada kalanya cabaran ekonomi ketika ini kan, tapi apapun, semua itu bergantung pada rezeki kita. Sikit ataupun banyak, kita kena bersyukur selalu. Syukur itulah yang akan membuatkan kita tenang jelasnya. Zamawi Saliman, Jaimah Abdullah katanya tengah bungkus nasi lemak sambil layan GBH. Sambil-sambil itu, sambil tepi-tepi layan ya. Asmadi Madi juga terus bersama-sama. Okey, jom terus layan lagi. Hashtagnya Teruntuk Cinta Hati. Kita layan lagu ini pula. Lagu dan lirik ciptaan Sari Amri, persembahan daripada Ratu Rock Tanah Air kita, Ella dengan Sembilu. Ini lagu tahun 1992. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, sampai pukul 6 pagi nanti.

Puan, Abang, Kakak. Ya, Tuan, Puan, Abang dan Kakak yang tengah dengar tu nak iklankan produk tapi tak tahu di mana. Di mana lagi? Di sinilah Nasional FM. Pasti jualan akan meningkat naik dan dikenali ramai. Macam-macam pakej disediakan. Nak tahu lebih lanjut? Hubungi 019-940-3920 atau 017-929-7851. Nak WhatsApp pun boleh. Pastilah, Riz.

persembahan Kumpulan Search dengan lagu Isabella, lagu yang sangat-sangat popular tahun 1989 sehingga ada filem Isabella. Siapa masih ingat lagi filem Isabella, lakonan Amy Search dan juga Kumpulan Search bersama dengan heroinnya pada waktu itu adalah Nia Zulkarnain dari Indonesia. Lagi itu membawa kita ke 3.25 minit pagi waktu ini. Yang baru bangun, selamat pagi. Ada yang baru bangun, ada yang teringatkan masa lalu. Seperti biasalah, masa lalu itu adalah kenangan. Walaupun tak indah, tapi tetap menjadi kenangan. Esok pula adalah impian kita bersama, dengan harapan moga langkah kita tak kembali lagi salah. Bagaimana keadaan cuaca di tempat anda? Hujan lagi? Masih lagi hujan. Ribut putih hujan lembap dan juga angin kencang dijangka melibatkan Negeri Sembilan di Sepang, Kuala Langat dan juga Kelang, Negeri Sembilan di Port Dickson, seluruh Negeri Melaka, di Negeri Terengganu, Kuala Besut, Setiu, Kuala Nerus, Kuala Terengganu, Marang, Kemaman dan juga Dungun, Sarawak, di Kapit, Bukit Mambung dan juga Song, Sri Aman. Dan sehingga jam 4 pagi nanti, itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun MET Malaysia. Ya, ramai pemandu-pemandu teksi, pemandu kereta sewa, pemandu bas sekolah melahirkan rasa gembira sebab bantuan khas kewangan sebanyak RM1,000 secara sekali bayar ataupun one-off kepada mereka semua yang telah pun mula disalurkan semalam. Dan insyaAllah akan digunakan bagi menampung keperluan harian keluarga serta membiayai pembaikan kenderaan yang mungkin sekian lama tertangguh akibat kekangan kewangan. Jadi ramai jugalah yang katanya bantuan ini amat besar nilainya kerana pendapatan harian pemandu teksi terutamanya pada masa ini sangat-sangat sedikit. Betul. Saya pernah juga tanya kan kepada kawan-kawan saya yang bawa teksi. Ada yang katanya sehari dapat RM20 je. Ada yang keluar kerja pulang dengan tangan kosong pun ramai juga. Inilah nasib sekarang kan. Tetapi apa boleh buat, kadang-kadang itu je kerja yang mereka tahu. Lagi mudah-mudahan bantuan RM1,000 itu dapat memberikan atau ataupun meredakan sedikit tekanan untuk kelangsungan hidup ya. Ada juga yang katanya bantuan itu digunakan untuk menukar tayar kereta dan juga membeli sedikit barangan dapur. Alhamdulillah, syukur. Banyak lagi lah bantuan-bantuan yang akan disalurkan kepada kerajaan, khususnya kepada mereka yang memerlukan. Golongan B40, M40 juga turut mendapat bantuan. Apa yang paling penting, kita doakan dan kita sama-sama bangunkan Malaysia. Semoga ekonomi negara kita bertambah maju. Kalau ekonomi kita bertambah baik, insyaAllah banyak lagi bantuan-bantuan yang akan disalurkan, akan dikeluarkan, akan diberikan, akan dipulangkan kepada kita semua. Nas Amirul dari Manjung, selamat pagi. Mona Rahim, Pak Sulan, Prozen, Azrina Mansur, Zaitun Syari. Kita juga ada Wangi, Azrin Ahmad 86 memberikan salam. Kita ada siapa lagi? Linda Kitchen, Syarul 36, Purnama Merindu, Zulaika Azurin, Jamila Ahmad, Hana dari JB, Zombie USJ pun hadir, Mama Mira, Zailah Rose, Iris Chomel, Ismi Pal dari Taiping. Lagi siapa lagi? Ramailah yang baru berteman dengan saya. Mungkin ada dari tadi dengarkan radio je, sekarang baru nak melaporkan diri di live TikTok. Noliana Lia juga hadir, yang mana saya nampak saya akan keudarakan namanya. Virginia Vanessa Alung Uso 96 Kedah hadir, bos Rasida Halidi, saya juga turut hadir. Okey, alhamdulillah ramai yang hadir waktu ini sehingga jam 4 pagi nanti. Saya berikan saya hentikan seketika menangis tapi bujuk hati sebab kita nak berikan laluan untuk setengah jam ini, hiburan tanpa henti menerusi koleksi 80-an, lagu-lagu 80-an yang terbaik yang akan saya siarkan untuk setengah jam ini. Mudah-mudahan anda juga terhibur dengan hashtag ini adalah kenangan lalu. Dan lagu koleksi 80-an saya mulakan dengan lagu ini dahulu, lagu daripada ciptaan Surya Buti, lirik oleh YZ Ismail, persembahan Dato' Sheila Majid menerusi lagunya Pengemis Muda, lagu pada tahun
1985. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM.

0: Sunshine Nasam FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda. Nasional
1: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.

lagu ciptaan A. Ali Hedwin dengan berakhirnya satu percintaan. Untuk koleksi lagu 80-an, berakhir satu percintaan. Nak buat macam mana kalau dah berakhir kan? Kadang-kadang bukan itu yang kita pinta. Pertemuan yang memberikan kebahagiaan, kita mengharapkan sehingga ke akhir hayat, tapi akhirnya kecundang di tengah jalan. Tapi apapun, kalau kita tak mampu nak menjadi pensel untuk menulis kebahagiaan orang lain, kita jadilah pemadam. Pemadam untuk menghapuskan kesedihan orang lain, ya. Selamat pagi untuk geng-geng Buruhantu yang baru berteman ke nasional geng Buruhantu pada waktu ini. Seminit lagi kita menghampiri jam 4 pagi untuk kita berada di jam yang kelima untuk nasional geng Buruhantu, pertemuan hari Khamis 15 Oktober 2026, 4 jam dari awal 1448 Hijrah. Oh ya, kita lupa nak ucap mereka yang menyambut hari lahir hari ini kan. Jadi bagi mereka yang menyambut hari lahir hari ini, selamat hari lahir buat anda semua. Semoga ditambah rezekinya, dipanjangkan usia, hidup dalam rahmat Allah SWT. Semoga hari lahir tahun ini memberikan kebahagiaan, seribu kebahagiaan buat diri anda. Ada yang sedih semalam? Semalam dah tinggal kenangan. Hari ini kita mulakan langkah baru, ya. Jadi bangun pagi ni ataupun awal pagi ini, kita berikan senyuman yang manis je. Walaupun dalam hati kita menanggung seribu kedukaan, jangan ditunjukkan. Tunjukkanlah wajah yang manis supaya mereka tak boleh meneka hati kita, bagaimana hati kita. Baik, setakat ini Suruhanjaya Perkhidmatan Awam masih lagi menunggu pekeliling sempena dengan pengumuman gaji permulaan RM2,500 sebulan bagi graduan baru dan juga pekerja separa mahir menerusi Belanjawan 2027. Dan sememangnya disambut baik oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Awam, SPA. Dan Pengerusi SPA Dato' Seri Dr. Ahmad Jailani Muhammad Yunus menyatakan pelaksanaannya perlu diperincikan melalui pekeliling bagi menjelaskan mekanisme, tempoh berkuat kuasa dan juga kumpulan yang layak menerima kadar berkenaan. Dan pelaksanaan

minimum juga telah pun diumumkan oleh Perdana Menteri menerusi Belanjawan 2027 juga akan dilaksanakan bermulanya Jun tahun 2027 . Ramai yang menyambut baik, ada juga yang mengatakan ianya melihat bagaimana ekonomi negara kita. Ya, betul, saya setuju bagaimana ekonomi negara kita kan. Tetapi apa yang paling penting, kita bersatu padu lah. Bersatu padu dalam membangunkan Malaysia. Ramai yang baru nak melaporkan diri bersama dengan saya. Ada Zura Fairuz, Mama Ayu. Siapa lagi? Cumi, ada Snow Seputih Salju, ada Tia juga yang baru melaporkan diri bersama dengan saya. Ada Dila juga. Kasut dah buruk juga menyatakan pada saya. Katanya anaknya baru saja kemalangan jalan raya. Baru dapat tahu ni bang. Semoga dipermudahkan. Dan doa sama-sama semoga anak itu selamat ya. Azhar, ada Mona Rahim Muslim. Muhammad Syafizam juga hadir. Pam-pam-pam. Wati. Terima kasih banyak-banyak. Putri 01, 3 Ainul juga turut hadir. Ramai-ramai yang hadir. Ramai juga yang hadir sebab tak boleh nak tidur. Tak boleh nak tidur buat kuih. Tak boleh nak tidur nak cari rezeki. Dekat rumah pun cari rezeki. Ada yang nak buka warung sekejap lagi. Semuanya dah bangun dah. Siap-siapkan sarapan pagi kan untuk jualan. Ada yang tengah masak lontong, masak pun lagi nasi lemak. Selain daripada itu, mi goreng, mi hon goreng, macam-macam lagi ya. Ada juga yang buat nasi berlauk kan. Kalau di Pantai Timur memang terkenal dengan nasi berlauk, nasi dagang dan sebagainya, nasi air dingin, macam-macam nama nasi lah. Nasi tomato. Ada yang tengah buat laksa Kedah, laksa Penang, laksa Johor, macam-macam lagi. Selamat berniaga untuk anda. Mudah-mudahan perniagaan semakin hari semakin maju. Okey, sambung lagi menangis tepi bucu katil. Tapi sebelum itu, saya seperti biasa pada waktu ini, macam biasalah, kita bawa anda terbang ke Bollywood seketika melalui lagu paduan suara Udit Narayan, Hema Sardesai dan juga Hari Haran. A, B, C, D, E, F, G, H, I love you.

UKIS dengan Rhythm Si Jantung Hati. 4.30 minit pagi waktu ini. Ada juga ibu bapa yang baru bangun di Selangor, Negeri Sembilan, Melaka dan juga Pahang. Diorang bertanya, sekolah ke tidak sekolah anak kita ni? Sekolah-sekolah. Institusi pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan di Selangor, Negeri Sembilan, Pahang dan juga Melaka kembali dibuka dan juga beroperasi seperti biasa mulanya hari ini. Namun begitu, bagi sekolah-sekolah yang dibuka ni, kita galakkanlah anak-anak kita, pelajar-pelajar kita pakai pelitup muka sebagai langkah berjaga-jaga. Jadi ibu bapa ataupun penjaga yang bimbang akan tahap kesihatan anak-anak untuk adik ke sekolah berikutan keadaan jerebu, boleh memilih untuk tidak menghantar anak ke sekolah. Jadi maklumkan kepada pihak sekolah, cakap dengan pihak sekolah, cikgu, anak saya ni ada asma, ada semput, bila terkena jerebu, menghirup udara yang berjerebu boleh mendatangkan bahaya. Jadi maklumkan kepada pihak sekolah. Yang tak sihat, maklumkan juga kepada pihak sekolah. Maklumlah jerebu ni, kadang-kadang bila jerebu je boleh batuk-batuk, sesema dan sebagainya, boleh menyebabkan demam dan sebagainya. Kita doakan sama-sama, mudah-mudahan jerebu ini segera berlalu. Jangan lupa, mulai hari ini kita lakukanlah solat hajat di seluruh negara, memohon Allah SWT menurunkan hujan, hujan yang memberikan rahmat, manfaat untuk menghilangkan segala jerebu yang ada. KL jerebu teruk, kata Pak Tih 74. Ya, KL jerebu teruk. Mazna Abdullah, Diana Bakawali, ada Mak Ella, Hana dari JB, Mariana Zinon, Mrs. Barrio, Hati J, Cik Na, Mak II, Lina Adam, Siti Khadijah, Isa. Selamat pagi. Okay, jom terus sambung lagi ya. Lagu-lagu terbaik Menangis Tapi Bujuk Hati dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati. Menerusi lagu ini pula, lagu ciptaan Harry Khalifah, lirik oleh Afiq Hamid, lontaran suara Damia. Menerusi lagunya, Pasrah. Kita pasrahlah dengan apa yang berlaku. Mamik Sabalori juga hadir, baru nak luncur dari Bandar Estek ke Singapura.

0: WhatsApp message pun janganlah sambil memandu, bahaya tu. Abang, kalau nak cakap telefon, janganlah sambil memandu macam ni. Lampu merah tu bang. Ish, nasib baik terlepas. Kalau jadi apa-apa tadi, macam mana? Kita bawa anak-anak ni bang, beringatlah sikit.
1: Dulu, aku selalu abaikan kata-kata dan pesanan mereka. Aku rasa aku handal di jalan raya. Aku rasa apa yang aku lakukan hanya hal remeh bagi aku. Sedangkan aku mampu sampai ke lokasi dengan cepat dan selamat. Tapi aku salah. Kelalaian aku mengundang parah. Hari ini aku terlantar di hospital tanpa mereka yang aku sayangi di sisi. Mereka telah pergi selama-lamanya kerana kelalaian aku. Aku menyesal.
2: Menyesal kemudian tiada gunanya. Pandu dengan cermat. Ingatlah orang tersayang.
3: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
4: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya

7 katil untuk pertemuan hari ini. 5-6 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat pagi. Pagi ini kita bangun dengan rasa semangat. Pagi ini kita jalankan hidup kita dengan semangat. Kita belajar sesuatu. Kita belajar mengikhlaskan. Kita mensyukuri kesempatan yang ada lah ya. Mensyukuri waktu yang Allah Allah Ta'ala berikan kepada kita. Jadi ikhlas dalam hidup kita, sabar apa yang kita lalui. Memang betul, ikhlas itu pahit, sabar itu sangatlah pahit. Tetapi yang pahit itu adalah penawarnya. Mana ada ubat yang manis kan? Ubat semua pahit. Jadi yang pahit itu adalah penawar. Kerana kalau kita lihatkan orang yang paling bahagia, siapa dia? Orang yang paling bahagia itu adalah orang yang melupakan keburukan orang lain terhadap dirinya. Dan kita juga melupakan kebaikan diri kita terhadap orang lain. Itulah orang yang yang bahagia. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, Khamis 15 Oktober 2026, 4 Jamadil Awal 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu Palu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.53 minit pagi, Labuan 4.56 minit pagi, Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh pada jam 5.16 minit pagi, Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.50 minit pagi, Kuala Terengganu 5.45, Kuantan Pahal 5.44, Kota Baru Kelantan 5.49, Johor Bahru Johor 5.41, Bandaraya Melaka 5.47, Seremban Sembilan 5.48, Shah Alam Selangor pula 5.50 minit pagi, Ipoh Perak 5.53 minit pagi, Georgetown Pulau Pinang, Alustar Kedah dan juga Kanga Polis 5.56 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Dan seperti biasa di jam yang terakhir, ramai yang ternanti-nantikan raudah untuk pagi ini. Raudah akan saya siarkan 5.15 minit pagi, yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Nia Aida Wati Yusof, yang akan disampaikan oleh yang berbagi Ustaz Muhammad Ridwan Muhammad Yunus, iaitu dengan tajuknya Akhlak Nabi Dalam Berkeluarga, bagian yang terakhir. Dan rakaman raudah ini telah pun dirakamkan di Masjid Muhammadi Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Jom, lagu-lagu di jam terakhir seperti biasa, lagu-lagu yang memberikan kedamaian dalam jiwa anda dengan hashtagnya Belayan Jiwa ataupun tanda pagarnya Belayan Jiwa. Mudah-mudahan lagu di jam yang terakhir juga akan dapat menghiburkan anda. Kerana banyak lagu di jam yang terakhir adalah lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu memberikan nasihat, lagu-lagu mendamaikan. Mudah-mudahan. Dan lagu di jam yang terakhir, saya nak putarkan lagu ini. Kita nak melihat keindahan alam. Dan kita berterima kasih kepada Allah SWT kerana menciptakan alam yang cukup indah untuk diri kita. Hijau Bumi Tuhan, persembahan ekspedisi daripada komposernya Izo Ekspedisi. Terus layan, terus luncur bersama dengan Nasional Game Burhantu sampai pukul 6 pagi nanti.

0: subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Yang bermaksud, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah contoh tauladan yang baik bagi orang yang mengharapkan berjumpa dengan Allah dan juga hari akhirat, serta banyak mengingati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengatakan bahawasanya akhlak Nabi hanya di masjid saja. Tidak. Tapi fi rasulillahi uswatun hasanah, dalam diri Rasulullah itu terdapat contoh tauladan yang terbaik. Bagaimana nak memimpin, kena ikut akhlak dan juga kepimpinan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita nak berdakwah, kita nak berkeluarga, kita nak bersahabat, dan bagaimana kita berhadapan dengan musuh, itu semua mengikut akhlak yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Nabi kata sebaik-baik kamu, kalau kita nak tahu kita ni orang baik ke ataupun orang tak baik, ialah orang yang paling baik dengan ahli keluarga dia. Orang yang paling baik dengan isteri dan anak-anak dia. Itu baru betul orang baik. Dan Nabi kata, dan aku adalah orang yang paling baik kepada keluarga. Nabi orang yang paling baik menyantuni ahli keluarga dia. Tapi kalau kita nak kenal kita ni orang baik ke tidak, balik rumah ni kita tanya pada bini kita, macam mana abang dengan kamu, baik ke tidak? Kalau bini kata, entahlah, daripada tak ada kira okey lah tu. Kalau dia pun ragu-ragu nak jawab dia, kita yang baik, terbaik bagi dia, maka kena cek balik tuan-tuan. Kena cek balik perhubungan kita. Sebab apa Nabi kata, kalau kamu nak tengok orang yang paling baik, dia mesti baik dengan ahli keluarga dia. Jadi sekarang ni orang ni dia nak nampakkan kebaikan tu, baik tu pada orang lain. Pada member dia, pada orang taman dia, pada bos dia, pada kawan sekerja dia. Tapi dia tak usah untuk melakukan kebaikan pada ahli keluarga dia. Sedangkan Nabi kata orang yang paling baik, orang yang baik dengan ahli keluarga dia. Itu baru betul orang baik. Jadi cuba kita tanya, isteri kita ni selamat ke dengan kita? Selamat ke dia tu daripada azab api neraka Allah? Kita jalan ke tidak tanggungjawab kita? Anak-anak kita, bagaimana agama dia? Selamat ke tidak di dunia dan juga di akhirat? Maka di sinilah medan akhlak kita untuk mencontohi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu cerita, Al-Aswad bertanya kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Sahabat Nabi Al-Aswad ni, dia dah tengok akhlak Nabi di luar. Tapi bagaimana akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama ahli keluarga dia? Maka ditanya kepada isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam yasna'u fi baitihi. Apakah yang Nabi lakukan di rumah? Dia tanya wahai Aisyah, Nabi di rumah buat apa je? Maka Nabi Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata, kana yakunu fi mihnati ahlihi fa idza hadaratis salatu kharaja ila salati. Sayyidatina Aisyah kata baginda membantu menguruskan pekerjaan keluarganya. Nabi buat kerja rumah, Nabi buat. Kita pernah ke tidak kita tanya pada diri kita, pernah ke tidak kita bantu keluarga kita? Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dibuat kerja rumah Nabi. Dia bantu ahli keluarga di mana dibuat kerja rumah. Kalau patut mengelap-ngelaplah. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam, pemimpin umat, orang seorang susuk tubuh yang mulia di bumi dan juga di langit pun bantu isteri. Kita baru ketua bahagian dah tak nak tolong isteri lah. Baru ketua unit ya. Nah, dia punya timing bukan main. Tak boleh ni. Dekat ofis orang sikit ni hormat aku. Takkan tiba-tiba nak buang sampah pula. Buang sampah pun tak boleh. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita tak bantu isteri kita, bagaimana kita nak mencontohi akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jadi kita ni perasan isteri kita penat, tapi kita tak bantu pun. Kadang-kadang kita dengar anak kita minta tolong ya untuk bantu kerja dia, tapi kita tak buat pun. Jadi sepatutnya kalau rumah tu perlu dikemas, maka kita sama-sama kemas. Di rumah tu bukan isteri kita seorang je yang tinggal, ramai yang tinggal. Tapi kenapa isteri kita seorang yang mengemas kerja rumah tu? Tambah sekarang perempuan bekerja juga. Patut lebih-lebih lagi kita bersama-sama menguruskan rumah tangga. Inilah akhlak yang Nabi SAW lakukan di dalam rumah. Kita kadang-kadang kita tolong juga isteri kita. Bila kita tolong? Waktu dia demam. Dah tunggu kawan tu terlantar baru nak tolong. Bila dia nak berubah daripada tak membantu kepada membantu isteri dia, bila berlaku keretakan rumah tangga, bini dia dah fed up duduk dengan dia, penat nak. Lepas tu mulalah dia beranggapan orang ketiga ke orang keempat ke, macam-macam lah dia. Nak cari salah isteri. Sedangkan dalam masa yang sama, dia tidak menunjukkan akhlak Nabi SAW dia bersama dengan ahli keluarga dia. Kita ada kadang-kadang buat seminar suami qawam. Oh, itu dia. Ar-rijalu qawamuna 'ala nisa. Lelaki itu lagi kuat daripada perempuan. Suami qawam ni suami yang kuat lah. Jadi kadang-kadang orang salah tafsir. Qawam ni dinamakan ketua, pemimpin tu, bukan maknanya bila suami tu ketua keluarga, dia boleh menjerit-jerit, dia boleh memaki hamun, dia boleh menghina ahli keluarga dia. Tidak. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan bergaullah dengan mereka, yakni isteri kamu, dengan cara yang baik. Allah Taala suruh kita ni bergaul dengan isteri kita dengan cara yang baik. Cara yang baik ni bukan sekadar memberikan nafkah, bukan sekadar menyediakan rumah ataupun tempat kediaman, bukan sekadar menyediakan pakaian, tapi bil ma'ruf ni, dengan cara yang baik ni, cara cakap yang baik, cara menegur kalau isteri kita ada salah, tegur cara yang baik. Lepas tu cara marah pun pastikan marah tu beradab. Kadang-kadang kita nak marah pada isteri kita disebabkan kesalahan yang mungkin dia lakukan, kadang-kadang sehingga mengaibkan diri dia. Itu tak ada adab tu. Memang betul kita ketua keluarga umpama dia, tapi pastikan kita mengikut akhlak Nabi SAW. Daripada Sayyidina Ibnu Umar, Nabi SAW bersabda, inni la amzahu wa la aqulu illa haqqan. Nabi kata, sesungguhnya aku juga bergurau dan aku tidak mengatakan di dalam gurauku melainkan perkara yang sebenar. Maknanya Nabi kata dia pun bukan jenis terik aja. Tidak, Nabi pun bergurau, dan gurauan Nabi itu betul. Walaupun nampak bergurau, tapi betul lah. Seperti Nabi SAW bersabda, la yadkhulul jannata ajuzun, tak masuk syurga orang yang tua. Satu ketika ada orang tua tu tengah bersembang dengan Sayyidatina Aisyah. Maka Nabi pun masuk rumah tu sambil berkata, la yadkhulul jannata ajuzun, orang tua tak masuk syurga. Lepas tu Nabi tak tengok dah orang tua tu duduk petang-petang dah bersama dengan Sayyidatina Aisyah. Maka Nabi tanya, mana pergi makcik ni? Tak selalu ada petang-petang ni. Maka Sayyidatina Aisyah beritahulah bahawa sendiri terasa. Dia rasa sedih sebab dia tu tak ada harapan masuk syurga. Sedangkan dia dalam syurga ini, yang masuk tu di antara umur yang dikatakan gagah. Mungkin dalam 30 ke 35 begitulah. Walaupun kita ni mati tua. Sebab bila muda tu baru boleh makan banyak nikmat syurga tu. Kalau orang yang umur yang tua 60, 70 masuk syurga, habis kuat segenggam nasi je, betul dah tak lalu lah. Tapi kalau orang muda ni, tak. Setakat sepinggan, dua pinggan tu senang je. Hadirin yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga Nabi SAW juga, dia bergurau dengan isteri dia juga. Kita jangan jadi ya, suami yang orang kata serai tak tentu punca, nak bergurau. Bergurau. Ini kadang-kadang kita dengan isteri kita tu tak bergurau, straight aja. Tapi kalau dengan isteri orang lain, beria sangat bergurau. Bila berjumpa dekat ya, event-event, kawan satu ofis kata, suami awak ni dekat ofis kelakar lah. Dalam bini, hati bini dia, tak tahu lagi kat rumah macam mana kan. Dan macam gajah pun keluar, singa pun keluar jenis perangai itu. Ha, tapi kita ni selalu kalau di luar tu elok je. Nabi kata itu bukan orang yang baik, orang yang baik pada ahli keluarga dia. Sayyidatina Aisyah berkata, sabakni Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fasabaktuhu ala rijlaya falamma hamiltu lahma sabakni faqala hadhihi bitilka. Ya, satu ketika Sayyidatina Aisyah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berlumba denganku, lalu aku mengalahkan baginda. Kemudian apabila badanku bertambah, baginda mengalahkanku, lalu bersabda, ini sebagai balasan yang terdahulu. Maknanya Sayyidatina ya, Aisyah Nabi ni diingat, oh hari itu kamu mengalahkan aku. Ha, sekarang ni ha, aku balik-balik lah. Ha, jadi maknanya Nabi juga bergurau dengan dengan isteri dia. Maknanya ya, kita dengan isteri kita ni kena ada kasih sayang. Kerana anak dia memerlukan kasih sayang. Dia kita kena ada momen kita. Kena ada ya, kena ada pengalaman kata memori kita dengan anak kita. Sebab anak kita akan bersama kita sampai darjah 6 je tuan-tuan. Kadang-kadang darjah 6 tu kalau boleh dia nak lari daripada kita. Lepas daripada darjah 6 tu dah kurang dah dia dengan kita. Dah masuk asrama dan sebagainya, dah payah dah kita. Tak ada kenangan-kenangan indah kita bersama dengan anak-anak kita, tak ada. Sesudah dia dah besar. Jadi anak dia perlukan kasih sayang. Tapi kadang-kadang sekarang ni yang peliknya, yang kita gantikan kasih sayang anak-anak tu kepada telefon. Bila anak tu menangis, kita bagi telefon. Tengok anak tu menangis, buka dia DM friend, ah bagi kan. Kita tak ada yang usahakan untuk bagi anak tu berhenti nangis dengan, tak kira lah kita bercanda ke apa ke kan. Ha, kita bergurau ke. Kita gantikan kasih sayang tu dengan telefon. Siapa yang buat benda tu? Kita juga yang usahakan benda tu. Yang gantikan kasih sayang, kita yang merosaknya. Bila tengok anak tu bosan, tak menung je, pergi ambil telefon. Kalau tak ada tak ada internet, ambil hotspot ayah. Kita yang bagi benda tu. Bila kita tak ada buat satu aktiviti yang bagi yeah, anak tu hilang kebosanan dia tu. Hadirin yang dikasihi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu dia tuan-tuan. Jadi benda ni Nabi sallallahu alaihi wasallam dah tunjuk dah contoh akhlak yang akhlak dia dengan ahli keluarga dia. Bagaimana Nabi bersama dengan ahli keluarga dia. Sampaikan perubahan pada riak wajah isteri dia tu pun dia tahu. Seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Inni la'lamu idza kunti anni radiyatan wa idza kunti alayya ghadba." Maknanya sesungguhnya aku mengetahui apabila engkau redha, maknanya suka dengan aku, dan apabila engkau marah dengan aku. Ya, Sayyidatina Aisyah ni kalau dia nak marah kepada Nabi ya, dia kata demi Tuhan Ibrahim. Tapi kalau dia suka dengan Nabi, demi Tuhan Muhammad. Maka perbezaan itu, itu pun Nabi perasan. Kita perasan ke tidak perubahan pada isi kita? Kita tak ada tahu. Kita tahu balik tu makan dah siap. Kita tahu gitu je. Kita tak baca perubahan pada isi kita. Jadi hadirin yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, yang kita kena perlu ubah diri kita supaya mengikut akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti mana firman Allah taala, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Jadi bila kita tu usaha untuk mengubah diri kita menjadi yang baik, maka sudah pastilah Allah Ta'ala akan akan ya berkehendak kita menjadi seorang yang baik dan juga suami yang baik. Moga-moga ya perkongsian kita pada hari ini tuan-tuan ya memberi manfaat untuk kita bersama dan kita dapat mengubah diri kita menjadi suami yang menjalankan mengikut akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah perbaikilah akhlak kami sebagaimana Engkau memperindahkan kejadian kami. Jadikanlah kami orang yang mengikut petunjuk Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satukanlah hati kami, perbaiki hubungan kami dan jadikanlah rumah tangga kami dipenuhi kasih sayang, rahmat dan ketenangan. Kurniakanlah kami tutur kata yang lembut, kesabaran dan akhlak yang baik terhadap keluarga dan anak-anak kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Allahumma

Semua lagu ciptaan Fauzi Marzuki, lirik oleh Ehsan Min Syahab, Datuk Jamal Abdillah dengan Kekasih Awal dan Akhir. 5.38 minit pagi waktu ini. Saya hampir sampai ke penghujungnya kerana pukul 6 pagi National Game Buruhantu akan berakhir, dan 6 pagi tepat jam 6 pagi nanti maka bermulalah National Pagi 6 pagi hingga 10 pagi bersama dengan kawan-kawan saya menerusi tiga suara pula, ya. Tiga suara untuk pertemuan hari Khamis 15 Oktober 2026. Jadi terima kasih untuk anda yang terus teman berteman sampai ke saat ini. Dari jam 12 malam tadi sampailah sekarang ni, ramai yang teman saya di seantero Malaysia, seantero dunia. Terima kasih banyak-banyak menerusi semua frekuensi National FM. Terima kasih atas sokongan anda kepada kami di National FM. Jadi terus kekal setia bertemankan kami walau di mana jua anda berada. Yang nak ke tempat kerja tu di awal pagi ini berhati-hati. Kebanyakan jalan raya dilaporkan hujan, licin dan sebagainya. Jadi jangan laju-lajulah. Yang paling penting jangan laju-laju, sebab kita nak mencari rezeki, bukan nak cari maut, ya. Buat pilot-pilot darat se-Malaysia, ada yang dah sampai ke destinasi, alhamdulillah, syukur. Yang belum sampai itu terus fokus pada pemanduan. Ada juga yang mengantuk sangat-sangat tu, cari kawasan dan kawasan rehat dan rawat R&R, berehatlah seketika. Ada yang baru bangun tidur, ada yang baru bangun tidur diulit mimpi yang indah, alhamdulillah. Kalau mimpi yang ngeri macam mana, jangan salahkan saya, ya. Kalau mimpi yang ngeri, kalau mimpi yang indah tu alhamdulillah. Ada yang bangun tidur katanya kejap lagi nak kejut anak-anak pergi sekolah, kan. Almaklumlah sisi persekolahan di kebanyakan negeri telah pun dibuka. Meskipun berada dalam keadaan jerebu pada waktu ini, kita nasihatkan anak-anak kita, kita bekalkan anak-anak kita dengan pelitup separuh muka lah, ha? Pakai mask, kalau boleh pakai yang N95 tu. Tapi bagi ada anak-anak kita yang ada asma, ada sakit, ada demam, maklumkan kepada pihak sekolah bahawa anak kita tak dapat hadir ke sekolah akibat tak sihat dan sebagainya. Buat rakan-rakan RTM Negeri, pukul 6 pagi juga saya kembalikan siaran mereka yang saya pinjam untuk 6 jam. Ramai kawan-kawan saya dekat di seluruh negara tak sabar nak untuk bersama-sama dengan anda, bersama dengan pendengar-pendengarnya. Jadi terus dengarkan RTM walau di mana jua anda berada, kami, kerana kami menyampaikan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, mereka benar sahaja. Juga menghiburkan anda dengan lagu-lagu yang terbaik, kerana hiburannya terbaik itu bermulanya di mana? Di RTM. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Maksudnya waktu yang penting bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, iaitu waktu subuh 5.50 minit pagi. Pantai memutih di kunjung Dayang Sipu-Sipuan tuju ke Bagan. Andai kasih berpisah sayang, niscaya tuan mati beragan. Batang belidah kayu lempung, benang suasa tenun sendiri. 6 jam sudah kita berkampung, tibalah masa saya mengundurkan diri. Pemilik suara ini Nun Alif, saya Alif, mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan bye-bye.

0: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna baina ar-rajuli wa baina ash-shirki wal kufri tarka as-salah. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat Imam Muslim.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله يا كريم Kami berdoa memohon keridhaan-Mu untuk melaksanakan segala tanggungjawab yang telah diamanahkan. Terapkanlah amalan kerja yang baik agar kami jadikan ia sebagai ibadah yang berterusan dan jauhkanlah sifat tercela. Bukakanlah pintu hati kami bagi menerima segala kefahaman. Curahkanlah hidayah-Mu agar dapat kami jadikannya sebaik-baik penghayatan. Ya Allah, Ya Fattah, jadikanlah Al-Quran itu penyuluh hati kami. Tunjukkanlah jalan yang benar agar kami ikuti. Jelaskanlah perkara yang batil agar kami jauhi. Corakkanlah akhlak kami dengan sifat mahmudah. Lindungilah kami dari sifat mazmumah. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله

0: akan dengar radio boleh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Selamat pagi diucapkan kepada anda yang baru saja bersama dengan kami di Radio Malaysia Plus FM 102.9 MHz serasi dengan ku. Raja Berdaulat, Rakyat Berilmu, Negeri Sejahtera, Polis Maju. Hari ini Khamis 15 Oktober 2026, 4 Jamadi Awal 1448 Hijrah. Pagi ini dia akan bersiaran bersama dengan saya, Farosan Muhammad dan Sazali Ahmad, hingga pagi, 6 hingga 10 pagi, bertemankan rakan penolong jurutera pagi ini, Kusairi Syed Farid, serta rakan-rakan saya yang bertugas di sesen pemancar perampau. Untuk perhatian anda, sebentar tadi pada pukul 5.57 minit pagi, telah pun masuknya waktu solat fardu subuh bagi seluruh negeri Perlis, waktu terbit matahari 7.04 minit pagi. Waktu solat fardu zuhur 1.07 minit tengah hari, asar 4.25 minit petang, maghrib 7.05 minit malam, setiap isya 8.15 minit malam. Terus tim dengarkan Radio Malaysia Plus FM, serasi dengan ku ya.

0: Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, seterusnya kita ikuti bacaan ayat suci Al-Quran.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah.

0: Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, seterusnya kita ikuti rancangan Menjelang Fajar yang disampaikan oleh berbahagia Ustaz Ahmad Sirajuddin Abdul Sattar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada pagi ini dalam program Menjelang Fajar. Mudah-mudahan Al-Quran yang selalu kita baca mudah-mudahan menjadi syafaat kepada hidup kita. Dan insyaAllah pada pagi ini, sidang pendengar sekalian, kita akan sambung lagi bacaan Al-Quran kita. InsyaAllah kita akan sambung ayat 275 dan ayat 276 surah Al-Baqarah, juzuk yang ketiga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. Sidang pendengar dirahmati Allah sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat 275 surah Al-Baqarah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina ya'kuluna ar-riba. Allah kata orang-orang yang makan ataupun mengambil riba. Apa makna riba, sidang pendengar sekalian? Riba ni maksudnya orang yang ambil peluang lah di sebalik perniagaan, di sebalik muamalat. Dia adalah perbincangan riba. Kalau kita belajar dalam bab fiqh, dia ada riba nasi'ah, dia ada riba al-fadl. Maksudnya orang yang berkesempatan. Kalau kata dia bagi pinjaman, 100, dia minta balik 120. Jadi 20 ringgit itu hak tambahan tu, hak tu adalah riba. Itu dia panggil riba nasi'ah. Jadi dalam isu ni, bagaimana Tuhan mengharamkan riba. Jadi Tuhan kata, Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladhi yatakhabbatuhu syaitanu minal mas. Orang yang makan riba ni, makan hasil riba, la yaqumuna, dan mereka tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang-orang yang kerasukan syaitan lantaran tekanan penyakit gila. Allahu Akbar. Tengok ayat ni, kita tengok Tuhan kata kepada orang yang makan riba ni dahsyat. Tuhan kata orang yang makan riba dia tak boleh berdiri kecuali dia berdiri tu macam orang yang kerasukan syaitan. Syaitan masuk dalam dia. Apa maksud di sini ialah orang yang makan riba, yang ambil riba, memang tidak tenteram jiwa dia. Seolah-olah macam kerasukan syaitan. Allahu Akbar. Macam inilah gambaran mudah untuk kita faham. Orang yang makan riba, dia dapat keuntungan tu, dia lagi gila lagi. Maksudnya dia nak lagi, dia nak lagi. Kalau kata dia boleh buat pinjaman sistem riba tu, kalau boleh dia akan promosi seadanya supaya ketagihan dia tu. Sebagaimana riba, sebagaimana judi, ni semua menyebabkan orang jadi gila lah, dia jadi macam bersungguh sangat tu. Sampaikan Tuhan gambarkan macam kerasukan syaitan. Zalika bi'annahum qalu, Tuhan kata keadaan mereka yang demikian tu sebab apa jadi macam tu? Qalu innamal bay'u mislu riba. Disebabkan mereka berkata, yang ni mereka berpendapat jual beli tu macam riba, jadi dia anggap sama. Padahal Tuhan kata apa? Wa ahallallahu al-bay'a wa harrama ar-riba. Sesungguhnya Allah menghalalkan jual beli dan Allah mengharamkan riba. Jelas. Sebab itulah kita patut bezakan antara sistem jual beli yang mana bila kita jual, lepas tu kita dapat keuntungan. Keuntungan itu tak sama seperti riba. Contohnya, barang kita beli RM100, kita jual RM120. RM20 itu adalah keuntungan daripada meniaga. Modal tu, modal 100, kita jual 120. 20 tu keuntungan. Berbeza dengan orang yang bagi hutang 100, dia minta balik 120. 20 dia perkena orang hak yang pinjam dekat dia ni. Jadi Tuhan bezakan antara perniagaan dengan sistem riba. Kemudian Tuhan berfirman lagi, faman ja'ahu mau'izatun min rabbihi fantaha falahu ma salafa wa amruhu ila Allah. Allah kata orang-orang yang telah sampai kepada dia larangan daripada Allah, larangan daripada Tuhan, lalu dia kena berhenti. Lalu dia kena berhenti terus daripada ambil riba. Ni ayat ni turun ketika Nabi berada di Madinah. Jadi turun ayat ni, Tuhan kata siapa-siapa yang baca ayat ni semasa penurunan ayat ni, maksudnya dia kena stop, dia kena berhenti daripada ambil riba. Falahu ma salafa wa amruhu ila Allah. Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu. Tetapi kalaulah sebelum tu ayat ni dia dah duk buat muamalat dengan riba, hak tu lepas lah. Hak mana yang telah selesai hak sebelum turunnya ayat ni, maka falahu masalah, maka dia akan dapat hak benda hak yang lepas. Wa amruhu ilallah, dan urusannya terserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man ada, Tuhan kata siapa-siapa yang kembali ambil riba, Tuhan dah larang dah, ambil juga. Allahuakbar. Kita sedang pendengar sekalian, sekarang ni kita ada sistem bank, sistem yang ada secara Islam, ada yang konvensional. Kita pilihlah yang cara Islam sebab ayat ni dah menjelaskan kepada kita. Kalaulah sebelum ni kita masih praktik secara konvensional, jadi kita tukar je lah. Tukar sistem hak sekarang ni kepada sistem hak ikut secara Islam. Ada beza di situ. Tuhan kata siapa yang kembali ambil riba, faulaika ashabun nar, maka mereka itulah penghuni neraka. Hum fiha khalidun, mereka kekal di dalam neraka. Sidang pendengar sekalian, ayat ini ancaman bagi sesiapa yang ambil riba. Jadi siapa-siapa yang ambil riba kena berhenti dah, bertaubatlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat 276 sidang pendengar sekalian, yamhaqullahu ar-riba wa yurbis sadaqah. Allah memusnahkan riba dan Allah menyuburkan sedekah. Apa maksud ayat ni? Ayat ni nak menyatakan bagaimana orang yang dapat keuntungan di sebalik riba, yamhaqullah, Allah tidak akan memberkatkan. Duit yang dia dapat tu dia akan habis, sebagaimana mudah dia dapat daripada orang memberi tekanan kepada orang yang hutang dengan dia, kan dia ambil keuntungan di sebalik riba tu. Tuhan tak bagi keberkatan kepada harta dia. Allahu akbar. Wa yurbis sadaqat, dan Allah menyuburkan sedekah. Maksudnya kalaulah dia bagi pinjam 100, lepas tu dia kata tak apalah, bayar 90 dah lah, 10 ringgit sedekah. Allahu akbar. Wa yurbis sadaqat, Tuhan kata Tuhan memberi keberkatan pada sedekah. Mungkin 10 ringgit sedekah hak dia bagi itu, Allahu akbar, nilai yang kita kadang kita tak boleh nak baca. Keberkatan hak yang Tuhan nak bagi pada harta kita, kesuburan pada harta kita, benda ni kita tak nampak. Wallahu la yuhibbu kulla kafarin asim, dan Tuhan tidak suka kepada orang yang tetap dalam keadaan kufur dan selalu membuat dosa. Jadi senang pendengar dirahmati Allah sekalian, mudah-mudahan diri kita yang ada risiko dosa di hadapan kita ni, sentiasalah kita istighfar, sentiasalah kita bertaubat. Mudah-mudahan dengan taubat kita, istighfar kita, Allah ampunkan dosa kita dan Allah kifaratkan segala kesalahan kita. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

geng, 6.52 minit pagi. Hai, assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Selamat pagi-pagi kakak semua. Alhamdulillah kita jumpa lagi lah pagi ni ya. Hari ni dah 15 Oktober 2026 geng. 4 jam dari awal, 14.48 Hijrah. Macam biasa, Jo dengan Jalilah teman anda pagi ni ya. 4 jam tau, 6 hingga jam 10 pagi. Bersama dengan rakan penolong jurutera pagi ni, KJ. Dan juga Syed Farid pagi ni. Kawan-kawan saya bertugas di sesen pemancar perempau. Hai kawan-kawan kat sana. Sahabat-sahabat saya semualah yang mendengarkan 102.9 MHz Plus FM. Kita bangun awal hari ini, kita ucapkan Alhamdulillah. Syukur kepada Allah SWT berikan ruang dan peluang lah untuk kita berada di atas muka bumi Allah yang seketika ni. Jadi kita doakan lah, semoga dipermudahkan lah segala urusan kita insyaAllah. Yang mencari rezeki pagi ni, insyaAllah adalah rezeki untuk anda tu. Yang penting bertawakal, sentiasa berusaha. Itu dia cara-cara dia. Alright gang, terus tengah Plus FM, serasi dengan ku ya.

0: jam setiap hari 6 pagi hingga 12.30 malam. Serasi denganku.
1: Alright, serasi dengan ku geng. 7 pagi macam biasa, kita akan dapat ikuti utama 7 pagi. Kemudian kembali semula tau. Tunggu tau, Jojo dan Jali pagi ni.

0: masyarakat terhadap sumbangan ekonomi negara. Dalam perkembangan sama, Menteri Pengangkutan Andrew Luck memaklumkan seramai 53,000 pemandu teksi, kereta sewa dan bas sekolah dijangka menerima bantuan khas kewangan berkenaan secara sekali beri setiap seorang sebelum sambutan di Deepavali. Proses pembayaran bantuan akan dilaksanakan secara berperingkat dalam tempoh 2 hingga 3 minggu.
1: Ini adalah satu permulaan. Secara berfasa-fasa kita akan ada beberapa program lagi di beberapa negeri lain. Hari Sabtu ini saya akan pergi ke Pulau Pinang untuk di pemandu-pemandu di seberang utara. Dan minggu depan juga kita akan aturkan beberapa lagi, 2-3 lagi program di negeri-negeri berlainan. Namun begitu, tentu kita tak dapat memberikan secara by hand kepada setiap pemandu. Mana-mana yang tidak sempat kita jemput, akan kita sampaikan bantuan itu secara online.

0: sebagai contoh, mempunyai agentic AI yang tanpa diarahkan boleh mencari semua soalan-soalan ini dan berinteraksi dengan simpulan-simpulan. Oh, anda bertanya tentang mitra. Inilah cara untuk mendapatkan maklumat lebih lanjut dan mendaftar ataupun membuat permohonan.
1: Datuk Sri Fahmi turut memaklumkan Malaysia menyasarkan pembangunan 20 harta intelek baharu dalam sektor animasi bagi memperluas pasaran karya tempatan ke peringkat antarabangsa.
0: Kita ada lebih 5,000 animator dalam negara kita sahaja, dan baru-baru ini syarikat-syarikat animation Malaysia pergi ke Perancis dalam satu festival animation namanya Annecy Film Festival. Mereka membawa balik pelaburan lebih 250 juta ringgit.
1: Menurut beliau, sektor tersebut mempunyai potensi besar untuk terus dikembangkan sebagai pemacu industri kreatif negara. Sukan Badminton Terbuka Denmark 2026, Aaron Tai Yap Roy King akan berdepan rakan senegara Aaron Chia Sahwuhik untuk merebut slot ke suku akhir hari ini. Gandingan itu mara kepusingan kedua selepas menewaskan pasangan Korea Selatan Kang Min Hyuk Lee Jong Min 13-21, 21-18, 21-19. Turut mara bergu campuran negara Goh Soon Huat Chevrolet Jimmy. Mereka menewaskan wakil Amerika Syarikat Cheng Ji Yi Francisca Cobert 21-15, 21-13. Luar negara, Yaman mengadakan perbincangan dengan China berhubung dakwaan kumpulan Houthi cuba mendapatkan komponen buatan negara itu untuk menghasilkan senjata. Menteri Luar Yaman Afrah Al-Zubah berkata, Beijing menunjukkan kesediaan mendapatkan maklumat bagi membolehkan siasatan dijalankan. Perkara itu menyusuli laporan kumpulan penyelidik Conflict Amendment Research CAR. CAR mendakwa Houthi sedang berusaha menghasilkan peluru berpandu balistik jarak sederhana berteknologi tinggi. Bagaimanapun, laporan berkenaan belum dapat disahkan secara bebas. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Agihan bantuan khas pemandu teksi, kereta sewa dan bas sekolah selesai sebelum Deepavali. Pertikaian tahta Negeri Sembilan perlu diselesaikan secara beradat. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia, Madani.

manusia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Kesesakan lalu lintas di Johor Bahru mesti ditangani. Kerajaan telah bersetuju melaksanakan STE, Sistem Transit Aliran Otonomi Bertingkat, EART, ERT sebagai penyelesaian utama. Menjelang pembukaan RTS Link, kita akan menambah laluan dan kekerapan bas NTNT, meningkatkan kekerapan KTM komuter serta menyediakan khidmat Grab Shuttle kawasan tumpuan.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
3: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
0: Kelanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Pulau Pinang dipeta sebagai pusat kewangan teknologi negara. Oleh itu, Khazanah dan Invest Penang telah mewujudkan dana pelaburan strategik RM100 juta bagi membantu syarikat semikonduktor dan pembuatan termaju pada peringkat awal pertumbuhan.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
4: Siapa bilang gadis Melayu tak menang?
5: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
0: Kelanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Kelantan, kerajaan memulakan perencanaan projek empangan lebih sebagai penyelesaian jangka panjang. Serta itu, pembinaan loji jawatan air macang dan penggantian paip uzur sedang berjalan sekarang.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

0: selamanya bersama dengan anda. Assalamualaikum, yeah. Selamat pagi.
1: Ya, waalaikumsalam. Selamat pagi, yeah. Pagi juga lah untuk semua ni, ya. Ya. Yeah. Kita akan play FM, warga strawberry ke, warga...
0: Awak dengar apa saya strawberry kan? Ha, ha, jelaskan, kau menekan-nekan lah.
1: Eh, ladi orang sebut strawberry tau.
0: Ya, betul. Ha,
1: strawberry, kita durian.
0: Ha, kita durian. Ha, kita golek kat mana pun tak apa, kan?
1: Mana pun tak apa.
0: Ha, kan? Strawberry ni masalah tak boleh nak nekan-nekan. Ha. Ha, nekan-nekan dia pinyik.
1: Ha, itulah. Ha. Selamat pagi semua. Terima kasih, yeah. Layan dan play FM hingga pagi-pagi ni. Macam biasa, geng. Ya, yeah. Jom dengan Jalilah teman anda pagi ni.
0: Pastikan anda akan terus menerima info dan juga lagu-lagu hiburan dari kami. Yeah. Yang kami pilih untuk anda. Yang kami siarkan. Bukan kami main lah. Kami siarkan untuk anda.
1: Main tu tak kena.
0: Tak kena. Yang kami mainkan untuk anda tak kena langsung.
1: Takkan main, kan?
0: Okey, nanti macam biasa kita nak sampaikan, yeah, info cuaca. Kemudian kita ada ia kebar untuk anda. Hmm. Apa yang bakal kita petik hari ni sambil anda memandu, sambil anda menghantar anak ke sekolah, ke rumah asuhan. Ataupun lepak-lepak kat rumah ni katanya, yeah. BDR kata, ada BDR lagi.
1: Ada
0: yang
1: BDR. Kau BDR tu, yes. Ber-BDR, yeah, lah.
0: Kadang-kadang, eh, ada setengah jabatan tanya, BDR dia, untuk apa?
1: Dia ada banyak tau, BDR, PDPR.
0: PDPR.
1: PR. Macam-macam lah, kan?
0: Oh, yelah, yelah.
1: Tapi kita ucapkan terima kasih lah pada kawan-kawan semua. Yeah. Kejap lagi kita nak kongsikan dengan anda berkenaan dengan info cuaca sekitar lagi, yeah, pagi hari ni yang tak menentu ni. Ada kalinya hujan, ada kalinya padah, kan? Yeah. Kalau hujan tu, alhamdulillah, ni. Betul. Untuk jerebu ni.
0: Betul. Ada kalinya kita bagi tahu hujan tapi tak hujan-hujan.
1: Orang kata bila nak hujan ni?
0: Bila nak hujan, kan?
1: Ada yang telefon balik tau.
0: Ya, oh, ada.
1: Ada yang telefon balik. Pagi tadi kata hujan, awak tak hujan.
0: Marah. Kau nipu lah, Jojo. Kau bongak lah, Jojo.
1: Kata, kan? Ni, ni kita tengok dekat ni lah, bawa resmi lah. Ya, ya, ya. Ramalan, kan?
0: Ramalan gaji. Nama pun ramalan gaji cuaca, kan?
1: Ramalan. Kakak kita cakap jadi, kan? Oi, hebat,
0: ha? Okey, kita dah pun 7.24 minit pagi, Jojo.
1: Ya, terus setia Pelis FM serasi dengan ku, ya.

0: Masing-masing kau dengan cerita kau, aku dengan cerita aku betul hari ni kan. Kau dengan dia perjalanan kau, aku dengan perjalanan aku hari ni.
1: Itulah dia kehidupan atas buku umi Allah Subhanahu Wa Taala ni kan. Cuba kadang-kadang ni masing-masing tu masing-masing juga. Ada juga bab yang masing-masing tu dia cedok juga.
0: Kan. Dia gagah-gagah. Dia nak orang.
1: Gagah pi juga.
0: Gagah juga kan. Cedok sikit. Jaga-jagalah. Jangan cedok orang punya lah kan. Cedok-cedok kita punya sudah.
1: Betul. Okey. Saya dah kongsikan dengan anda berkenaan dengan laporan keadaan cuaca dulu lah sekitar di Poli hari ini. Ini anda boleh tengok menerusi laporan Jabatan Meteorologi Malaysia. Percuma je geng. MBT dan Jovinet Boy. Tak mudah lagi Lee. Download My Cuaca. Percuma juga.
0: Kita kalau kita type map Malaysia je naik lah. Tekan yang negeri punya tengok.
1: Betul. Untuk pagi ni tiada hujan. Alhamdulillah. Petang ni ribut petir di beberapa tempat lah kawasan pedalaman. Malam clear tiada hujan. Suhu minimum 24 darjah Celsius. Maksimum 32 darjah Celsius lah. Itu kan dah cuaca. Kalau tengok kat sini tu cuaca agak baik lah.
0: Alhamdulillah.
1: Tapi ini nak beritahu sekali lagi ramalan.
0: Aku risau lah kalau tahu.
1: Ramalan
0: Selalu kau cakap itu. Ini ramalan.
1: Ini ramalan. Ramalan keadaan cuaca. Geng-geng yang pagi ni menaiki motosikal ni standby lah baju hujan. Manalah tahu kot ramalan menjadi kebenaran.
0: Betul. Tapi kalau tak hujan jangan telefon jojo pula.
1: Jangan
0: telefon. Hujan, awak tak hujan.
1: Saya pun menikmati apa yang ditulis ni kan.
0: Menikmati. Okey, semoga perjalanan kita cantik hari ni dan keadaan cuaca tidak mengganggu perjalanan kehidupan kita lah hari ni kan.
1: Okey, kejap lagi kita nak kongsikan dengan anda apa yang dimuatkan dalam Lebih Akhbar kali ni. Hari ni ada kongsikan berkenaan dengan apa tahu masa pulangkan hasil kepada rakyat. Tunggu kejap lagi kita kongsikan dengan anda.
0: Segalanya untuk anda di Polis FM.
1: Serasi dengan ku.

0: Ya, berada di mana-mana puncak sekalipun, janganlah kita ceritakan pada orang lah kemampuan kita dulu. Eh, aku dulu gini, tak payah ceritalah.
1: Sebab pernah dengar.
0: Sebab apa yang ada dalam diri kita itu kita simpan elok-elok, sebab itu cerita lama, Jo. Kalau betul-betul kita miliki segala-galanya kelengkap dalam lah, orang kata kan, ada isi dalaman ni. Kita lah kata di sini lah kan, tak payah cerita. Bangkai ulang, ulang telur senduk, bro. Orang tak sepak dengan kaki. Orang tak berani sepak dengan kaki.
1: Masa berubah atas langit, ada langit-langit, atas langit, ada langit-langit.
0: Tak payah cerita.
1: Okey, kita nak kongsikan apa yang dibuatkan oleh Bia Akbardi. Ini berkenaan dengan masa pulangkan hasil kepada rakyat. Ini kedudukan keuangan negara yang semakin stabil membolehkan kerajaan lah memulangkan semula hasil itu kepada rakyat tanpa mengira pekerjaan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata rakyat akan dipastikan menikmati manfaat menerusi pelbagai bentuk bantuan, termasuk bayaran sekali bayar one off RM1,000 kepada pemandu teksi. Agian itu dapat direalisasikan hasil kerja keras pejabat awam dan pelbagai kelompok masyarakat. Kerajaan mahu memastikan hasil yang diperolehi negara dapat dikembalikan kepada rakyat. Ini sebagai penghargaan lah kepada sumbangan mereka selama ini. Dalam belanjawan 2027 baru-baru ini, inilah masa kita pulangkan kepada rakyat kerana sumbangan mereka selama ini. Okey, ini antaranya yang dimuatkan dalam Bi Akbar dalam utusan Malaysia Gang. Boleh baca kat sana.
0: Pengesahan pelbagai faktor antara ciri kesempatan My Digital ID yang juga turut dimuatkan dalam akhbar hari ini, di mana sistem My Digital ID yang menggunakan ciri pengesahan pelbagai faktor MFA yang mewajibkan pengguna melalui lebih satu tapisan pengesahan sebelum sebarang akses diberikan. Jadi mengikut Timbalan Perdana Menteri berkata ini bertujuan untuk memperkukuh keselamatan identiti digital pengguna serta mengurangkan risiko kebocoran, penipuan, penyamaran dan juga kecurian identiti semasa mengakses perkhidmatan dalam talian dan yang diintegrasikan dalam My Digital ID. Kerajaan kekal tegas dan komited dalam memastikan keselamatan serta perlindungan identiti digital rakyat sentiasa terpelihara.
1: Ya, itu dimuatkan juga dalam akhbar dan berkenaan dengan RON 95 dan juga RON 97.
0: Apa cerita?
1: Ini tanpa subsidi, turun 5 sen, diesel kurang 10 sen.
0: Alhamdulillah.
1: Ini harga runcit RON 97, RON 95 tanpa subsidi. Masing-masing turun 5 sen seliter berkat kuasa mulai tengah malam inilah sehingga Rabu depan. Ini Kementerian Kewangan MOF dalam kenyataannya berkata harga runcit diesel tanpa subsidi turun 10 sen seliter bagi tempoh yang sama. Katanya harga runcit bahan api bersubsidi ini membabitkan RON 95 kekal RM1.99 seliter, diikuti diesel RM2.10 seliter, sistem kawalan petrol bersubsidi RM2.05 seliter dan sistem kawalan diesel bersubsidi RM2.15 seliter. Walaupun harga minyak mentah Brent kekal melebihi $100 setung bekalan produk petroleum dia bertapis di pasaran serantau mula menunjukkan tanda pemulihan lah. Alhamdulillah lah. China pun dah beri kebenaran dia untuk ekspor bahan api bagi Oktober. Manakala Korea Selatan terus membekalkan produk petroleum lah bertapis ke pasaran serantau. Ini membantulah meredakan tekanan terhadap bekalan lah. Ini dimuatkan juga dalam akhbar utusan Malaysia.
0: Kita alhamdulillah setakat ini kita berjaya mengharungi krisis tenaga dunia ni dengan harga minyak RM1.99 lagi.
1: Ya, betul.
0: Okey, lepas ni kita akan kembali lagi dengan tajuk-tajuk ataupun e-akhbar untuk anda.
1: Tunggu tahu
0: Polis FM.

0: Masih lagi di Penis FM dalam Hingat Pagi bersama saya Sezali Ahmad dan juga
1: Joe kat sini teman anda. Okey, kita nak keluar negara ni. Ini berkenaan dengan Arab Saudi bergelut lindungi aset strategik daripada Houthi. Ini di Riyadh, Arab Saudi masih bergelut melindungi aset strategik lah seperti lapangan terbang dan juga kilang penapisan minyak daripada serangan peluru berpandu serta drone Houthi, meskipun membelanjakan puluhan bilion dolar. Ini untuk mempertahankan setiap tahun di pasukan pertahanan udara. Arab Saudi memikul tanggungjawab berat meningkatkan tahap kesiapsiagaan bagi melindungi ruang udara di sekitar tempat suci yang sering dikunjungi umat Islam di Mekah dan juga Madinah. Walaupun memperolehi sistem persenjataan yang canggih dari Amerika Syarikat dan Eropah, memiliki pertahanan udara berlapis-lapis, kerajaan itu berdepan dengan serangan maut yang mengorbankan 14 orang di lapangan terbang utama di ibu negara Riyadh sepanjang minggu lalu. Ini yang dimuatkan dalam akhbar pagi ini. Anda boleh baca juga. Juga saya nak kongsikan berkenaan dengan lebih 2,000 pesakit di Gaza meninggal dunia sementara menunggu rawatan. Ini di Gaza 2,027 pesakit di semenanjung Gaza meninggal dunia ketika menunggu rawatan atau pemindahan perubatan susulan penutupan berterusan pintu sempadan serta sekatan kemasukan ubat-ubatan dan bekalan perubatan. Ini menurut seorang pegawai perubatan pada Rabu. Pengarah bantuan perubatan di bandar Gaza, Muhammad Abu Afash, memberitahu Radio Voice of Palestine bahawa lebih 21,000 pesakit memerlukan pemindahan perubatan beliau berkata tiada pesakit dibawa keluar dari wilayah itu menerusi pintu sempadan Rafah dalam tempoh 5 hari sebelum itulah. Ini yang dimuatkan dalam akhbar. Ini yang sedang berlaku secara nyata di Gaza,
0: nak kata di hadapan mata kita, di pendengaran kita. Dan benda ni kena kita insaf setiap hari dan kita kena jangan senyaplah benda ni. Kena sentiasa kita perkatakannya.
1: Ini satu lagi berita yang agak pelik juga ni. Ini Berang dikejutkan solat subuh lelaki pukul ibu hingga maut. Ini di Jakarta. Seorang lelaki tergamak membunuh ibu kandungnya yang berusia 77 tahun menggunakan tukul. Selepas Berang dikejutkan untuk menunaikan solat subuh di desa Wanasaraya, wilayah Kuningan, Indonesia. Ketua polis Kuningan, Superintendent Kanan Polis Belen Anggara Pratama berkata kejadian berlaku pada 4 Ogos kira-kira 5 pagi waktu tempatan ketika suspek berusia 38 tahun mengunjungi rumah ibu bapanya. Suspek yang juga anak kelima dalam keluarga itu sudah berkahwin dan menetap di Brabes. Suspek naik Berang apabila dikejutkan ibunya Rusti untuk menunaikan solat subuh selepas memukul kepala mangsa menggunakan tukul, membuang mayatnya ke dalam perigi. Ini di sebelah rumah mereka.
0: Macam tak tanggung nak dengar pula cerita macam ni kan.
1: Ini dimuatkan dalam akhbar pagi ni. Banyak lagi lah sebenarnya yang dimuatkan. Saya kongsikan sebahagian lah berita luar negara.
0: Itu je 52 minit pagi. Itu antara yang kami sampaikan untuk anda dalam akhbar di 102.9 Magas.
1: 8 pagi.
0: Berita Perlis FM sudah menanti anda dan kejap lagi anda akan dengar lah suara saya, kawan saya baca berita.
1: Tunggu tau Perlis FM.

terbang ke udara bersama dengan Perlis FM. Terbaik di frekuensi 102.9 MHz. Serasi denganku.